0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi nih.
0: Tapi ya teman berdua, jujur ya, aku tuh kayak kepo gitu. Siapa yang menemukan nama Indonesian Core?
1: Indonesian ya, people kan. Juga sih.
0: Ya kan, iya sih, bener.
1: Kan kita ini kan tukang melebeli.
0: Melebeli apa?
1: Kita kan biasa kan. Negara lain aja kita labeli loh kak.
0: Bener.
1: Apalagi kita.
0: Tapi ini juga mau ku labelin. Ada yang udah nelpon kita nih. Langsung kita angkat dari tadi dia nelpon. Okay. Satu, dua, tiga. Good morning. Halo Wahyu. Wis, pilek nih kayaknya nih.
1: Bukan dong, siap-siap.
0: Halo. Iya. Tapi pilek betulan ya Wahyu.
2: Iya, ini sakit betulan.
0: Tapi emang ini lagi musim. Ini tahu musim orang sakit.
2: Beberapa dengan siapa ini?
0: Dengan coba tebak siapa di sini?
2: Sulis tahu kalau anda nggak usah ditanya lah.
0: Hari ini sama Sita dong.
2: Sita.
0: Iya, pernah ketemu nggak nih sebelum-sebelumnya?
2: Pernah nggak ya?
1: Pernah.
0: Sita aja inget sama kamu Wahyu. Apa kabar nih? Kayak mana LBS? Aman kah?
2: Habar baik aja.
0: Aduh, aku cuma bisa itu doang lagi Wahyu. Kalau kamu lanjutkan aku nggak bisa.
2: LBS-nya cerah nih, alhamdulillah.
0: Iya, sama nih di MMI juga lumayan cerah. Hari ini kita lagi ngomongin soal Indonesian Core, orang-orang randomnya orang Indonesia Wahyu. Mm-hmm. Menurut kamu apa yang paling random dari orang-orang Indo? Mungkin kamu juga random?
2: Banyak sih kalau randomnya orang Indonesia tuh banyak.
0: Apa aja?
2: Orang Indonesia itu bikin orang-orang luar tuh pada takut.
0: Lewat mana?
2: Salah satunya kuntilanak aja dibilang kemasan saset.
0: Iya.
2: Ada kuntilanak digetok sama batu bata.
0: Iya bener lagi.
2: Itu orang-orang ngelihatnya prihatin sama setan-setan itu.
0: Terus kayak ini gak sih kalau kita ngomongin soal hantu-hantu luar negeri juga kayak gak ada harga dirinya gitu masuk Indo. Dasar ini ya gitu.
1: Yang waktu itu rame tuh yang boneka itu loh, yang diedit di Big Mall. Ya kan, gak ada harga dirinya banget. Tahu-tahu jadi meme gitu kan.
2: Jadi orang Indonesia itu menjadikan hal-hal yang mengerikan dari luar itu malah jadi lucu, jadi unyu-unyu gitu jadinya. Jadi jatuh harga dirinya, yang tadinya serem malah jadi kocak jadi gitu.
0: Kocak ya.
2: Dan orang Indonesia itu suka mengaitkan hal-hal ke hal yang mistis.
0: Contoh.
2: Dari dulu lah, ya. Salah satunya kalau dengar bunyi sedikit dibilang hantu.
0: Mm-mm. Padahal bisa cicak ya.
2: Iya, bunyi kletek-kletek sedikit di dapur, ada keran bunyi di dapur dibilang setan. Padahal lagi bocor aja. Nah itu.
0: Ada jadi, juga nih apa namanya bukan mitos sih, lebih ke hal-hal mistis gitu loh Wahyu. Kalau misalkan kita lagi apa gitu ngomong, iya nanti mudah-mudahan kita semua jadi orang kaya ya, amin gitu. Terus ada bunyi cicak. Nah kan? Kata cicak aja bener. Iya.
2: Itu salah satu mitos-mitos yang ada di Indonesia. Jadi kebanyakan orang Indonesia itu mengaitkan sama hal-hal mistis jadinya. Kalau misalnya dengar suara di langit dibilang sangkakala. Padahal enggak mungkin ya.
0: Lihat matahari kok tertutup sebelah nih. Ini katanya mau ada bencana padahal gerhana matahari.
2: Iya. Salah satunya seperti Mbak Rara kan.
0: Iya,
2: itu
0: bener.
2: Salah satu fenomena.
0: Tadi jadi jujur tadi kayak sempat kita bahas. Ingat enggak sih waktu awal-awal Mandalika dipakai buat balapan? Itu kan kayak orang luar negeri yang datang ke sini pun jadi ikutan random sama pembalap-pembalap itu. Heran banget ya, kenapa gitu ya?
2: Mungkin kalau Rara ataupun yang lain sendiri yang percaya dengan hal seperti itu mengatakan, oh orang bule ini kok main-mainin hal-hal seperti ini. Sebenarnya enggak mempermainkan karena mereka enggak tahu. Karena mereka nggak tahu, jadi hal-hal seperti itu yang unik-unik mereka lakukan, bukannya mengolok sebenarnya, tapi mereka meniru karena mereka ngerasa itu unik gitu.
1: Iya, iya, benar.
0: Karena kayak ya enggak mungkin kan di Texas ada pawang hujan gitu.
2: Terus di media sosial misalnya ada aku pernah ngeliat di Play Store ya. Ada aplikasi. Jadi aplikasi itu kalau dibuka tulisannya kosong. Jadi enggak ada apa-apa di dalamnya. Jadi kalau di download itu dibuka tulisannya kosong, terus warna backgroundnya warna putih, jadi nggak ada apa-apa pokoknya.
0: Terus ini tuh aplikasi dipakai buat apa, dibikin buat apa dong?
2: Nggak tahu, orang random entah dari mana bikin aplikasi nggak jelas kayak gitu. Tapi tahu nggak ratingnya berapa? 5.
0: Oh iya, kita malah kayak misalkan inget gak sih kalau misalkan di TikTok ada video-video yang grafiknya grafik yang handphone jelek gitu kan ya. Nanti malah like-nya banyak, ya gak sih?
2: Terus ada yang komen gini, wah gamenya bagus sekali, aku kasih rating 5 deh. Padahal entah itu aplikasi game atau apa, tapi mereka kasih rating 5 terus mereka puji-puji gitu.
0: Padahal itu aplikasinya aplikasi kosong gitu ya.
2: Bahkan yang Mobile Legend aja sendiri turun ratingnya di Play Store.
0: Giliran aplikasi kosong langsung 5.
2: Aplikasi gak jelas kayak gitu malah ditinggikan. Jadi lebih random orang-orang Indonesia ini sih daripada di luar ya.
0: Tapi menurut kamu nih Wahyu, kerandoman kita bakal berlanjut sampai selama-lamanya gak sih?
2: Ya tergantung masyarakat Indonesia ya. Tren-tren yang absurd itu kan ada yang dihilangkan sudah sekarang, seperti mandi lumpur itu kan.
0: Iya benar.
1: Oh, benar. Tapi emang iya sih, kalau di luar negeri aku enggak ada tuh yang lihat orang kayak gitu, Kak.
0: Iya ya, kayak di luar kalo, negeri kayaknya kalau misalkan nge-live yang live yang normal yang mereka lagi nge-DJ lagi.
1: Itu salah satu keunikannya sih, Kak. Karena di sini tuh macam-macam kreativitasnya. Kayak mandi lumpur lah, nyusun-nyusun bola lah.
0: Terus apa tuh namanya yang joget kiri kanan?
1: Iya, nanti kalau dikasih gift-nya ini jogetnya begini.
0: Astaga. Jangan-jangan Wahyu kamu diam-diam live begitu ya?
2: Kenapa? Enggak lah. Terus orang Indonesia juga terlalu meninggi-ninggikan sesuatu. Seperti misalnya misalnya timnas kita nih dibilang King Indo. Padahal tim kita ini juara AFF aja belum, tapi udah dibilang King Indo gitu. Terus MU juga, mentang-mentang MU ini pemainnya bintang semua, tapi dibilang King MU. Padahal mereka aja peringkat berapa Liga Inggris sekarang gitu. Tapi tetap aja dibilang King MU, King MU.
0: Pokoknya jadi, ini apa namanya, sekali udah suka tuh langsung kayak semua di di over proud gitulah ya.
2: Sekali suka sama sesuatu jadi ditinggi-tinggikan walaupun sesuatu itu sudah merendah tetap aja ditinggi-tinggikan lagi.
0: Berarti sama kayak kamu dong yang waktu itu suka sama seseorang.
2: Itu yang dibahas lagi lah.
0: Oke deh kalau gitu Wahyu, emang Indonesia random. Intinya kalau misalkan ini berlanjut apa enggak, ya tergantung orang-orang Indo kedepannya bakalan kayak gimana. Tapi ngelihat anak-anak kecil sih menurut aku bakalan random terus ya Wahyu ya.
2: Iya, anak-anak kecil. Oh, banyak sih anak-anak kecil yang aneh-aneh.
0: Iya, benar banget.
2: Apalagi mereka tuh berani-berani sekarang. Kalau bikin modus, pernah gak sih ngelihat ada anak kecil yang kayak ngomong apa alay gitu di media sosial?
0: Iya, banyak. Terus kayak sekarang ya, dulu waktu kita kecil nontonin orang gede pacaran. Sekarang kita udah gede nontonin anak kecil pacaran, kayak kata aku, aduh, stop enggak gitu ya.
2: Terus yang umurnya berapa ya, 5 tahun atau berapa gitu, terus dia kayak halo guys ini aku mau masuk bioskop ya. Hello.
0: Bikin vlog ya,
2: dia bilang gitu-gitu, jadi geli aja ngeliatnya.
0: Terlalu cepet gede ya.
2: Iya. Iya, untuk Sulis dan juga siapa tadi,
1: Sita.
2: Terima kasih banyak juga atas waktunya.
0: Zaba-zaba Wahyu GWS ya.
2: Ada satu pantun.
0: Cakep. Oh belum. Apa tuh? Yuk.
2: Pergi ke sawah mencari ketam. Hari mendung, hujan pun turun.
0: Aduh capek.
2: Biarlah putus cinta yang kelam. Semangat hidup tak boleh turun.
0: Ya,
1: asik.
0: Itu paten kali memang. Kita harus tetap semangat. Terima kasih Wahyu. Terima kasih Beli Wahyu. Waalaikumsalam. Iyo tadi yo kita dah
1: denger ya
0: di telepon Beli Wahyu di Bali. Semua budaya itu lucu ya. Tapi sini kita ngomongin soal Indonesian Core yang kayaknya ini lucu juga dibahas teman berdua. Pokoknya kamu stay tune terus bareng sama kami berapa 88,5 FM.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

Di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Kalau ngomongin soal orang Indo yang super random, salah satunya adalah kalau misalkan ada kan teman kita yang dari suku apa gitu, itu pretending to be mereka gitu. Kayak contoh, aku seneng banget teman berdua sama bahasa Batak, sumpah.
1: Eh, sama. Jadi maksudnya kayak, gini ya? Kalau kakak ketemu sama temen yang Batak, pasti iya, ikutin Bataknya.
0: Kayak mana ya kau?
1: Bener.
0: Terus
1: lagi.
0: Terus kayak ada yang satu waktu itu momen lewat di FYP TikTok aku. Jadi ada orang Jawa, terus dia tuh mau ngomong ala-ala apa sih namanya, pakai logat Batak gitu. Jadi kayak
1: orang Jawa ngomong,
0: mana kau, kayak mananya kau.
1: Jadi mendo tapi ngebatak-batak.
0: Iya, jadi mendo gimana gitu. Terus ada kan sekarang tuh kayak sumpah randomnya orang Indonesia tuh sampai kayak ngeganti lagu, misalkan lagu Bruno Mars gitu, dibikin pakai lagu di
1: iya benar, dibikin versi Banjarnya.
0: Iya, terus ya kan? Kayak ada juga orang, dulu kan sempat ada apa namanya, sempat viral satu sound, dan kayaknya ini tuh salah satu teman kakak tingkatnya temanku deh. Jadi dia tuh ini yang kayak, ingat gak sih sound yang kayak iki banyune iki banjire kok. Tapi yang ngomong orang Banjar. Itu lucu banget sih teman Freda, maksud aku kayak secinta itu kita sama budaya kita sendiri.
1: Emang ya, kreatif-kreatif sih kak. Benar. Kita nih, karena banyak banget kayak misalnya lagi momen apa gitu kan, tau-tau udah keluar tuh lagunya di TikTok.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Nanti keluar sudah soundnya.
0: Iya.
1: Ya kan, cuman sekedar lagi nanti momen Ramadan apa gitu kan, terus lagi trendingnya apa, udah ada versi lagunya.
0: Iya, kayak sekarang kan yang lagi rame, Salfok, sumpah sorry banget teman Perda, aku Salfok. Jadi di jalan depan RRI ada ini, ada apa namanya, mobil kecil banget tadi lewat.
1: Okay, aku sama Neno lagi temper. Apaan yang barusan dilihat?
0: Udah jauh.
1: Okay.
0: Tapi emang sekarang yang lagi rame juga kan, kayak semua event apapun itu diramein pakai lagu. Event pakai AI, yang aku nggak expect tuh sekarang lagu MBJ.
1: Iya.
0: Iya.
1: Bener kan?
0: Iya, yang kayak ya Allah.
1: Nggak, aku tebak. Jangankan di Samarinda, semua satu Indonesia juga pasti bakal lagi nyanyi lagu itu kak.
0: Jujur, ini dari Sabang sampai Merauke.
1: Iya. Sumpah. Bahkan dari anak kecil sama orang tua tuh nyautnya udah tahu itu bakal jawab apa gitu nanti.
0: Terus kayak aku tuh kaget banget kan, teman Predo, aku kira cuma satu bak itu tuh doang gitu kan, sampai
1: tahu ada
0: itu bongketan udah gitu doang gitu kan. Tapi ternyata itu ada full versionnya.
1: Oh iya.
0: Oh my goodness, kamu harus denger
1: aku
0: ya.
1: Tahu teman Predo.
0: Itu cari aja di YouTube teman Predo. Okay. Emang lagunya tuh AI banget, cuman yang aku enggak expect adalah biasanya kan kalau misalkan lagu-lagu kayak gitu dibikin DJ gitu.
1: Yeah.
0: Ini jazz.
1: Iya benar.
0: Jazz gitu kayak.
1: Soalnya kan yang viral kan cuma sampai My Little Bolu Ketan itu aja kan.
0: Aku bilang kayak, oh aku kira cuma satu stanza doang ternyata.
1: Tapi kayaknya itu yang bikin tuh satu user deh kak. Paham nggak? Yang bikin lagu-lagu yang viral itu. Soalnya tipe gitu. Suara AI-nya itu tuh sama. Misalnya?
0: Bisa jadi AI-nya yang dipakai sama tahu.
1: Oh gitu ya.
0: Kan kita nggak pernah tahu AI-nya, coba kita tanya AI-nya. Ini kita udah terhubung sama, oh bukan.
1: Jangan gitu dong.
0: Mulai
1: kaget nih, kaget aku. Nih
0: aduh. Yeah. Gabunganlah teman Perdo, ini masih ada waktu nih, beberapa jam lagi sih. Masih ada kurang lebih sejam lebih lah ya. Nanti kita bakal update juga kamu bareng sama informasi perakiran cuaca hari ini kan.
1: Betul.
0: Kayaknya sih bakalan cerah, tapi ya kita tanya
1: Marinya
0: aja nanti. Ketemu dulu bareng sama yang satu ini sebelum Sulis dan juga Sita lanjut lagi teman-teman.

0: Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.
1: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produasamarinda.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Oh, ini obat batuk ya? Wah, udah kadaluarsa, buang aja lah.
5: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
4: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
5: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
4: Tau aja, Mak.

0: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.
1: Kalau kata aku ya teman berdua, hari ini tuh bakalan cerah, panas, tapi sorenya hujan kayak beberapa hari kemarin.
2: Betul. Kayak itu kok udah template banget sih selama satu bulan ini, Kak.
1: Hah, masa sebulan sih? Enggak lah, seminggu lah kayaknya.
2: Masa sih?
1: Iya.
2: Orang udah lama kok kayak gitu, paginya cerah.
1: Coba abis ini kita minta datanya, Mbak.
2: Iya, boleh deh.
1: Tapi kita cari tahu dulu deh teman berdua, kira-kira
2: ya, bener.
1: Cuaca hari ini bakalan emang full cerah sampai sore kah, atau kayak ada potensi hujan? Langsung kita tanya sama ahlinya teman berdua, kita dengerin informasi perakiraan cuaca barengan sama BMKG Kota Samarinda. Hari ini ada Kak Bima yang siap untuk menyampaikan informasinya. Silakan Kak Bima.
3: Berikut saya sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Samarinda pada hari ini, hari Senin, tanggal 1 Juni 2026. Untuk cuaca di wilayah Samarinda pada hari ini umumnya diperkirakan cerah berawan pada pagi, siang hingga malam harinya. Untuk siang hingga sore harinya masih diperkirakan adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat terjadi di sebagian wilayah Samarinda. Untuk angin umumnya bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan 8 sampai dengan 15 km per jam. Adapun suhu udara di wilayah Samarinda hari ini berkisar antara 29 hingga 32 derajat Celcius dan kelembaban udaranya berkisar antara 60 hingga 70%. Sementara itu untuk wilayah perairan Balikpapan, perairan Samarinda Bontang dan Selat Makassar, tinggi gelombang lautnya diperkirakan berada dalam kategori rendah dengan ketinggiannya berkisar antara 0,5 sampai dengan 1,5 meter. Kemudian kecepatan angin di wilayah perairan tersebut berkisar antara 9 sampai dengan 15 knot dengan kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan. Demikian informasi cuaca dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Selanjutnya saya kembalikan ke studio RRI Pro 2 Samarinda. Terima kasih.
1: Terima kasih untuk update perkiraan cuaca pagi hari ini dan selamat bertugas kembali. Emang ya, itu kan?
2: Nah, itu kan.
1: Ya.
2: Benar teman Pro 2, kalau
1: ini ada potensi hujan air matanya Ivan.
2: Aduh.
1: Miau miau miau miau. Yaudah deh teman Pro 2, jangan lupa gabungan ya, masih ada waktu nih sama aku dan juga Sita di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2-nya mana?
2: Selamat pagi.
0: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: Católica.
1: Manis-manis si gula jawa. Gula jawa terbuat dari nira. Aku menangis bukan karena putus cinta, tapi bisa lepas darimu selamanya. Ngomongin gula jawa, ternyata banyak mengandung nutrisi penting loh untuk tubuh dan bisa menangkal sel kanker. Indeks glikemik gula jawa pun terbilang rendah. Mengkonsumsinya tidak begitu mempengaruhi kadar gula darah tubuh. Sedangkan gula pasir memiliki indeks glikemik yang tinggi. Artinya, konsumsi gula pasir bisa menaikkan gula darah dengan cepat.
0: Taulah ikam.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
5: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
4: Temen apaan sih?
5: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
4: Oh, pantesan. Pagi jadi gak kerasa ribet.
5: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
6: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Spada, selamat pagi teman Produa.
4: Halo Dek, kenapa? Udah kangen aja sama abang?
5: Bang, maaf, kayaknya kita udahan aja ya. Kita udah beda, gak satu visi misi.
4: Lah, salah abang apa Dek?
5: Abang udah kecewain aku.
4: Kecewain apa?
5: Bisa-bisanya abang parkir sembarangan. Parkir di depan pagar tetanggaku. Kan aku jadi dijulitin satu komplek. Dan mereka merasa terganggu.
4: Ya, maafin abang ya, Dek.
5: Abang sadar gak sih, itu perbuatan melanggar hukum. Dan bisa digugat secara perdata. Yang diatur pasal 1365 KUH. Karena perbuatan itu membawa kerugian kepada orang lain.
4: Iya, Dek, maafin abang. Tapi kita jangan udahan.
5: Maaf, Bang. Adi udah terlanjur kecewa. Dan gak mau kecewa lebih jauh.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: Good morning, selamat pagi teman berdua.
1: Kita balik lagi gak sih ini ngebahas kerendeman Indonesia.
0: Jangan sok-sok di Inggris-Inggris kan.
1: Kan tadi habis ngomongin. Enggak.
0: Karena kayak ini semua hal random tuh nyangkut juga yang Inggris-Inggris. Biasanya kayak sok-sokan semua. Sumpah ya, aku tuh kayak mohon maaf nih Cinta Laura. Wabil khusus Cinta Laura. Kadang kayak suka kaget aja dengan gebrakannya dia. Aku hari ini lagi craving banget karena PMS, so aku mau makan soto.
1: Itu kan halal buat mereka, buat dia. Mereka tuh maksudnya? Timnya Kak Cinta Laura, maksudnya kan kayak gitu.
0: Hah?
1: Itu halal Kak untuk orang-orang yang memang mereka pantas untuk ngomong pakai bahasa Inggris. Mereka enggak. Kayak enggak apa-apa enggak sih Kak sebenarnya?
0: Enggak, tapi kan kayak kodratnya makanan Indonesia ya udah kayak kita enggak pernah kan bilang kayak Samarinda, tapi Samarinda. Gitu. Local pride, jangan zero. Tapi lucu sih jadinya kayak yang semua bahasa Inggris tuh kadang kayak di bahasa Inggris kan. Hah?
1: Tapi ada loh sebutannya gini, enggak usah so Inggris lu gitu.
0: Iya.
1: Enggak usah apa-apa Inggris, tolong langsung di Inggrisin gitu.
0: Semua lu Inggrisin lu.
1: Sebagai anak bahasa Inggris tuh agak gimana gitu dengernya.
0: Kan kita kayak
1: kita lagi
0: langsung umat ya. Tapi kalau ngomongin soal kerendaman Indonesia nih ya teman produk, menurut aku sih perlu ditelusuri ya mulainya tuh dari kapan. Karena kayaknya dulu pas zaman-zaman
1: bapak mama kita gitu ya.
0: Kita gitu tuh bukan random, lebih ke kejajail enggak sih kayak yang misal nih ada temen, oh kita sembunyiin sendalnya atau kayak yang ya udah kita kalau misalkan sholat mukenanya kita tarik belakangnya kayak gitu-gitu doang kan. Tapi sekarang tuh wow, luar biasa.
1: Menurut aku mulainya di zaman-zamannya kakak sih Kak.
0: Iya ya.
1: Karena pada mulanya tuh ya kayak ke Gen Z gini juga. Baru berarti makin kesini makin jadi gitu. Soalnya gimana mungkin tapi kan dulu kan sosial media kan enggak terlalu kayak sekarang Kak maraknya.
0: Iya, apa mungkin kayak mungkin dulu tuh sebenarnya juga sama aja gitu.
1: Iya.
0: Cuman enggak ke blow up karena enggak ada medsos.
1: Benar.
0: Gitu kali ya.
1: Betul.
0: Kalau sekarang sih semuanya udah ke expose sumpah. Kamu pernah lihat enggak sih scene yang di Upin Ipin yang Badrul sama temennya, Badrul sama Lim pulang ke kampung durian runtuh terus ngelihat monyet minum kelapa.
1: Yang anu yang lagi digonceng motor.
0: Iya. Nah, itu kemarin ada yang praktekin di real life
1: Indonesian terus people.
0: Ada lagi kemarin yang deket kurban, katanya kayak gini, POV H-2 kurban. Jadi dia boncengan bertiga, tapi temennya yang di tengah baring terus temennya
1: anu, apa namanya? Kebelet jadi aktor.
0: Iya, kebelet jadi aktor terus kan bingung nge-actingnya gimana. Jadi kambing aja dulu. Jadi kayak dia sepanjang jalan udah dipegang tangannya begitu karena sama kakinya. Terus laju kayak kayak gitu. Kata aku, astagfirullah.
1: Tapi ngomongin tentang kurban, Kak. Kemarin aku ada lihat lo unta sampai ke sini. Terus komen.
0: Sumpah.
1: Iya, sumpah Kak, sampai Indonesia unta. Kalau nggak salah, pokoknya di bagian Jawa deh. Kalau nggak salah Cirebon gitu.
0: Cirebon.
1: Cirebon.
0: Oh seriusan? Keren. Apa ya rasanya
1: terus,
0: daging unta ya?
1: Terus komennya tuh yang gini. Selamat ya kamu melihat banyak hijau-hijau. Tapi beneran di fitinya Kak. Iya, itu si untanya tuh seneng banget makan.
0: Mereka ngeramban. Iya sumpah teman produk aku baru inget. Iya kayak kalau di sana kan susah ya dapet yang hijau-hijau. Jadi kayak harus perjalanan jauh gitu. Nah kalau sekarang kemarin yang datang ke mana namanya ke Indo itu untanya maju sedikit, wah ini sejengkal kok hijau, makan dulu mereka. Jadi perjalanan itu lama banget sih aku ingat.
1: Iya Kak, itu tuh kayak bener-bener yang mereka tuh kelihatan seneng.
0: Kayak wow, inilah idaman hati aku gitu gak sih?
1: Iya benar.
0: Aduh hai, ngomongin randomnya orang Indonesia ini masih banyak banget sih teman berdua. So kayaknya kita harus ngobrolin ini sampai lusa. Tapi hold dulu ketemuan sama yang satu ini.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Anyways, berapa di 88,5 FM teman berdua. Kalau kita ngomongin soal kerendeman orang Indonesia yang sepertinya tidak akan ada habisnya.
1: Betul.
0: Ya, aku suka geleng-geleng sama komentar netizen sih.
1: Ya,
0: di TikTok apalagi.
1: Kalau gini. Umumnya gini, Kak. VT-nya udah ngakak, komennya lebih ngakak gitu. Kalau kata Kak Sulis tadi Asbun teman berdua.
0: Iya, tapi emang kayak jujur Asbun itu kayaknya nama tengahnya semua orang Indo.
1: Gimana tuh?
0: Kayak Sulistyo Asbunwati. Karena kayak kita semua tuh Asbun gak sih? Kayak komentar orang-orang tuh, tapi aku gak expect sih. Misal kayak gini, ada orang nyanyi terus suaranya mohon maaf bagus banget gitu. Ada kan? Ada kan orang yang pede banget nge-cover, terus nge-cover lagu, terus habis gitu suaranya tuh bagus banget gitu.
1: Bagus banget gitu, terus di-share gitu ya.
0: Nanti ada tuh, pasti ada satu komen yang kayak, ih Kak bagus banget suaranya, kapan konser? Mau takut kebagian tiket.
1: Kurang ajar banget ya kalau ngebacain netizen Indonesia tuh kadang tuh kurang ajar banget gitu.
0: Kayak ngelunjak, aduh bisa gak sih gitu. Kayak yang dia bilang betul-betul yang takut kebagian tiket jarnya. Maksud aku halo gitu. Terus apa tuh namanya, ada juga yang ih gak mau nyebut yang ini ya nanti aja.
1: Aduh. Tapi banyak itu rame banget Kak kalau yang bagian lagu tuh Kak. Kan tadi Kakak bilang kayak takut kebagian tiket. Nanti dia ngomong kapan Kak? Oh, misalnya masakan gitu ya. Masakannya misalnya ikan campur apa gitu.
0: Tapi komennya pasti gini. Apa itu Kak terlihat mematikan?
1: Bener banget.
0: Apa itu Kak terlihat mematikan? Sama yang ini. Kalau enggak salah, tar dulu. Oh, iya. Nah, sekarang itu kan di negara tetangga itu kan lagi rame banget. Semua dikasih pistasio. Kan kayak yang ayam sambal pistasio kayak gitu-gitulah.
1: Iya, terus, semenjak si coklat itulah.
0: Iya sih, semenjak Dubai Chewy Cookie gitu kan. Terus abis gitu anu, apa namanya? Tar dulu, ulang.
1: Anu, apa namanya semua tuh dikasih pistasio nih gitu kan.
0: Iya. Terus abis gitu semuanya dijadiin pistasio, warnanya kan hijau.
1: Betul.
0: Jadi kayak orang-orang tuh di kolom komentar pada bilang kayak, "Kak, mirip sup ini. Tahu enggak sup yang di film Barbie yang dari nenek sihir?" Warnanya kan hijau banget. Jadi kayak ada lagi yang komen, "Kak, abis makan itu nanti jadi ini, gambar Hulk."
1: Yeah. tapi dia dibikin sup gitu, Kak.
0: Enggak. Jadi tuh makanannya tuh kayak
1: hijau gitu.
0: Misal nih kemarin dia ada bikin laksa, laksa green tea. Laksa maca kayak warna hijau, kuahnya tuh hijau, terus habis itu lalapan. Habis itu ini yang enggak masuk akal sih menurutku, sumpah. Lele pistachio.
1: Enggak tahu lagi. Aku kalau lihat VT itu aku bilang ini, "Kak, kapan buka restorannya? Aku enggak mau datang."
0: Iya kan?
1: Iya. Kak, kok bisa ya?
0: Kan Kak, kapan buka restorannya? Katanya mau tutup.
1: Tapi tadi pas Kakak ngomongin hijau-hijau, aku takut deh Kak Vera dengar. Kak Vera kan bikin risol maca.
0: Bukan, tapi kalau yang kayak gitu masih normal.
1: Masih normal ya.
0: Risol maca is enak gitu. Tapi bayangin ya teman berdua, pecel lele terus bukan pecel lele tapi lele, terus habis gitu kamu marinasi sama pasta pistachio.
1: Iya.
0: Itu rasanya apa? Terus katanya enggak boleh digoreng karena kalau digoreng nanti dia bakalan becek-becek.
1: Itu yang dikirim lewat kayak harus dingin terus itu enggak sih, Kak? Dia tuh soalnya ada yang jual kayak gitu kan Kak. Terus bilangnya kayak Kakak bilang tadi, itu teman berdua bilangnya jangan digoreng nih gitu.
0: Tapi intinya ini di negara tetangga, bukan di kita gitu. Cuman kayak ayolah, kemarin semua di apakan apa yang lagi viral kemarin?
1: Apa? Di apa nih teman berdua?
0: Apa ya? Aku lupa teman berdua. Tapi kemarin sempat kan semua digitukan gitu. Pokoknya semua makanan kayaknya ditambahin dengan kondimen itu. Sekarang semua
1: ditambahin pistasiokan
0: kataku. Oh, maca, semua dimacakan terus sekarang semua dipistasiokan. Mungkin kalau yang maca kemarin kita masih bisa terima gitu. Cheesecake maca
1: okay.
0: Risol maca okay. Maca yang grade-nya tinggi okay juga.
1: Mana.
0: Tapi kalau pistasio dicampur lele mohon maaf. Maaf ini sumpah, mundur.
1: Tapi Kak, aku paling ngomongin pistachio, orang Indonesia tuh sampai bikin fake pistachio tau?
0: Bukan pistachionya enggak sih, kunafanya enggak sih?
1: Oh iya ya.
0: Dari bih.
1: Iya, benar. Jadi entah diapain dulu prosesnya sampai mirip kayak si kunafanya itu.
0: Lucu banget enggak sih kayak ternyata kita sekreatif itu loh. Tapi kayak boleh enggak kreatifnya lebih terarah gitu loh.
1: Pakai bihun.
0: Itu juga orang Korea yang bikin resep pertama Dubai Chewy Cookie ngakak gitu kalau lihat teman berdua.
2: Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja sehingga keyboard kamu nggak sering macet.

0: 2.
1: Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

0: aku banyak juga
1: yang banyak keunikan. Yang lagi rame kak
0: apa?
1: Dulu kalau kita tahu kejahatan kan kayak begal gitu-gitu kan. Kayak misalnya ya kejahatan kayak kita ngeliatnya visualnya ya serem, bawa apa sih namanya, sajam gitu kan. Ini yang lagi rame tuh berwujud pocong.
0: Ih sebel, aku ya paling kan? Males kayak gitu. Jujur ya teman berdua, local wisdom, local ghost kayak Mr. P sama Mbak K. Itu aku takut banget karena real life itu tuh ada gitu loh.
1: Iya, benar. Kita tahu kayak hal-hal kayak gitu kan pasti ada gitu ya kan. Cuman kenapa sih kita bilang Indonesia emang random gitu, tapi kenapa kejahatan ini juga dibikin random gitu? Jadi mereka tuh datang dengan wujud si Pak K tadi dengan bawa sajam, ngetok-ngetok. Pas orangnya takut, dia langsung masuk.
0: Oh iya, ini lagi viral. Iya.
1: Iya.
0: Bukan ngetok-ngetok tapi pakai kepala kan kayak duk.
1: Iya, benar.
0: Duk gitu kan. Mm-hmm. Terus akhirnya gak mau bukain. Terus iseng lah dia pokoknya macem-macem ya teman berdua.
1: Benar.
0: Jadi emang kita tuh harus hati-hati. Ini bukannya kita meremehkan P dan K.
1: Benar. Ya, bukan. Bukan izin.
0: Jujur
1: bukan.
0: Izin ya teman-teman. Saya juga takut gitu. Cuman kayaknya kalau udah kamu ngalamin hal yang kayak gitu, diteliti lagi nih. Ini kamu beneran harus takut secara takut mistis atau kayak takut gimana gitu. Kalau misalkan kamu ada indikasi, wah ini napak tanah orang nih. Langsung telepon ke
1: kemana?
0: Pak RT. Aku bingung tadi mau ngomong apa. Telepon damkar bisa kali ya?
1: Iya damkar sih, menurut aku gercep.
0: Iya bener-bener. Atau kalau misalkan telepon keluarga kamu yang Pak Pol, bisa teman berdua langsung aja pokoknya. Karena kayak apa ya, hal-hal kayak gitu tuh.
1: Iya, terus juga, tapi menurut aku sih jangan langsung dibuka sih kak. Karena kan motifnya dia jahat.
0: Iya
1: ya.
0: Dong, masa ya? Lagian ya, izin banget ini. Ada hantu duk-duk di depan gitu, duk-duk-duk. Kan gak kita buka, yang ada aku masuk kamar, lampu aku matiin, aku sembunyi di bawah selimut. Nah dah gitu.
1: Masalahnya kasusnya ada kak, dia takut gitu kan, atau dia gak takut, atau dia cuma mau ngusir atau mau membacakan apa gitu kali ya.
0: Dibuka.
1: Dia masuk dengan bawa sajam langsung ngerampok rumah.
0: Serem banget ya teman produk, please. Kayaknya emang kita semua harus lebih hati-hati. Karena kayak kejahatan itu selalu ada, kapanpun ada kesempatan. Jadi kayak make sure kamu juga tetap aware sama lingkungan kamu lah pokoknya teman produk.
1: Betul, karena macam-macam itu kayak bisanya karena ada kesempatan tadi kan, Kase.
0: Bener, cinta juga ada karena kesempatan. Ihi.

Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan. Membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.

0: Jangan buang sampah sembarangan dong.
1: Nanti juga ada yang pungut.
0: Iya, tahu. Tapi jangan buang sampah sembarangan juga dong.
1: Emang botol-botol ini mau diapain lagi? Udah jadi sampah juga.
0: Botol bekas air mineral ini bisa kita jadikan sebagai vas bunga, tempat pensil, dan masih bisa dijadikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.
1: Ya udah deh, nggak jadi aku buang. Tapi kamu bantuin aku ya buat vas bunga sama tempat pensilnya.
0: Iya. Ayo deh, kita buat sama-sama.

0: Ini juga random nih
1: masuk Indonesia. Terdiam
0: sejenak. Oke, gak usah nyanyi deh teman-teman, gue suara kita jelek.
1: Suaranya kan bagus banget.
0: Oh kayak Yuyur Yanggal. Nah, yang kayak gini-gini juga
1: yeah.
0: Yuyur Yanggal, Yuyur Endil, sama
2: Yuyur
0: yang
2: kayak
0: kayak kamu Bemli Amfah.
1: Nah, oh,
0: bahasa M. Itu masuk ke Indonesia core yang menurut aku orang-orang Korea, orang Irlandia, orang New Zealand enggak ada yang punya bahasa iya, G, iya. Bahasa
1: bener, S. Ya bener, kan? bener. Hmm, dulu tuh anunya yang G ya kan, Kak?
0: Iya, yang kagamugu lagaigi agapaga.
1: Nah. Kalau M?
0: Kalau M kan kamu lamgi ampa.
1: Asik.
0: Kalau bahasa S yang aku enggak bisa.
1: Gimana tuh? Contoh-contoh satu kata deh.
0: Aku gak bisa.
1: Iya kan, maksudnya satu, contoh satu gitu loh. Misalkan
0: kasulasiasa gitu kah? Enggak deh kayaknya. Ada kok tapi bahasa S, aku lupa teman berdua dulu. Temanku jago banget semua bahasa itu. Dan kayak yang dulu tuh kalau luar negeri punya Sandi Morse gitu kan. Atau Semapur ya kan, kita punya kagamugu dagarigi magana.
1: Bahasa G. Tapi logat tuh langsung bahasa anu ya. Logat-logatnya kayak Bata gitu-gitu ya.
0: Ih, kagak buku dari Gimaga Naga.
1: Timur dong.
0: Jadi krisis identitas teman berdua. Tapi gitulah intinya dengan ngomongin soal core-core atau kayak ya Indonesian core, uniknya orang Indonesia sih aku harap kayak kita makin love, makin cinta, makin apa ya, kenal sama bangsa kita sendiri sebagai bangsa Indonesia. Karena seperti kata presiden kita ya, kita bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar gitu. Mudah-mudahan dengan banyaknya budaya,
1: banyaknya kreativitas ya kak ya,
0: kita banyaknya keunikannya kita gitu kan ya, emang bener-bener ngebikin kita jadi bangsa yang besar.
1: Amin. Asik, amin.
0: Udah tuh teman berdua, mau berapa jam? 10 aja nggak berasa ya kan. Sita aja minumnya baru habis 200 mili.
1: Kespil banget nih. Enggak, abis ini minum lagi kok tempe 2.
0: Ya udah deh kalau gitu, abis ini bakalan dilanjut lagi barengan sama suara siar lainnya sampai nanti merapat di jam 12 malam. Kalau gitu Selis pamit.
1: Sita pamit.
0: Selamat pagi teman-teman, bye-bye.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar soal tiwah? Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar roh orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu,
4: Pro 2 FM.
5: Kalau mau belok, kasih kode dong. Ini bukan kode perasaan, tapi lampu sein.
6: Mau belok kiri, sein. Mau belok kanan, sein. Mau mutusin gebetan, itu sih jangan dadakan juga ya.
5: Jangan bikin pengendara lain bingung. Lampu sein itu bukan hiasan, tapi peringatan.
7: Sein nyala, semua selamat. Yuk jadi pengendara yang selamat.

Pro 2 Update bersama Cindy tepat di jam 10.03 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pro 2, Singapura pada minggu meluncurkan gerakan nasional untuk membantu keluarga-keluarga menumbuhkan kebiasaan digital yang sehat pada anak-anak dengan mengurangi waktu penggunaan layar mereka. Perdana Menteri Lawrence Wong meluncurkan kampanye Screen Smart from the Start yang bertujuan untuk membangun orang tua yang mencari panduan tentang cara mengelola aktivitas digital anak-anak mereka. Informasi berikutnya, atlet panjat tebing Indonesia Antasya Firobi Al-Hilmi meraih medali perak nomor speed putra World Climbing Series Madrid 2026 di Alcobendas, Spanyol, Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam perlombaan perebutan medali emas, Robi menorehkan waktu 4,81 detik yang sedikit lebih lambat dari lawannya asal Cina Xu Hongqiu yang mencatat 4,75 detik. Robi memulai putaran final dengan mencatatkan waktu 4,91 detik untuk mengalahkan wakil Cina Ziyu Zhou pada babak 16 besar. Informasi terakhir teman Pro 2, kita beralih ke dunia hiburan di mana penyanyi Dua Lipa dan aktor Callum Turner dilaporkan telah menggelarkan pernikahan di Old Marylebone Town Hall di London teman Pro 2. Pasangan itu merayakan pernikahan dengan dihadiri oleh sekelompok orang kecil orang teman Pro 2 terdekat. Dalam kesempatan itu Lipa mengenalkan mode busana sweet dress dengan gaun rancangan Daniel Roseberry dilengkapi dengan sarung tangan senada dan topi putih berukuran besar. Demikian info Pro 2 update kali ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.

dari kawasan siar Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Dan selamat pagi nih teman Pro 2. Anyways, dari aku alias Cindy, teman Pro 2 juga pengen ngucapin buat hari ini ya, bertepatan di tanggal 1 Juni alias selamat hari lahir Pancasila. Asik. Siapa yang hari ini upacara teman Pro 2? Kalau yang upacara ya udah deh, semangat pokoknya. Karena tadi pagi tuh wow, panas banget, dan aku tuh sampai sekarang masih agak lumayan pusing karena panasnya tuh luar biasa ya, bener-bener gak ada awan sama sekali di atas alias jernih banget tadi pagi tuh teman Pro 2. Tapi biar apa ya, hilang pusingnya barengan sama Cindy di sini di Pro 2 Hits List. Dan aku bakal ngajakin kamu buat yang pengen request lagu, mulai dari lagu Indonesia sampai ke mancanegara, bisa langsung ping-ping aku tuh teman Pro 2 di WhatsApp-nya di 08125848785, atau ke Instagram story-nya. Aku barusan habis bikin Instagram story gitulah ya, di @rrpro2samarinda. Buat kamu pengen request lagu, langsung kasih tahu aku judul lagu sama nama penyanyinya siapa gitu. Bisa juga gabungan di aplikasi RR Digital teman Pro 2 dan gabungan di live chatnya. Jadi aku tungguin sampai nanti kita merapat di jam 12 siang nanti.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

gangkan gol penentu kemenangan dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live. Obrolan

By the way, teman Produa, udah ada beberapa yang gabungan juga nih di Instagram story-nya @RRIProdua Samarinda. Ada yang kepengen request lagunya Mesahira nih teman Produa. Merindu lagi, lumayan banyak nih ya yang kepengen request dari Morniku, terus juga dari Aprianti Sahid, terus Tania Shika teman Produa, dan juga masih banyak lagi. Jadi buat kamu nih teman Produa yang masih beluman request lagu, masih tetap aku tungguin sampai nanti kita merapat di jam 12. Kasih tahu aku lagu favorit kamu teman Produa, biar nanti bisa masuk juga di top 20 chartnya Indonesia, alias yang bakal selalu diputar di tiap hari weekend tuh teman Produa. Jadi keep stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega 3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.
1: Follow Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
4: Cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
5: Sadarkah Anda, perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman. Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

So, teman Pro 2 lanjut lagi ya, masih di Pro 2 Hitlist barengan sama Cindy. Dan kali ini juga udah ada lagi yang gabungan di Instagram story-nya @RRIPro2Samarinda. Ada yang kepengen request lagunya ini, teman Pro 2, Cegil dari Nabila Takiyah. Ini yang request dari TTA_MAHR, teman Pro 2. Jadi mending langsung aja aku puterin lagunya khusus buat kamu. Dan buat yang belum gabungan juga, yuk cus langsung gabungan sama aku. Dan bisa, siapa yang mau bakpao nanti katanya mau ditraktir sama Kak Vera tuh.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu udah makan rasa apa hari ini?

0: cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
1: Sadarkah Anda, perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman. Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

Next teman Pro 2 udah ada yang gabungan juga masih di Instagram story-nya @RRIPro2 sama Rinda. Ada yang kepengen request lagunya Samuel Cipta dengan judul lagunya adalah Jaga Terasa nih teman Pro 2. Yang request dari username-nya ya TZA Nia_ gitu. Jadi mending langsung aja aku puterin lagunya khusus buat kamu.

0: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia. Bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.
1: Follow Instagram @RRI_Pro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Aku adalah hacker terbaik di dunia. Akan aku hack medsos dan mobile banking. Ada apa ini?
5: Mohon maaf, mobile banking ini tidak dapat dihack karena menghindari isi daya menggunakan USB ke komputer, tidak mengakses mobile banking menggunakan Wi-Fi publik, tidak memasang aplikasi ilegal, dan ia juga membedakan alamat surel pribadi dan pekerjaan sehari-hari.
6: Perkembangan ponsel makin meningkat. Begitu juga dengan kejahatan cyber. Selalu berhati-hati ya.

Sehebat cintamu teman Pro2, walaupun ya gak sehebat cintaku ya, tapi gak apa-apa deh. Itu dari Glenn, siapa tadi teman Pro2? Oh ya, Glenn Samuel sama Barsena Bestandi teman Pro2. Jadi masih barengan sama Cindy di sini di Pro2 Hits List. Buat kamu yang masih belum request lagu, tenang aja dan jangan khawatir, karena masih bakal aku tungguin sampai nanti kita merapat di jam 12 siang malam. Jam 12 siang dong teman Pro2. Dan kali ini aku bakal puterin lagu requestan lainnya. Ini sebenarnya lagu baru juga teman Pro2 dari Dev & Term, dengan judulnya adalah Rain Dance.

0: brown eyes.
1: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
2: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
1: Misofonia? Apa itu?
2: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
1: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Eh, kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
6: Iya nih.
5: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.

88,5 FM teman terbaik kamu. Dan selamat pagi nih teman Pro 2 alias selamat pagi menuju siang. Udah jam 11 nih ya. Jadi masih barengan sama Cindy di Pro 2 Hitlist. Jadi buat kamu yang belum request lagu teman Pro 2, udah saatnya sekarang ping-ping aku kepengen request lagu apa. Kasih tahu aku judul lagu sama nama penyanyinya gitu ya. Bisa ping-ping aku di WhatsAppnya Pro 2 di 08125848785 atau ke Instagram story-nya aku ada habis bikin story gitulah ya. Buat kamu kepengen request lagu, bisa langsung jawab di question box-nya teman Pro 2 di @RRI Pro 2 Samarinda. Bisa juga gabungan di live chat kita di aplikasi RRI Digital teman Pro 2, dan aku bakal tungguin sampai nanti kita merapat di jam 12 siang nanti.

Di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Lanjut teman Pro 2, ini udah ada juga yang gabungan di Instagram story-nya @rrpro2 sama Rinda. Lagi-lagi di question box-nya ada yang kepengen request lagunya Liodra nih teman Pro 2, dari Zatia Vinovic teman Pro 2, dengan judul lagunya itu adalah Fura Fura alias pakai P sih ya, pura-pura. Jadi mending langsung aja teman Pro 2, aku puterin lagunya khusus buat kamu. Buat yang belum makan, jangan lupa makan, kalau bisa kasih ke aku juga sih ya kali ya.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang

Jurus Jitu dari Hara Teman Pro 2, lagu yang barusan kita dengerin bareng-bareng. Jadi berhubung masih di Pro 2 Hits List, alias masih ada waktu sekitar setengah jam lagi buat kamu yang belum request lagu, langsung aja Teman Pro 2 bisa ping-ping aku di WhatsApp, Instagram, dan juga RRI Digital. Kali ini juga udah ada yang gabungan di Instagram story-nya at RRI Pro 2 sama Rinda. Ada yang kepengen request lagunya Nuca, Nuka. Nuka ya, oh Nuka, Nuka, nama panggilannya Nuka Teman Pro 2 ya. Judulnya ini Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah. Jadi langsung aja aku puterin lagunya khusus buat kamu.

0: Makan apa ya?
1: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
0: Hah?
1: Makan ikan. Atau kamu aku tenggelamkan.

0: terbaik kamu.
1: Loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
2: Itu yang di atas kepalamu apa?
1: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
2: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
1: Aku loh gak pelupa.
2: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
1: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
2: Itu tuh beda nah.

Last call alias panggilan terakhir teman Pro 2 buat kamu yang belum request lagu, masih bakal tetap aku tungguin sampai nanti kita merapat di jam 12 siang nanti. Anyways, juga ini udah ada yang gabungan teman Pro 2 di Instagram story-nya @RRIPro2Samarinda. Ada yang kepengen request lagunya Samuel Cipta teman Pro 2, yaitu Jaga Terasa. Tapi tadi udah aku puterin, jadi boleh banget buat kamu request lagu yang lainnya tuh teman Pro 2. Anyways, lanjut lagi ya ke lagu berikutnya nih, alias ada yang kepengen request lagi dari Flowly67 teman Pro 2, kepengen request lagunya Salma Salsabil, Hachu nih. Jadi buat kamu teman Pro 2, walaupun mungkin nanti gak sempat request lagu, jangan khawatir, jangan galau, jangan gundah gulana, karena bakal ada setiap harinya kita di Pro 2 Hits List di setiap hari mulai dari jam 10 sampai jam 12 siang nanti. Tentunya masih barengan sama Cindy sampai nanti aku nemenin kamu di jam 3 sore nanti. Jadi keep stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

0: Apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: usah mengorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
1: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.
2: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang. Dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya. Verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
3: Teman terbaik kamu.

Merapat di 88,5 FM teman terbaik kamu. Dan selamat siang nih teman Pro 2. Anyways, iya ada suara sedikit tuh ya. Jadi kali ini masih barengan sama Cindy di Santai Siang. Dan pastinya siang ini aku bakal ngajakin kamu buat kenalan sama salah satu kue tradisional khas Jambi. Tebak teman Pro 2 apa? Benar. Padahal belum ditebak ya. Ya namanya adalah kue saren. Jadi kue saren ini pastinya makanan tradisional khas Jambi teman Pro 2. Dan dari buku Dwi Setiati yang berjudul Makanan Tradisional Masyarakat Jambi, kue saren ini jadi salah satu kudapan yang banyak banget ternyata diminati oleh masyarakat dulunya. Biasanya untuk kue saren ini dikonsumsi sebagai cemilan keluarga di sela waktu luang teman Pro 2. Terlebih lagi untuk kue ini lebih sering dijumpai alias ditemuin pas lagi momen Ramadan tiba. Nah jadi salah satu keunikannya dari kue tradisional ini terletak pada warnanya, dimana berbeda dengan beberapa kue lainnya. Biasanya untuk kue saren ini warnanya lebih cerah. Terus juga kue saren ini justru memiliki warna hitam ternyata alias gelap teman Pro 2. Anyway sebelum lanjut aku juga mau ngingatin sebentar lagi kita bakal mendengarkan kumandang azan zuhur tepat di jam 12 lewat 13 waktu Indonesia Tengah untuk kamu yang berada di wilayah Samarinda dan sekitarnya. Jadi pastinya teman Pro 2 sambil aku ngajakin kamu buat kenalan lebih jauh sama si kue saren ini, pastinya juga keep stay tune di 88,5 FM teman terbaik kamu.

0: بِالدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Tanya Ustaz.
2: Apa hukum kita membaca ramalan, Ustaz?
3: Ya, kalau hukum membaca ramalan itu tadi, karena mempercayai ramalan adalah termasuk perbuatan syirik, dan perbuatan syirik itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Kalau dia meninggal tidak sempat bertaubat, maka dapat dosa besar, bisa masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Tapi kalau sebelum meninggal dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diterima taubatnya. Kenapa? Karena dosa yang paling besar kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innasyirka lazulmun azim. Dosa yang paling besar adalah perbuatan syirik, ya, yang sangat besar, baru nanti durhaka kepada orang tua. Jadi dosa besar itu, dosa syirik itu dosa yang paling besar, hendaklah kita hindari. Seperti ramalan itu hendaklah kita hindari. Tapi kalau hanya sebagai misalnya seorang ustadz untuk menjelaskan membaca ramalan itu ini, maka boleh, ya. Suatu yang apa yang tidak baik itu boleh kita pelajari, tapi tadi untuk menjadi pelajaran. Karena di zaman Rasulullah ada apa para sahabat itu mempelajari sesuatu yang dilarang itu tujuannya apa? Untuk memberitahu bahwa ini tidak baik, untuk mengajarkan. Tapi kalau kita untuk orang awam, ya belajar ilmu aja yang bermanfaat aja, masih kekurangan waktu. Untuk apa belajar membaca yang kurang manfaat? Bahkan bisa memudaratkan diri sendiri karena belum kuat tadi keimanannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur teman Pro2 untuk kamu yang berada di wilayah Samarinda dan sekitarnya. Kali ini aku bakal lanjut buat ngenalin kamu sama salah satu makanan tradisional khas Jambi. Namanya adalah kue saren. Jadi keunikannya teman Pro2, si kue tradisional tersebut terletak di warnanya. Jadi warnanya tuh berbeda sama kue lainnya karena si kue saren ini warna hitam teman Pro2. Warna hitamnya ini didapatkan dari pewarna alami, jadi dari batang kayu jeruk purut. Terus penggunaan batang kayu nya ini juga memberikan aroma yang memang khas banget dan bisa banget dicium waktu kamu lagi menyantapi si kue saren tersebut. Gak cuma dari tampilannya doang teman Pro2, aromanya yang memang khas, kue saren ini juga punya cita rasa yang beragam. Terus si kue saren ini punya percampuran kayak berbagai macam rasa, mulai dari rasa manis, gurih sampai ke pedas dalam setiap gigitannya. Walaupun mungkin udah mulai cukup terlupakan teman Pro2 di tengah masyarakat, karena memang keberadaan kue saren ini udah makin sulit buat dijumpai atau ditemui di tengah masyarakat. Untuk proses memasaknya sendiri ya, dan ketersediaan bahan juga memang jadi penyebabnya nih kenapa si kuliner ini mulai jarang banget dibuat sama masyarakat. Terus juga untuk sebagian masyarakat nih teman Pro2, untuk proses pembuatan si kue saren ini juga ternyata cukup merepotkan, karena untuk membuat kue ini diperlukan arang dari batang kayu jeruk purut. Untuk bahan utamanya teman Pro2 memang gak bisa diganti dengan batang kayu lainnya, karena kalau misalkan diganti, nanti untuk aroma khas dari batang kayu jeruk purutnya itu gak bakal didapatin pada saat si kue saren ini selesai dimasak gitu. Jadi itulah sebabnya kenapa kerumitan ini yang jadi bikin kue saren ini udah mulai jarang banget untuk diproduksi gitu teman Pro2.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekali

Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika.

Sekarang kita masuk ke proses pembuatan si kure enggak tuh teman pro 2 alias si kue saren nih ya, dimana ini makanan tradisional khas Jambi. Jadi kue saren teman pro 2 terdapat beberapa bahan yang emang perlu banget untuk dipersiapkan terlebih dahulu. Beberapa bahan yang digunakan sebelumnya juga udah aku spill ya kayak tadi, tapi kali ini beberapa diantaranya ada tepung beras, terus tepung hun kue, baru gula merah, gula putih, perasan air daun jeruk, pandan, dan merica halus. Sebelum itu juga teman pro 2, si kue saren ini kayak mesti membakar batang kayu daun jeruk dulu sampai warnanya tuh menjadi keabuan. Setelah itu abunya ini bakal dicairkan dengan air dan disaring sebelum dicampurkan ke bahan lainnya. Untuk proses pembuatan si kue saren ini diawali dengan mencampurkan tepung beras, terus juga si tepung hun kue tadi, gula merah, gula putih, dan air. Setelah itu teman pro 2 nanti bakal diaduk rata dan adonan ini kemudian dimasak dengan api kecil dan diaduk secara terus-menerus. Nanti pas waktu adonannya dimasak, teman pro 2 tambahkan air perasan daun jeruk, pandan, dan pasta abu batang jeruk ini yang bikin warnanya jadi warna hitam. Terus kalau udah dimasak, adonannya ini kemudian bakal diletakkan di adonan dan didinginkan, alias kayaknya mungkin di loyang kayak gitu kali ya. Terus terakhir teman pro 2, kue saren ini tinggal disajikan dengan disiram kuah santan yang udah dimasak sampai mengeluarkan minyak. Nantinya si kue saren ini khas Jambi udah bisa dinikmati bersama keluarga maupun orang-orang terdekat. Jadi siapa nih yang mau coba si kue saren barengan sama Cindy mungkin?

0: udah kelar. Sampahnya jangan lupa diberesin ya. Atau minimal tumpuk di tengah. Ya, hitung-hitung meringankan beban para pekerja di tempat makan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro
0: 2. Aduh, macet, bosan. Playlist laguku itu semua.
2: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

By the way, itu tadi teman Prodo, waalaikumsalam. Salah dong. Kenapa tiba-tiba ini? Ya, jadi teman Pro 2 itu tadi informasi terkait si kue saren alias kue tradisional khas Jambi, teman Pro 2. Dan harapannya sebenarnya walaupun udah mulai kayak agak terlupakan nih ya untuk si kue tersebut, harapannya juga untuk kue-kue lain, terutama untuk makanan tradisional juga tetap kita berdayakan juga. Dan jangan lupa untuk berdayakan UMKM lokal juga kali ya, teman Pro 2. Dan itu dia tadi, masih barengan sama Cindy, dan aku bakal menemani kamu di santai siang sampai nanti kita merapat di jam 3 sore nanti. Jadi keep stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: macet, bosan, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

88,5 FM teman terbaik kamu. Dan selamat siang teman Pro 2 dimanapun kamu berada, semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Anyways, masih barengan sama Cindy ya di Santai Siang kali ini. Kalau sebelumnya aku udah ngajakin kamu buat kenalan sama salah satu makanan tradisional khas Jambi, yaitu adalah kue saren. Kali ini aku bakal ngajakin kamu buat olahraga alias workout teman Pro 2. Tapi lebih tepatnya aku bakal nginfoin soal berita dari olahraga terkini, dimana dari dunia petenis teman Pro 2 Joao Fonseca kembali membuat kejutan besar dalam French Open tahun ini setelah pada Senin menumbangkan alias mengalahkan Casper Ruud sehari setelah dia melanjutkan Novak Djokovic untuk melaju ke babak keempat di turnamen Grand Slam yang berlangsung di Roland Garros teman Pro 2 di Paris. Untuk petenis remaja dari Brazil itu mengalahkan Casper Ruud dengan set pertama 7-5, terus di set kedua 7-6, set ketiga 5-7, dan set terakhir alias keempat itu 6-2 untuk mencapai perempat final Grand Slam pertamanya. Terus teman Pro 2, sama seperti waktu ngelawan Djokovic, Fonseca ini juga mengkombinasikan forehand secara keras untuk meraih kemenangan mengesankan melawan finalis French Open dua kali itu teman Pro 2.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekali.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Sekarang kita beralih teman Pro 2 ngomongin soal Piala Dunia nih, di mana dari tim nasional Brazil menghajar, maksudnya bukan begitu teman Pro 2, tapi lebih tepatnya mengalahkan tamunya dari Panama dengan skor telak 6-2 dalam sebuah laga persahabatan menjelang putaran final Piala Dunia 2026 di Stadion Maracana di Rio de Janeiro, Senin teman Pro 2 di dini hari. Pelatih Brazil Carlo Ancelotti menurunkan dua skuad berbeda dalam dua babak pada pertandingan ini, dengan skuad pada babak pertama unggul 2-1 atas Panama yang juga merupakan kontestan Piala Dunia 2026. Untuk gol pembuka teman Pro 2 dari tim Samba di pertandingan ini dicetak oleh bintang Real Madrid Vinicius Junior saat pertandingan baru berjalan tepat 1 menit. Vinicius sendiri mendapatkan bola setelah intercept dari rekannya yang kemudian ia menembak bola dari jauh untuk membawa timnya memimpin 1-0. Terus teman Pro 2 setelah gol nih, Panama juga menyamakan kedudukan melalui skema tendangan bebas yang mengenai Matheus Cunha sebagai pagar hidup teman Pro 2. Dan perubahan arah bola ini membuat si Alisson kayak kebingungan tuh ya, sampai harus memungut bola dari gawangnya dan skornya berubah imbang jadi 1-1. Terus teman Pro 2, Brazil terus menggempur pertahanan Panama setelah skornya sama ya 1-1 tadi, tapi ya mereka juga baru bisa kembali memimpin 6 menit setelah babak pertama selesai lewat tandukan dari Casemiro yang memanfaatkan umpan Vinicius teman Pro 2.

0: jadi. Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan.

0: Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
4: Itu yang di atas kepalamu apa?
3: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
4: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
3: Aku loh gak pelupa.
4: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
3: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
4: Itu tuh beda, nah.

sekarang kita beralih teman Pro 2 ke dunia pebalap alias pembalap teman Pro 2 dari Aprilia Racing, Marco Beksegi meraih kemenangan keempatnya di musim ini setelah menjadi yang tercepat pada balapan utama MotoGP di Italia yang berlangsung di sirkuit Motegi pada hari Minggu. Terus teman Pro 2 memulai balapan dari pole position, Beksegi ini langsung tancap gas untuk mempertahankan posisinya di urutan terdepan. Terus pas masuk ke lap ketiga, Francesco Pecco Bagnaia melakukan manuver untuk merebut posisi terdepan dari Beksegi teman Pro 2. Jadi memang ya untuk balapan ini selalu bakal ada kejutannya terjadi di lap ke-8 ketika Marc Marquez melakukan manuver untuk merebut posisi keempat dari Pedro Acosta. Gak lama kemudian nih teman Pro 2 ada terjadi crash ternyata ya waktu Alex Rins memasuki tikungan pertama pada lap ke-11. Terus juga untuk Enea Bastianini ini teman Pro 2 mengalami kecelakaan ketika memasuki tikungan ke-10 pada lap 12 dan kejutan lagi-lagi terjadi di lap ke-14 di mana Beksegi melakukan take over Bagnaia dan mengambil alih posisi terdepan teman Pro 2.

Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

Kita move on teman Pro 2 ke berita selanjutnya, di mana dari tiga atlet panjat tebing yakni Fedrik Leonardo, Antasyafi Robi Al-Hilmi dan Raja Raharjati Nur Samsa, teman Pro 2 baru aja lolos ke putaran final nomor Speed Putra World Climbing Series Madrid 2026 setelah melalui babak kualifikasi di Spanyol teman Pro 2 hari Minggu alias kemarin. Terus di babak kualifikasi nih untuk nomor Speed Putra yang diikuti 65 atlet dari berbagai negara, tiga wakil dari merah putih berhasil menembus 16 besar untuk melaju ke babak berikutnya. Wow, itu 65 atlet terus masuk 16 besar. Keren banget gak sih teman Pro 2? Terus lanjut ya, di si Fedrik ini juga menempati peringkat keempat, dan atlet asal Pontianak tersebut lebih dahulu menorehkan waktu 4,92 detik di jalur B yang menjadi catatan terbaiknya. Karena teman Pro 2 ya kemudian sedikit lebih lambat di jalur A dengan catatan 5,06 detik. Untuk Robi sendiri berada di urutan ke-10 dengan catatan waktu terbaik yaitu 5,04 detik di jalur A dan 6,81 detik di jalur B. Terus teman Pro 2 Raharjati ini menutup 16 besar dengan catatan waktu terbaik yaitu 5,13 detik di jalur B dan 7,5 detik di jalur A.

0: Apa buang ke sungai ya?
1: Ah, udah, buang aja deh ke sungai. Lagian tempat sampah jauh banget.
2: Sudah sepekan ini 3 desa terendam banjir diakibatkan sungai yang dipenuhi dengan sampah.
3: Tempat sampah sudah pindah ke sungai ya? Cintai lingkunganmu sama dengan mencintai dirimu sendiri.
4: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
5: Teman terbaik kamu.
6: Produa FM.
0: Loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
7: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
7: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
7: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
7: Itu tuh beda nah.

By the way, teman Pro 2, itu tadi ya beberapa informasi terkait olahraga yang bisa aku bagikan ke kamu selama santai siang selama 1 jam ke belakang tadi. Dan pastinya masih barengan sama Cindy dan aku masih bakal tetap nemenin kamu sampai nanti kita merapat di jam 3 sore nanti. So, teman Pro 2, semoga tetap hati-hati di jalan. Buat yang lagi di jalan, jangan ngebut-ngebut, dan mungkin buat yang kembali lagi beraktivitas setelah istirahat juga, ya selamat juga deh teman Pro 2. Buat yang libur juga, ya udah deh, selamat berlibur dan tetap semangat buat menghadapi hari esok mungkin yang udah kembali berkegiatan. Jadi keep stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: inside McDonald's.
1: Woi, Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
2: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
1: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
2: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
1: Tapi murah banget loh.
2: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
1: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
2: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
3: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang gak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

panjang, akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat tutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore.

Merapat di 88,5 FM teman terbaik kamu. Dan selamat siang teman Pro 2. Ya jujur aku sebenarnya lagi agak grogi karena tiba-tiba ada kayak kamera gitu di mana-mana. Apakah aku sekarang lagi kena super trap kah atau kayak gimana? Ya udahlah biarin aja, mending lanjut sama Cindy di santai siang kali ini teman Pro 2, dan aku bakal ngebagiin informasi seputar entertainment kali ya selama 1 jam ke depan. Lagi-lagi nih teman Pro 2, Tasya Farasya membagikan hasil photoshoot unik terinspirasi dari sebuah lukisan vintage yang terpajang di rumahnya tuh teman Pro 2. Dalam pemotretan tersebut, Tasya ini menirukan sosok perempuan dalam lukisan secara detail, mulai dari pose, riasan, sampai ke suasana latar yang dibuat semirip mungkin sama karya aslinya. Terus biar lebih sempurna alias makin cakep nih, Tasya juga mengenakan daun panjang berwarna daun enggak tuh. Mengenakan gaun panjang teman Pro 2 berwarna putih dengan detail kerah tinggi dan siluet klasik yang identik sama gaya perempuan era Victoria. Rambutnya juga kayak ditata bergelombang dan kayak disanggul rendah gitu ya untuk memperkuat nuansa vintage-nya. Dan juga sementara untuk riasan wajahnya dibuat lebih soft glam dengan sentuhan feminim dan natural agar tetap selaras dengan karakter dalam lukisannya tuh teman Pro 2. Sweet.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.

Lanjut teman Pro 2, kita ngomongin soal film di mana aku sempat cek kemarin tuh ada kayak film terbaru namanya Sekawan Limo 2. Ya, ini merupakan film komedi yang terukur, maksudnya terukurnya berapa senti tuh, oh enggak dong. Dan potensi melahirkan banyak cerita juga. Jadi untuk film Sekawan Limo 2 untuk edisi Gunung Klawih teman Pro 2 ya hadir dengan antusiasme yang tinggi dari penonton bioskop Indonesia. Kenapa? Karena pada hari penayangan perdananya alias pertama teman Pro 2, film ini tuh berhasil meraup sebanyak 212.469 penonton dan sebuah angka yang melampaui 2 kali lipat untuk pencapaian dari film pertamanya yaitu Sekawan Limo yang sempat dirilis di tahun 2024 yang hanya mencatat 100.155 penonton pada premier di tanggal 4 Juli 2024 lalu. Pencapaian ini tuh bukan cuma sekedar efek doang teman Pro 2 ya, dari momen libur panjang Idul Adha terus kemarin Waisak dan sekarang hari lahir Pancasila teman Pro 2 ya, melainkan untuk cerminan nyata kalau sebenarnya masyarakat itu terhadap karya Bayuskak kali ini berperan ganda sebagai sutradara, penulis skenario dan juga pemeran utamanya. Terus juga ya memang mendapat respons tinggi dari permintaannya dan juga pihak produksi terdiri dari berbagai macam merek lah ya teman Pro 2 ya, juga bakal menambahkan jumlah tayangan sampai 34% dengan total 2.983 show di 482 bioskop kesayangan kamu. It's time to dance.

0: Ya, pecah, Yos.
1: Lu sih naruh sembarangan.
0: Kabur.
2: Eh, besok jadilah. Jangan lambatlah, pian.
3: Iyo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira gak keren.
4: Di keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
3: Eh, lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
2: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
4: Yaudah tuh, pakai aja, ini sama lu.
3: Yo, ngomonginnya yuk, malah lu gue itu keterasan.
2: Nah kalau, jadi besok jangan telat. Janji sudah pian.
5: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption. Pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.
6: Follow Instagram @RRI_Pro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
7: Teman terbaik kamu.
6: Pro2 FM.
8: Aku cuma selembar lap. Tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ke tumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi. Tapi dicuci, bahkan dicumpen udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
9: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
8: Harusnya dari minggu lalu. Tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
10: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.

Jadi teman Pro 2 ya, kemarin banget memang teman-teman dari Bunda juga habis merayakan Hari Waisak teman Pro 2 ya. Jadi dari sini pribadi juga pengen ngucapin selamat Hari Waisak. Dan ini juga aku pengen ngasih tahu kamu kalau kemarin nih langit malam Candi Borobudur kembali dipenuhi sama cahaya harapan, alias kalau mungkin kamu pernah nonton film yang Rapunzel yang kayak ada lampu lantern-lanternnya kayak gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu tuh untuk pemandangannya. Jadi sebanyak 2570 lampion diterbangkan dalam Festival Lampion Waisak 2570 BE atau tahun 2026 di kawasan Taman Wisata Candi Borobudur di Magelang teman Pro 2 sebagai penutup rangkaian perayaan Waisak di tahun ini. Mengusung pesan perdamaian dunia teman Pro 2, ribuan lampion yang menghiasi langit Borobudur menjadi simbol cinta kasih, harapan dan juga doa nih untuk kehidupan yang lebih harmonis di tengah berbagai tantangan global. Terus teman Pro 2, belum pelepasan lampion nih, peserta juga diajak untuk bermeditasi kayak berdiam diri gitu ya, ya namanya juga meditasi, dan hening sejenak sebagai refleksi untuk menemukan kedamaian diri dalam diri. Ya gitulah teman Pro 2. Jadi selamat Hari Raya Waisak dan juga untuk hari ini selamat Hari Lahir Pancasila.

0: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Eh, aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya, kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja, Gin, ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

By the way, teman Pro 2, kalau kamu doyan sama film, sebenarnya aku kurang suka sih ya, tapi ini film cukup menegangkan. Nama filmnya itu adalah Backrooms, teman Pro 2. Tapi yang uniknya di film ini adalah kemunculan salam berbahasa Indonesia ya dalam film Backrooms, menarik perhatian publik setelah diketahui berasal dari The Golden Record, teman Pro 2, milik NASA yang diluncurkan pada tahun 1977. Lama banget. Kamu udah lahir belum tuh, teman Pro 2? Jujur, aku sih belum ya. Rekaman itu diketahui merupakan bagian dari The Golden Record, piringan fotografi yang dikirim sama NASA lewat wahana Voyager 1 dan 2 alias Voyager kedua juga, untuk membawa pesan tentang kehidupan di bumi ke ruang antar bintang. Salam yang terdengar dalam trailer tersebut diisi sama Ilyas Harun, teman Pro 2, dengan ucapan selamat malam hadirin sekalian, selamat berpisah dan sampai bertemu di lain waktu. Di luar rekaman dari salam itu, The Golden Record juga membawa unsur budaya Indonesia nih ke luar angkasa, teman Pro 2. Jadi bukan keluar kota, keluar negeri, tapi juga ke luar angkasa, seperti Gending Jawa. Terus juga ada namanya tuh Ketawang Puspawarna, karya Mangkunegara keempat, dan foto penari Bali. Sementara itu untuk Backroom sendiri, teman Pro 2, mengikuti kisah Clark yang tanpa sengaja nih menemukan portal misterius di ruang bawah tanah di toko furniturnya. Portal tersebut membawanya ke Backroom, labirin lorong kosong yang seolah kayaknya gak ada ujungnya gitu. Film ini juga dibintangi sama Renate Reynes, terus juga ada Finn Bennett, serta aktris berdarah Indonesia Amerika, yaitu adalah Lukita Maxwell. Nearly in 50 Years Later, teman Pro 2 ya, juga untuk film Backrooms ini kayaknya bakal menarik perhatian banget sih, dan menurut aku kayaknya wajib nih buat ditonton.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
1: Sadarkah Anda, perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman. Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

Anyways, itu tadi teman Pro 2 beberapa informasi seputar entertainment yang bisa aku bagikan ke kamu selama 1 jam kebelakang tadi. Dan udah gak kerasa banget nih kita bakal merapat ke jam 3 sore. Yang artinya Cindy pamit undur diri teman Pro 2 dari ruang siar kamu. Tapi jangan khawatir, karena setelah ini juga masih bakal tetap ditemenin sama suara siar lainnya. Sampai nanti kita merapat di jam 12 malam nanti. Have a good day teman Pro 2 dan bye.

0: Halo, aku Kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuah soto bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
1: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini dingin dan bau amis keadilan.
0: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur. Tapi aku ini ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
2: Astaga, baunya dari mana sih?
0: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
3: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.
4: Teman terbaik kamu.

0: kalian susah banget untuk membeli aku. Malah, kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya, karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku. Aku pasti...
1: Ada yang cekot aku, senangnya.
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

Dari kawasan CRM Yami nomor 8 Samarinda. Hai hai hai teman Pro 2, balik lagi bareng aku Habibie yang bakal nemenin kamu nih ya di santai siang menuju sore ceria teman Pro 2. Dan biasanya aku bakal ngebagiin info-info nih buat kamu, dan ini aku ada baca nih, ternyata Indonesia kembali mencatatkan sejarah nih teman Pro 2 di dunia arkeologi nih. Jadi ada lukisan cap tangan prasejarah di Gua Liang Mentanduno, Pulau Muna, Sulawesi Tenggara nih teman Pro 2. Itu tuh resmi diakui sama Guinness World Records sebagai karya seni non figuratif tertua di dunia, tahu, dengan usia mencapai 67.800 tahun. Panjang ya teman Pro 2. Jadi penemuan yang diteliti oleh tim BRIN teman Pro 2 bersama para peneliti internasional enggak hanya memecahkan rekor dunia nih, tapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat penting nih ya untuk perkembangan seni dan budaya manusia purba. Jadi pengakuan tersebut teman Pro 2 menjadikan pencapaian besar ya bagi riset arkeologi Indonesia di tingkat global.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
4: Pernah dengar upacara Erau? Ini dia salah satu warisan budaya yang paling megah dari Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Erau berasal dari kata eroh yang artinya ramai atau ribut. Tapi jangan salah, keramaian ini penuh makna. Upacara Erau dulunya digelar buat penobatan raja atau acara penting di kerajaan. Bayangin deh, ada tarian tradisional, musik sakral, sampai prosesi sakti beluluh buat membersihkan diri dan lingkungan dari energi yang negatif.
3: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: Taulah Hikam.
1: Salak merupakan salah satu buah asli Indonesia. Katanya, makan salak menyebabkan BAB keras. Mitos tuh. Faktanya, sama seperti buah lain yang dikonsumsi, bisa melancarkan BAB. Selain itu, manfaat salak juga menjaga kesehatan mata, meningkatkan kemampuan mengingat, merawat kehamilan, mengurangi bobot tubuh, mengendalikan gula darah, merawat kesehatan jantung, dan menjaga stamina.
0: Taulah Hikam.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut, salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Oke, lanjut teman Pro 2. Tapi sebelum lanjut aku mau ngucapin selamat menaikkan ibadah sholat asar ya teman Pro 2. Dan kita lanjut nih, ada pemerintah yang melalui Badan Gizi Nasional itu ngerencanain pelaksanaan program makan bergizi gratis nih teman Pro 2 di luar negeri. Yang pertama mungkin akan mencoba di Arab Saudi sebagai proyek percontohan nih ya teman Pro 2. Yang dimana wacana ini tuh muncul setelah kunjungan kepala BGN Dadan Hindayana ke sekolah Indonesia Jeddah ya. Jadi estimasi biaya harian program mencapai itu sampai ke 132 juta teman Pro 2 karena harga bahan baku di Arab Saudi jauh lebih tinggi nih dibanding Indonesia. Sementara mekanisme pendanaan dan audit masih belum dijabarkan ya. Jadi pelaksanaan wacana ini masih menunggu pembahasan lintas kementerian serta persetujuan presiden nih, dengan mempertimbangkan aspek hukum, diplomatik, dan koordinasi antaritansi terkait ya teman Pro 2.

kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun, setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika.

0: Oi, daripada beli minum botol kemasan, mending pakai tumbler aja. Cintai dong lingkungan. Cintai lingkungan sama dengan mencintai dirimu sendiri.
1: Ye, so tau. Ini loh botol minumannya udah aku isi berulang kali. Kan aku gak pernah buang botol plastik. Lihat nih kulkasku.
0: Hah? Botol plastik semua? Kamu tahu gak? Tulisan expired di botol minuman mineral itu nunjukin masa kadaluarsa botol, bukan airnya.
1: Hah? Huh? Jadi selama

Teman Pro 2, waktunya kamu mendengarkan Pro 2 Update tepat di jam 16 bersama suara Syar Habibi. Informasi pertama, Brazil football team meraih kemenangan meyakinkan 6-2 atas Panama dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Bermain di Stadion Maracanã, Rio de Janeiro, tim asuhan Carlo Ancelotti tampil dominan sejak awal. Gol pembuka bahkan sudah tercipta pada menit pertama melalui Vinicius Junior. Ancelotti juga memanfaatkan pertandingan ini untuk mencoba dua susunan pemain berbeda di setiap babak sebagai bagian dari persiapan menuju putaran final Piala Dunia 2026. Informasi kedua, lagu terbaru Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, berhasil menduduki peringkat pertama dalam jajak pendapatan lagu baru terbaik minggu ini versi Billboard. Single tersebut meraih lebih dari 50% suara pembaca dan mempertahankan keunggulannya sejak jajak pendapat dibuka. Lagu ini juga menjadi pembuka era album studio ke-8 Ariana, Petal, yang dijadwalkan rilis pada 31 Juli melalui label Babydoll Music di bawah lisensi Republic Records.

Informasi terakhir, World Boxing Association resmi menetapkan Antonio Vargas sebagai juara dunia kelas bantam setelah Seiya Tsusumi berstatus juara reses. Keputusan ini diambil karena Tsusumi mengalami kondisi medis yang membuatnya tidak dapat berlatih maupun bertanding dalam beberapa bulan terakhir. Sesuai regulasi WBA, status juara reses diberikan kepada petinju yang sementara waktu tidak bisa mempertahankan gelarnya akibat alasan medis atau kondisi lain di luar kendalinya.

Merapat di jumpa teman Pro 2, masih barengan sama aku Habibie. Dan aku mau ngobrolin ini sama kamu teman Pro 2. Kalau ada yang namanya Kak Aryo Anindito nih, komikus Marvel dari Indonesia teman Pro 2. Jadi Kak Aryo ini itu seorang komikus Marvel yang berasal dari Indonesia teman Pro 2. Dan banyak banget sudah hasil karyanya yang terbit bersama Marvel ya. Jadi dalam waktu dekat pun Kak Aryo bakal membawa karakter baru nih ya dalam komik grafik novel. Dan Kak Aryo ini sebenarnya teman Pro 2 dia tuh sudah gemar menggambar dan membuat kayak tulisan-tulisan terus kayak gambaran komik itu ya, itu sejak kecil teman Pro 2. Jadi waktu itu Kak Aryo memulai dengan membuat

komik-komik sederhana tuh ya, yang ya komik-komik pada umumnya lah teman produk kayak anak-anak SMP yang lainnya. Nah di masa SMP tuh Kak Aryo mulai gemar membeli komik. Disitulah dia mulai punya tekad tuh teman produk buat suatu saat namanya bakal ada di komik-komik yang dia lihat di toko buku. Jadi pas kuliah Kak Aryo memutuskan mengambil jurusan teknik arsitektur di Universitas Parahyangan Bandung teman produk. Jadi jurusan ini tuh dia ambil karena terinspirasi dari ayahnya yang merupakan seorang arsitek. Jadi meski Kak Aryo tuh menggeluti dunia arsitektur pas kuliah teman produk, dia tetap suka banget ya sama dunia komik. Jadi Kak Aryo sering menggambar dan mengunggahnya di internet. Jadi aku bakal ngobrolin soal Kak Aryo dengan komik-komiknya ini ya teman produk. So stay tune terus 88,5 FM teman terbaik kamu.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali setiap.

detik menegangkan, gol penentu kemenangan, dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari euforia Piala Dunia.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
4: Pernah dengar upacara belian dari suku Dayak? Upacara ini nggak cuma sekedar ritual loh. Belian adalah salah satu tradisi adat yang punya tujuan untuk menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat, atau bahkan merayakan peristiwa penting. Biasanya, belian dipimpin oleh seorang manang, yaitu dukun Dayak yang dipercaya bisa berkomunikasi dengan roh-roh. Ritualnya melibatkan tarian, musik, dan penggunaan api sebagai simbol pengusir energi negatif. Di tengah upacara, manang bakal menyanyikan mantra. Sementara itu, para peserta ikut berdoa dan menari mengelilingi api sebagai simbol penyucian. Upacara ini bisa berlangsung selama berjam-jam dan semua ada maknanya. Menarik kan? Itu dia, upacara belian, tradisi yang mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan antara tubuh, roh, dan alam.
3: Cepat cek budaya.

Jadi Kak Aryo ini teman Pro 2 itu tuh mulai karirnya dengan membuat komik Nadia and the Painkillers. Jadi dalam kompilasi komik Sparks ya teman Pro 2 yang dirilis oleh sebuah penerbit indie lokal ya pada tahun 2008. Jadi berlanjut ke tahun-tahun berikutnya tuh, Kak Aryo sempat kerja di industri film dan advertising sebagai konsep artis dan art director sambil terus mengupload ya teman Pro 2 gambar-gambarnya ke berbagai situs termasuk DeviantArt. Jadi hingga suatu ketika tuh ya di tahun 2010 teman Pro 2, hasil Kak Aryo ini ternyata menarik perhatian pihak agensi asal Italia yang menawarkan diri nih untuk jadi kayak agent gitulah ya atau perwakilannya. Sempat ragu ya Kak Aryonya, akhirnya setuju lah akhirnya untuk gabung ke agensi yang kemudian turut mengubah hidupnya itu teman Pro 2. Jadi berselang 2 tahun kerja sama Kak Aryo dengan agensi asal Italia pun berhasil membawa karirnya ke tahap baru nih. Jadi agensi tersebut menghubungkannya dengan DC Comics, menandai awal mula kiprahnya di perusahaan tersebut ya teman Pro 2. Dan saat itu dirinya langsung mendapat tugas tuh untuk mengerjakan total 12 halaman backup story untuk 2 komik teman Pro 2, yaitu ada Red Hood dan The Outlaws.

0: Nah, pelan-pelan, sudah mau lampu merah.
1: Iya, Pak.
0: Rem pelan-pelan, terus berhenti.
1: Iya, Pak.
0: Nah, berhenti sebentar. Habis itu, kalau lampu hijau, jangan lupa pencet klakson.
1: Hah? Pencet klakson, Pak? Bukannya kalau lampu hijau itu harusnya...
0: Pencet klaksonnya, pencet, pencet! Hah? Tuh kan...

0: Loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kok hem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.

0: Eh, besok jadilah. Jangan lambat lah, pian.
1: Iyo yo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira enggak keren.
2: Dik keren. Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
1: Eh, lihat nih. Caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
0: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
2: Ya udah tuh, pakai aja, enggak usah malu.
1: Yo yo, ngomongin yuk. Malah gue deket rasanya.
0: Nah, kalau jadi besok jangan telat. Janji sudah pian.
2: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption. Pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2.
6: Cepat cek budaya.

0: mendengar soal tiwah. Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian. Ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
1: Cepat cek budaya.

0: Oke teman produk, kita lanjut lagi ya. Jadi ada satu kisah lucu dan menarik nih dari karya-karya Kak Rio di Marvel. Iya, belum lucu. Sudah ketawa sih. jadi ya teman produk, kita kok ketawa juga sih Kak. Kurang nyaring ketawanya. Ih, malah hihihi.
1: Ketawa gemes gimana?
0: Gimana ketawanya? Aduh, lagi ini teman produk lagi dengerin nih. Serem jujur, itu suara Kak Cindy ya teman berdua, jujur ya. Lanjut lagi, jadi Kak Aryo ini ternyata suka menyisipkan gambar-gambar lucu ya bertema Indonesia nih di dalam hasil karyanya. Jadi beberapa waktu lalu contohnya dia menambahkan gambar macan Cisewu teman berdua di punggungnya Deadpool tuh. Jadi di sisi lain yang menjadi tantangan tersendiri bagi Kak Aryo adalah perbedaan waktu antar dirinya yang berada di Bandung dan Marvel yang di Amerika Serikat. Jadi mau gak mau nih ya, dia tuh harus menyesuaikan diri nih kalau tiba-tiba dapat feedback tengah malam di jam tidurnya tuh. Di samping itu ada kalanya teman produa dia juga ngerasa kayak jenuh, terus kayak apa ya, ngerjain komik yang serinya tuh harus berturut-turut gitu loh teman produa. Jadi mau gak mau ya ini lagi gitu kan ya. Jadi selebihnya di luar itu dia sebenarnya merasa gak begitu banyak kendala sih teman produa. Jadi kedepannya Kak Aryo sendiri berharap bisa lebih banyak ya berkarya dan melebarkan sayap di level internasional. Misalnya selain terlibat dalam komik Marvel atau DC Comics, teman produa dia pengen terlibat dalam proses kreatif di dunia film Hollywood ya. Jadi Kak Aryo pun pengen ngajakin teman-teman sesama komikus nih ya untuk terus berkarya lah dan membawa ke tingkat dunia nih teman produa. So setelah ini aku bakal lanjut lagi teman produa, tapi gak bakal sendirian karena bersama teman-teman dari Broadcasting School Batch 3. So stay tune terus di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Woi, Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
1: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
1: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
1: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli. Kapan harus tahan diri.
0: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
1: Nah itu. Kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
2: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
5: Mati lagunya.
6: Mak, mati lampu kah?
5: Oh my God. Galau aja gak direstuin.
4: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati. Dan

0: 88,5 FM teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2. Tadi aku bilang aku gak sendiri karena hari ini aku berlima.
1: Rame banget.
0: Rame banget.
1: Rame banget.
0: Dan mempesona. Ayo Ken. Ketika kau kok diem sih?
2: Kita back sound, kita back sound.
1: Ini spesial hari libur ya.
0: Yes
1: ya,
0: benar.
1: Benar banget.
0: Spesial tanggal merah nih teman Pro 2. Kita berlima hari ini.
1: Yeay.
0: Ada siapa aja? Harus absen dari ujung.
3: Halo, ada aku Ken.
2: Aku Jessica.
3: Oh iya, Kak Jessica.
1: Aku Nini.
4: Dan aku Iskandar.
3: Salam kenal ya.
0: Iskandar, yeay.
1: Jessica, Iskandar
0: Dinata.
1: Bukan, kamu siapa sih pasangan Jessica Iskandar?
2: Itu kan, yang itu kan.
0: Yang
3: iya itu
0: bule,
3: banget.
0: Bule.
1: Iya yang bule.
0: Iya yang bule lah pokoknya.
1: Iya, adalah pokoknya.
0: Aku bule
2: sih. Iya pokoknya.
1: Tapi thank you banget loh buat kalian semua guys.
0: Kenapa, kenapa, kenapa?
1: Karena aku senang banget ketemu dengan orang yang tepat di waktu yang tepat. Karena yang gak bagus itu ketika kamu ketemu sama orang yang tepat tapi waktunya nggak tepat.
0: Aduh, emang
3: sakit
0: ada
3: banget
0: ya?
3: Sih.
1: Ada kan kayak misalkan nih kamu baru putus, terus tiba-tiba datanglah seseorang
3: yang ke, pas banget,
1: yang pas banget, tapi ya momennya tuh nggak tepat karena belum bisa move on. Jadi akhirnya ya keskip deh tuh cowok yang baik.
0: Aku tadi barusan aja Kak, ada orang datang, jadi waktunya tidak tepat. Orangnya tepat sebenarnya.
1: Siapa?
0: Orangnya bawa makanan, aku sudah makan, kenyang gitu, jadi kayak
1: oh aku tahu,
0: tidak tepat
2: kayak
0: gitu.
2: Langsung sebut aja nggak
1: pacar dia, Fendi ya.
0: Iya.
1: Teman Pro 2, sorry banget ya. Jadi Cindy sekarang udah sultan.
0: Iya.
1: Yeah.
3: Oh my god.
2: No.
3: Jadi nggak perlu marketing lagi nih.
0: Kenapa tuh?
2: Small claps.
3: Oh ya,
0: small claps. Claps. Small crabs.
1: Small crabs, bener banget. Jadi kayak gitu ya, ketemu sama orang yang tepat di waktu yang salah. Kalau aku sih gak pernah punya pengalaman kayak gitu sih.
0: Sama aku juga gak pernah.
3: Selalu tepat gitu Kak?
1: Bukan selalu tepat.
4: Kan satu, kan langsung nikah.
1: Bukan, tapi BTW aku tuh orangnya, itu yang aku bilang, aku tuh apa ya, orangnya susah banget untuk suka sama orang. Kayak gitu cinta. Tapi kalau ih orangnya berkarisma nih, pasti bisa.
3: Oh enggak gitu.
2: Iya, agak takut deh Kak. Kayaknya udah mulai kayak ke brainwash gitu loh, agak kecuci otaknya di sini.
1: Sama Habibi atau Anom?
0: Kasih Indi dong.
2: Ke sama aku.
1: Iya sih, karena di sini yang paling aneh kan cuma Cindy.
0: Iya.
1: Cewek freak.
0: Freak.
1: Itu temannya dia.
0: Oh iya mirip.
1: Tahu enggak sih Rok dia itu?
0: Tahu.
1: Ya cuma Hayatur
0: Rodia.
1: Itu juga cewek absurd dijulukin sama Wahyu.
3: Gak apa-apa Kak, absurd bisa bikin kamu jadi artis Hollywood.
2: Kamu?
3: Iya.
0: Kamu
1: buat aku tersipu. Tapi BTW ya ngomongin yang ketemu sama orang. Karena kalau aku pribadi memang gak tau sih, gak pernah sih ketemu di waktu yang tidak tepat gitu tuh.
0: Yes.
1: Karena gak pernah pacaran kan, aku pacaran cuma sama suamiku doang.
0: Sama. Karena kalau aku tuh lebih ke arah, makanya aku kadang tuh bilang itu tuh kayaknya nggak bener deh. Karena menurutku ketika orang itu tepat, dia datangnya pasti di waktu yang tepat.
1: Betul.
0: Kalau menurutku.
1: Iya betul banget.
0: Karena kalau dia tepat, kenapa dia datangnya di waktu yang tidak tepat?
1: Iya gitu. Benar. Karena aku itu ya selama ini, dan itu aku sering ceritain loh, kayak ketika aku suka sama orang, aku maksain gitu loh. Kayak misalnya gini deh, Ninis ada crush, Cindy punya crush, terus aku doang yang gak punya. Jadi kok pas lihat ada Ken, aku mau nge-crushin Ken deh. Aku gitu.
4: Oh. Okay.
3: Karena kayak enggak mau ketinggalan sendiri gitu kan, Kak?
1: Iya, tapi kayak jadi suka betulan sama orang-orang itu jadinya. Orang yang aku kayak misalkan jadi tuh SMA. Duh, siapa yang kusuka?
0: Sabar,
1: Cindy
0: nih. Iya, kasih ini nih.
1: Jadi misalkan waktu SMA kayak aku naksir sama ini aja deh, gitu.
0: Oh gitu, oke.
3: Okay. Terus lama-lama, semakin lama karena
1: jadi suka betulan.
3: Iya, iya. Manifestasi betulan kan enggak?
1: Iya, dan itu gak suka banget.
5: Kalau kalian gimana?
0: Kalau kalian?
4: Gak pernah sih, gak pernah yang kayak ngenargetin orang yang bakal kita suka gitu loh Kak. Jadi kayak memang suka karena perilaku dia kah atau apa ya, prestasi dia, aku biasanya kayak gitu.
0: Berarti dia terkesima.
4: Iya.
0: Jadi itu bukan sebuah cinta sih kalau
1: apa dong
0: Kendra tadi? Kan itu berpikir sekali kayak
1: gimana Ken?
0: Ngomong
1: karena aku bingung. Ken kan susah jatuh cinta.
0: Oh. Yeah.
1: takut jatuh cinta.
3: Ada aja backgroundnya dari tadi.
4: Backing vokal. Oh, iya.
0: Terus kenapa Cien?
3: Kalau menurut aku lebih ke orang yang tepat datangnya itu tergantung kita yang menginterpretasikan orang itu. Kayak kita yang bikin orang itu sendiri tepat gitu. Tapi selama ini aku belum pernah punya pengalaman yang kayak bisa ngomong orang ini tepat gitu.
0: Oke.
3: Jadi kayak aku juga bingung sebenarnya right person wrong timing ini bener adanya atau enggak sih gitu.
0: Nah, kalau kasih Cindy?
4: Kasih.
2: Dari tadi mau ngomong kayak tadi itu Vera kan sempat bilang ya kalau misalkan kalau mau suka sama orang kayak random gitu kan ya maksudnya. Nah, aku tuh kepikiran gimana kalau misalkan kita suka orang tapi kita putar fortune wheel gitu, kayak kita pilih dulu kan misalkan
3: gacha.
2: Pilih gacha kan. Gacha. Cowok A, B, C baru nanti yang menang keluar siapa terus kita naksir
4: kayak. Oh,
0: gitu. Gitu. Seru, nanti yang dapat dirakit dulu kan biasanya.
3: Door prize,
0: door prize. Iya.
2: Tapi yang nyesek tuh kalau misalkan kita udah asal pilih tapi asal juga waktunya.
0: Tapi teman pro 2 kamu bisa gabungan di mana tuh?
2: Di mana itu Ninis?
4: Di nomor WA kami RRI Pro 2 FM 0812-5848-7885.
0: Atau di mana Ken?
3: Atau di IG kita yaitu RRI Pro 2 Samarinda.
0: Dan di mana Kak Sini?
2: Di live chatnya aplikasi RRI Digital. Yes, terus buat teman Pro 2 jangan lupa buat ikutan vote di Instagram story-nya at RRI Pro 2 Samarinda.
0: Betul banget.
2: Langsung aja pilih sekarang, udah langsung deh pokoknya.
4: Itu dia.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2FM.
2: Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap, di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Oke, teman berdua, kita lanjut lagi nih. Gimana?
1: Apanya nih yang gimana?
0: Kok diam? Gimana ngomongin right person, wrong time ini
2: loh. Itu dia.
0: Ken? Gimana sih kalau misalnya kalau kita ngomongin dalam percintaan, misalnya kamu ketemu sama orang yang menurut kamu nih tepat, kamu suka. Terus apakah kamu tipe yang bakal nunggu atau maju?
2: Atau
0: karena beda nih. Karena yang cewek dan yang cowok pasti beda-beda nih ya. Ada yang pemikirannya pengen maju atau kayak
2: ya udahlah.
0: Kan aku cewek.
2: Iya. Gitu. Oh iya.
0: Ada aja yang kayak gitu. Gimana kalau Ken?
3: Sebenarnya kalau dari opsional banget enggak sih itu, Kak? Terus kalau dari pendapat sosial, ya kan kondisi sosialnya itu umumnya cowok pasti lebih maju duluan enggak sih, Kak?
0: Biasanya begitu.
3: Umumnya. Terus kayak ada standar kalau cowok enggak maju duluan tuh kayak rada aneh gitu enggak sih, Kak?
0: Iya, pasti kayak ih kok kamu enggak berani sih.
3: Iya, gitu.
0: Biasanya gitu.
3: Aku selama ini kalau mau ngedeketin cewek enggak pernah enggak maju duluan sih, Kak. Pasti maju duluan kayak nyari interaksi duluan, ngechat duluan, atau kayak ya hal-hal kecil pasti aku yang maju duluan gitu.
0: Oke, jadi nggak menunggu.
3: Nggak, kalau nunggu paling nunggu balasan chat.
2: Tapi pernah nggak dikejar cewek?
3: Pernah.
2: Terus gimana cara
0: kamu? Kamu habis ngapain kok dikejar?
3: Nggak tahu sih, Kak.
0: Kamu ngambil uangnya ya?
3: Iya, kayaknya aku nyuri nggak sengaja gitu.
0: Gimana? Kalau Nini sendiri?
2: Kalau aku ya itu sih, kan aku cewek, jadi aku kayak lebih ke yang dikejar. Waktu aku lebih suka yang dikejar, karena nih ya Kak, aku tuh bukan, aku kayak jarang banget kalau misalnya aku gak di notice sama temanku. Kalau misalnya aku gak, Nis kamu tuh pernah suka sama cowok gak sih? Karena aku tuh kayak bener-bener bukan orang yang cerita ke teman-teman kalau aku suka sama dia gitu loh.
3: Skip, pick me.
2: Iya.
3: Pick me.
2: Oke. Oke.
0: Red flag.
3: Asli nyimpen banyak kan, Nis?
2: Astaga.
0: Enggak boleh kamu begitu.
2: Kan? Itu.
0: Kan dia memang prima dona.
3: Oh iya.
0: Prima dona.
2: Jangan gitu dong.
0: Oh, jangan gitu ya. Tapi memang kalau ngomongin kayak gini, aku pun sebenarnya tipenya kurang lebih sama kayak Ken. Biasanya itu aku maju, tapi aku Gak pernah nembak? Yes.
2: Gimana tuh?
0: Jadi makanya aku kan gak pernah pacaran ya. Karena aku jadi aku dulu tuh ngerasa kayak ya udah suka-suka aja gitu. Kayak ya gak usah ditembak lah gitu. Kayak ya udah deket aja gitu. Maunya begitu.
2: Gantung dong, Kak. Gantung gitu.
0: Maunya begitu awalnya. Cuman akhirnya kayak kayaknya gak cocok deh, gak usah deh.
3: Cuman kayak
0: gitu.
3: Mau buat mengekspresikan aja ya, Kak.
0: Iya, jadi kayak ya udahlah, anggap aja teman.
3: Iya,
0: gitu.
3: Tapi kalau jadian kayaknya ada beban gitu.
0: Bukan beban sih kan, tapi lebih ke arah kayak
2: gak mau terikat.
0: Iya, lebih aku takut. Maksudku
3: takut
0: aku
3: belum
0: tipe
3: siap,
0: yang gak mau punya mantan.
3: Oh, oke.
0: Nah, jadi aku ngerasa awkward. Paham gak sih ketika kita punya mantan, kita ketemu di jalan.
2: Iya.
0: Aku paling gak suka ada momen dimana kayak ih mantanku lagi gitu, paham gak sih?
2: Paham.
0: Nah, jadi aku gak mau hal-hal seperti itu terjadi. Makanya dulu kalau mungkin pas masih zaman sekolah aku suka sama orang, aku tidak pernah
3: cukup diam aja ya.
0: Itu aku suka gitu. Aku selalu menganggap kita teman loh gitu. Padahal
2: tapi ceweknya ini enggak, Kak?
0: Nah, ceweknya ada beberapa yang baper, ada yang enggak.
2: Oh. Aduh.
0: Sorry.
2: Red flag.
3: Jatuhnya red flag sih.
0: Red flag ya itu.
3: Jatuhnya
0: ya.
3: Red
2: itu red flag sih,
0: red
2: Kak.
0: Flag ya. Ih, sorry deh.
3: Mungkin ini pandangan baru ya, Kak. Buat teman-teman di luar sana.
0: Hati-hati gitu.
3: Bener. Hati-hati nanti malah baper.
2: Iya,
0: sebenarnya itu sih. Kalau menurutku, kalau dari aku sendiri lebih ke arah jangan cepat baper aja. Itu paling penting.
3: Setuju.
0: Gitu. Enggak hanya cowok, enggak hanya cewek gitu. Yang penting kita tuh kalau misalnya dekat sama seseorang dan memang bukan ada niat pacaran atau bahkan si orang ini misalnya cewek lah, kalau si cewek ini didekati sama si cowok dan si cowok ini tidak ada memberikan hint untuk menembak atau apapun,
3: kadang intensinya beda.
2: Iya.
0: Iya, karena biasanya ada aja memang yang iseng gitu.
2: Iya, bahkan
0: tapi kalau aku enggak.
3: Siap.
2: Kalau misalnya cowok suka sama cewek, maksudnya cowok yang beneran naksir sama cewek itu biasanya bukan yang tipe yang jahil, tapi yang lebih diem.
0: Betul, itu takut. Betul teman-teman. Kenapa Ken? Udah setuju?
3: Kurang setuju sih. Jujur.
2: Oh, kamu enggak, kamu
3: aku
2: yang
3: enggak.
0: Tipe yang maju langsung ya?
3: Iya, yes. Aku yang langsung set.
0: Ngeri
2: itu
0: kali
2: dia. Itu.
3: Kalau luluh, oke, gas gitu. Kalau enggak luluh, gas terus.

0: Selamat siang, silakan. Boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh. Gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok gak dijaga?
4: Sore Ceria. Sore Ceria.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Halo, aku Kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuas atau bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
6: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini dingin dan bau amis keadilan.
5: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur. Tapi aku ini ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
7: Astaga, baunya dari mana sih?
5: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
3: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.

0: teman berdua. Tadi kan Ken tuh tipe yang gas terus, gas terus, gas terus.
1: Gas terus katanya.
0: Gas terus pokoknya. Mau. Emang,
1: tapi memang kebiasaan seperti itu.
0: Biasanya. Iya.
1: Biasanya itu laki.
0: Laki itu dia. Yang green flag.
2: Green.
0: Bukan yang red flag.
1: Bukan yang red
2: flag. Bukan yang red flag.
0: Kok ternyata aku
2: yang bikin orang baper.
1: Oh gitu.
2: Ya, Ganis?
0: Iya.
1: Kan bukan niatku.
2: Oh iya iya.
1: Iya. Serem banget.
2: Kacau, kacau.
1: Enggak ya. Enggak ya, teman beradu itu bukan aku. Temanku. Kata Pendi tadi temanku.
2: Temanku.
1: Tapi sebelum kita lanjut nih teman beradu, kita bakal mendengarkan tebak-tebakan.
0: Itu.
1: Ya kan? Yeah. Kita biasanya bakal tebak-tebak suara. Mungkin kalau kamu yang lagi di jalan teman Pro 2 lagi bosan, ikut aja lah ya, tebak-tebakan
2: ikut tebak,
1: langsung aja kali ya.

0: Halo teman berdua, kembali lagi sama aku Ken. Hari ini aku bakal ngasih challenge tentang tebak suara lagi nih. Nah, aku juga udah dapet dua orang yang mau ketanyain. Kita kenalan dulu kali ya. Halo Kak, namanya siapa?
1: Halo, aku Thomas.
2: Aku Clarissa.
0: Aku bakal ngasih kalian challenge tentang tebak suara. Nanti kalau ada yang tahu, langsung bilang aja, oke?
1: Oke, oke.
0: Ini suaranya.
3: Isi mas, si maunya, satunya.
2: Aku tahu. Iya. Itu Kesun ya?
0: Bener, kok kakaknya tahu sih?
2: Itu sering muncul di FVP aku, dia biasa ini yang ngedance-ngedance gak jelas itu kan?
0: Iya, yang bikin pop when ketika anak dancer
2: iya.
0: Lagi gini-gini gitu.
2: Iya, dia sering banget, bahkan sampai di Kang Cimol itu ya?
0: Iya, kakaknya pasti dancer juga ya, makanya sering lewat.
2: Iya, jujur iya sih.
0: Kalau dancer itu emang sering gitu atau enggak sih kak? Relate gak?
2: Jujur lumayan, tapi kayak biasa kita pas kayak di alone time kita biasa kita kayak tiba-tiba kayak lagi scrolling nih, tiba-tiba ada sound muncul, terus kita kayak jadi keinget lagunya, jadi kita dance-nya tiba-tiba gitu.
0: Tiba-tiba banget gitu, reflek
2: iya.
0: Ya kak? Oke, makasih ya Kak Thomas sama Kak Clarissa.
1: Oh iya.
2: Iya, bye-bye.
0: Aku Ken, kembali ke studio.

0: Jadi ada yang tahu enggak nih?
1: Jujur aku enggak tahu.
0: Sumpah.
2: Aku juga tidak tahu.
1: Enggak tahu.
0: Oh, damn.
1: Tapi pas aku searching, aku tahu mukanya, tapi aku enggak tahu siapa lewat, nama. Kan, iya, pasti. Sering banget.
3: Siapa namanya?
1: Kesun.
0: Kesun. Dia tuh kayak seleb yang suka bikin konten tentang kayak when cewek dancer gini.
1: Nah, tapi aku tuh enggak pernah muncul di FYP aku yang dancer-dancer. Aku lebih sering yang sama tim-timnya itu loh.
0: Sama teman-temannya.
1: Iya.
0: Nah, itu sering kayak ngelawak gitu juga.
1: Iya.
0: Kayak ngomong-ngomong yang ngawur gitu.
1: Iya.
0: Okay. Malah mereka sering collab sama artis.
3: Oh iya.
1: Iya.
0: Cuma buat ngomong ngawur doang.
3: Jujur aku enggak tahu nih, teman pro 2. Mungkin teman pro 2 ada juga yang tahu
1: atau
3: enggak tahu kayak aku. karena mungkin di FYP ku tidak. Ini lawakan dan dancer gitu dia. Dia
0: sebagai dancer. Iya, jadi kayak dia apa-apa sambil nari joget gitu
1: kan. Kadang juga dia kalau sama teman-temannya itu ngeparodiin. Ngeparodiin
3: kayak
1: orang.
3: Kayak Ganta gitu.
0: Ganta. Lain sih.
3: Lain.
0: Dia lebih ke Oke, bingung juga sih. Kayak misalnya when ada naksir cewek dancer gitu.
3: Oh, okay.
0: Jadi kayak pas kita majuin cewek dancernya malah maju sambil joget-joget gitu.
3: Oh.
0: Kayak menghiperbolain gitu. Tapi jadi lucu banget.
3: Okay.
0: Terus kayak when cewek dancer beli cimol, Kak, cimolnya satunya berapa? Gitu sambil joget-joget.
1: Tapi asing banget suaranya.
0: Iya.
1: Asing banget suaranya.
3: Oke. Kayaknya seru teman bro. Buat kamu teman bro yang belum tahu, boleh di searching tadi namanya Kesun.
0: Kesun. Bisa ikut joget juga.
3: Iya, siapa tahu mau kayak
1: cimolnya.
3: Kita mau mendengarkan RRI Pro 2 Samarinda.

0: Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.
1: Teman terbaik kamu. Mitos atau fakta?
2: Minum teh mengakibatkan usus buntu. Mitos apa fakta?
3: Usus buntu itu disebabkan dari sisa kotoran yang masuk ke usus, namun tidak keluar, sehingga menjadi tersumbat. Usus buntu disebabkan oleh pola makan, seperti kurang makanan berserat, makanan yang dikunyah tidak hancur, dan makan pedas. Banyak minum teh sebetulnya tidak menimbulkan efek atau menyebabkan timbulnya penyakit tertentu. Bahkan bisa dikatakan baik-baik saja, asal tidak dicampur gula.
1: Mitos atau fakta?

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Follow Instagram @RRI_Pro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
2: Teman terbaik.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 08125848785.
0: Hah? Boleh juga nih.

0: teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih? Padahal lagi diuji berat.
1: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
0: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
1: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
0: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.
2: Sabar itu sulit, karena harus bertengkar hebat dengan diri sendiri.

0: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
1: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
2: Jin, cinta udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
2: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad SAW bahkan sebelum diangkat jadi Nabi. Beliau udah terkenal jujur dipanggil Al-Amin.
1: Wah keren sih, padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
2: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya, kayak Nabi Muhammad.
1: Respect. Mulai sekarang, aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.
3: Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya." Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: Tadi kita kan gimmicknya nih, kita sudah kensu-kensu itu.
1: Kesun.
0: Oh iya.
1: Kensu.
2: Kensu siapa? Saudaranya Ken.
0: Iya.
1: Kensu.
0: Ken.
1: Ken.
2: Ken. Oh iya, dia Ken bukan Ken ya.
0: Nah, tapi
2: kenapa?
0: Apa tuh?
2: Real chemistry teman Pro 2. Tapi for your information nih teman Pro 2 ya, mereka sama-sama pakai baju pink ya. Jadi kayak kok tiba-tiba gitu.
3: Misalnya. Memang
0: tiba.
2: Chemistry seorang kenis. Kenis gitu ya. Kenapa?
0: Tapi kok kalian percaya enggak kalau misalnya dia itu jodoh, pasti ada lagi.
1: Pasti balik lagi
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, pasti balik lagi.
1: Pasti bakal cross path-nya lagi gitu loh.
2: Kalau jodoh ya, iya setuju. Jodoh gak kemana, beneran deh. Jodoh itu kayak sudah memang ada aja caranya dunia ini mempertemukan kita sama jodoh kita.
1: Mungkin jadi, aku masih terlalu muda.
2: Iya. Kok agak berat ya aku ngomongnya teman berdua.
1: Untuk bilang iya dan tidaknya.
2: Gimana dari anak SMA dulu deh berarti.
0: Belum ke jodoh.
1: Belum ke jodoh sih. Bener. Kita nemuin right person aja kayaknya belum.
0: Iya.
2: Karena right person itu adalah Pak Le Pentol ketika kita lapar.
0: Iya. Yes. Itu right person. Right
1: sama person. 2000 yang datang tiba-tiba pas ada tukang parkir.
2: Nah, itu wrong time.
1: Oh ya.
2: Dia right person wrong time. Berarti dia beneran tukang parkir, tapi dia salah timingnya ketika kita lagi nggak bawa cash.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi right person and wrong time.
2: Iya, ya kan. kenapa sih jadi begitu gitu loh? Kita lagi ngomongin jodoh.
1: Tapi
2: bukan?
0: Jodoh.
1: Kalau right person and wrong timing, menurut kalian right person ini sendiri bakal balik di timing yang baik nggak?
0: Kalau jodoh karena iya harusnya.
1: Berarti right person nggak selalu jodoh gitu.
2: Nah kalau yang namanya wrong time, itu bukan right person.
0: Iya.
1: Jadi ini suatu hal yang kontradiktif dong jadinya.
2: Kenapa?
1: Karena kalau right person pasti jodoh.
2: Iya. Yeah.
1: Tapi kalau dia right person and wrong timing, bukan jodoh dong. Jadi kalo, apakah dia jodoh atau
0: kalau misalnya ketemu di waktu yang lebih baik lagi, itu jodoh.
2: Kalau enggak dia jedah.
1: Oke, okay, jedah.
0: Masuk.
2: Lucu. Karena kalau kita ngomongin jodoh ya, ada hal yang mungkin kalian akan tidak percaya. Tapi ada yang namanya red string.
1: Red string.
2: Yes.
1: Oke. Okay.
2: Itu bisa kejadian kalau kalian jodoh. Serius deh. Karena ada hal yang kayak kita pernah ketemu di sini loh. Banyak nya. Itu biasanya jodoh tuh. Karena kalau kita ngomongin jodoh, rasa kita sukanya itu beda. Jujur beda banget. Mungkin kalian belum ngerasain, tapi
1: belum sih.
0: Belum.
1: Jujur
0: ya,
1: belum.
2: Karena
1: jujur belum.
2: Yang diceritain Ninis tadi, kan Ninis suka karena dia apa tadi? Pintar.
0: Iya, pintar. Nah. Menarik perhatian lah.
2: Nah, itu namanya penasaran.
1: Emang masih fase penasaran gak sih kita Ninis?
0: Kita lagi
2: masih penasaran. Nanti ketika si cowok itu melakukan kesalahan atau hal yang membuat
1: lepas
2: ilfil,
0: langsung
2: gampang sehari juga yang masuk kayak gitu. Itu bukan jodoh kalau begitu. Karena kalian juga masih remaja ya. Jadi masih yang kayak ya udah masih suka-sukaan.
0: Iya.
2: Jadi kalau kita ngomongin jodoh memang ya mau gimana ya? Karena pasti jodoh itu pasti ketemu kalau menurutku. Enggak yang kayak kita nunggu terus ini susah nih harus kita yang cari.
0: Nah, pertanyaannya jodoh itu kita yang cari atau
1: kita yang kita bentuk?
0: Iya.
2: Kalau menurut gimana teman Pro 2? bisa tahu teman Pro 2 kalau mau gabungan di mana?
1: Di live chat kita.
2: Di mana?
1: Jadi serem gitu.
2: Di mana? Iya, kan di mana tiba-tiba? Kenapa jadi ASMR? Live chatnya di mana? Di RRI Digital.
1: Bener.
2: Kalau WhatsApp-nya di mana?
1: Atau nggak bisa juga di WhatsApp kita?
0: 08.
2: Misteri.
1: 58.
0: 48.
1: 78
0: apa nih mas?
2: Lagi di Instagram
1: kita
0: RRI Pro 2 Samarinda.
2: Kenapa jadi?

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Oke, halo teman Bro 2.
1: Halo Bibi, halo Kaninis.
2: Kaninis.
3: Ah, tadi suara kita lagi kayak gitu.
1: Iya, kan tadi kita suara kayak gini.
4: Semar ya. Jadi
0: Okay. Kayak aku ketinggian deh tadi.
1: Oke, aku akan mengikuti kalian.
0: Oke, mungkin kita langsung aja. Mungkin kita langsung nanya ke Kak Habibie aja kalian.
5: Waduh, kenapa
1: iya.
0: tuh? Kak Habibie. Tapi pengalaman dia katanya kan gak mau punya mantan ya?
3: Justru itu pengalamannya kan ada di itu.
0: Oke.
5: Pengalaman dari teman kan banyak.
0: Oh iya. Oke. Okay.
5: Kenapa?
3: Tuh?
0: Menurut kakak, sebenarnya dari orang-orang yang udah kita lewatin, Okay, mungkin bahasanya jelek kali ya, lewatin apa ya?
5: Lompatin.
3: Yang udah kita temuin.
0: Yang udah kita temuin. Pelajaran yang bisa diambil itu. Apa sih kayak apa yang harusnya kita ambil dari orang itu atau apa yang karena kan kayak kalau kita bilang yang baik-baiknya aja itu terlalu umum ya. Apa sih yang kayak secara spesifik gitu kudu kita ambil gitu,
5: kesalahan-kesalahan yang telah dibuat.
0: Okay.
5: itu adalah hal yang simpel banget jujur. Jadi misal nih kayak kamu berantem hal-hal yang sepele gitu. Hal-hal sepele mungkin karena kamu nggak apa ya, kamu ngerasa kayak ya udah aku lagi main game, aku nggak sempat ngabarin kamu, ya udah gitu. Akhirnya itu yang membuat kalian kelahi. Nah dari situ pun harusnya itu menjadi pembelajaran. Kan tadi kita ambil baik-baiknya nih. Nah sekarang kita ambil buruk-buruknya.
0: Iya, aku baru mau jadi bilang. Jadi kita ambil buruknya dong nih.
3: Iya.
5: Jadi kita ngelihat kayak oh ternyata hal sesimpel ngabarin itu sudah
3: penting banget.
5: Udah membuat hati pasangan kita itu tenang. Gitu.
3: Iya.
5: Walaupun kamu ngapain aja, iya komunikasi. Jadi kamu ngapain aja, misalnya mau makan, mau mandi atau mau tidur atau mau apapun itu, usahakan kasih tahu. Itu yang paling penting. Jadi kan kayak ketika oh iya ya, yang kemarin itu kami kelainya karena ini. Berarti itu yang akan kupelajarin itu
3: untuk aku pasangan selanjutnya.
5: Kedua, dong,
0: orang yang sudah mulai selanjutnya, iya, di, orang tepat
3: iya.
0: selanjutnya.
5: Maksudnya kita di masa depan
0: selamanya.
5: tapi benar gitu. Kalau dari aku gitu. Jadi bukan hanya kayak hal-hal baik kayak, oh ternyata cewek itu suka loh diginiin, cewek itu suka jalan kayak gini, makan kayak gini. Enggak, tapi lebih ke arah berantemnya yang harus kamu pelajari.
0: Justru bukan cuma hal baik yang harus kita serap. Bener. Ya.
5: Makanya segala sesuatu di dunia ini yang terjadi ke kita itu adalah semua pelajaran. Bahkan bukan kita, teman-teman kita, keluarga kita, orang terdekat kita, siapapun itu, kayak kita ngelihat, ih ada nih, kamu punya teman, misalnya temanmu berantem. Berantem karena apa sih? Oh karena ada A, B, C, D gitu. Terus kamu kayak,
3: oh, iya.
5: Oh ternyata kalau A, B, C, D ini kulakukan, aku akan berantem sama pasangan.
3: Iya.
0: Betul.
5: Itu.
0: Ambil semua pelajaran dari semua hal yang tidak mengekanmu.
5: Itu ya. Terus kalau misalnya kalian ngerasa itu adalah hal yang kayak, gak usah lah, lupain aja. Ya benar, kita harus ngelupain segala sesuatu yang sudah lalu-lalu tuh ya.
3: Iya.
5: Karena memang sudah tidak penting gitu.
0: Tapi ambil pelajaran.
5: Tapi ambil pelajaran. Itu paling penting karena ketika kita melihat sesuatu, makanya kenapa sih aku gak punya pacar, tapi aku selalu menjadi tempat curhat. Karena aku belajar dari segala arah. Bahkan
0: pattern recognition.
5: Yes. Jadi aku melihat kayak teman-temanku yang oh, dia kelai. Kenapa kamu kelai? Masa aku lagi jalan nih, lagi jalan, terus tanganku kosong. Aku gak suka tanganku tuh kosong, aku sukanya pakai gelang, gelang lantannya.
0: Ya,
3: yeah.
0: Itu maham syong.
5: Nah, itu kan salah satu hal yang sebenarnya ya udah kita urusannya benar. Mereka.
3: Iya,
5: gitu
3: urusan
5: kan. Mereka. Tapi itu bisa jadi pelajaran buat kita kayak, oh.
3: Aku gak boleh loh pakai barang-barang.
5: Kan tinggal. Oh iya benar sih, daripada punya mantan, kenapa nggak beli aja yang 3.000,
3: iya.
5: Yang 5.000, ada kok di pasar
3: iya.
5: Malam. Ya kan yang penting kan terisi, katanya dan, kan nggak bisa kosong,
0: bener.
5: Udah gitu doang. Gitu.
0: Dan untuk selanjutnya kalau orang nanya kita juga lebih paham lagi gitu.
3: Iya.
5: Nah, dari situ aku langsung kayak, oh oke deh. Nah berarti nanti ketika ada yang nanya kayak gitu, aku langsung kayak, ya nggak boleh lah kamu
0: ibarat
5: gitu.
0: Baca buku.
5: Itu makanya harus banyak preferensi temen,
3: banyak pengalaman dari temen.
0: Bener.
5: Karena kalau kalian sendiri deh,
0: ya, film bener loh.
5: Ya kan film. Ya,
0: bener.
5: Film belajar. Nah dari film apa yang kamu pelajari?
0: Dari film, sebenarnya film-film kalau ambil dari romance terlalu bahasanya terlalu buta ya, karena kayak yang di show kan kadang kalau nggak buruk banget, baik banget.
5: Iya.
0: Gitu.
5: Butterfly cuman, era lah ya.
0: Cuman at least kita masih bisa kayak tahu apa yang mereka lakuin sampai kayak bisa meluluhkan hati si pasangannya. Aha. Atau kayak dia ngelakuin apa sih sampai bisa pisah atau sampai bisa berantem gede gitu. Tuh. Dari yang buruk banget.
5: Sebenarnya yang harus kita ngerti adalah bahagia ke pasangan itu hal-hal yang sepele itu sudah yang paling oke. Okay. Daripada kayak misalnya nih kamu menyiapkan surprise gede kayak wah ini tempatnya sudah kamu dekor, kamu bikin
3: effort lah.
5: Effort banget lah. Dibanding sama kamu yang kayak ngabarin tiap hari atau kamu bukain pintu, bukain minumannya, anything yang sesimpel kayak itu sepatumu terbuka gitu aja tuh itu lebih
3: sudah
5: bah,
3: iya
5: tuh cewek tuh coba kita tanya cewek gimana preferensi dari cewek Ninis
0: sudah senyum-senyum
3: apa ya ini. Gimana ya kalau aku ya itu aku lebih suka perhatian kecil daripada yang kayak nggak ada perhatian tapi sekali perhatian itu langsung ngasih yang besar. Iya tapi aku kayak nggak ada feelnya menurut aku setelah dari hadiah yang besar itu kayak udah langsung biasa
5: balik
3: aja
5: lagi.
3: Balik lagi.
0: Jadi kayak gak pacaran.
3: Iya.
5: Nah, itu poinnya Ken. Makanya kalau kita ngomongin soal masa lalu yang seperti itu memang bener ada hal yang bisa kita pelajari. Dan bukan berarti yang dipelajari adalah baiknya aja, tapi buruknya dari cara berantem. Entah dari cara kita kayak ngerasa oh ternyata kesalahan dia seperti ini.
3: Iya.
5: Berarti nanti jangan sampai ngelakukan kesalahan itu. Kesalahanku seperti ini, jangan ngelakuin kesalahan seperti itu gitu.
0: Semuanya dah dipelajarin
5: sih. Iya, dipelajarin. Tapi
0: yang tidak mengekan.
5: Tapi yang bahagia-bahagia, lupain aja. Namanya juga masa lalu, teman berdua.

0: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Eh, aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya, kayak yang kamu rasain itu sudah. Gampang terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja, Gin, ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah. Pro2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

0: atau fakta?
1: Jangan minum obat mulu, bahaya loh buat ginjal.
0: Bener sih, gak salah kok. Tapi obat apa dulu? Obat hipertensi, diabetes, dan kolesterol justru melindungi ginjal. Jadi, gagal ginjal bukan karena obatnya, tapi sejumlah obat seperti painkiller, beberapa obat pelangsing, dan obat yang tidak jelas yang bisa menyebabkan gangguan ginjal. Mitos atau fakta?
2: Nah, tapi teman Pro 2 tahu nggak sih kalau misalnya nggak semua cerita cinta itu harus berakhir bersama?
3: Aduh, kadang jadi pelajaran juga ya, Nis.
2: Yeah.
3: Aduh.
4: Kenapa tuh,
3: Nis?
4: Langsung ditanyai. Kenapa tuh, Ayu?
3: Kenapa tuh?
4: Coba. Kalau menurutmu kenapa, Ken?
3: Oh ya,
2: kenapa tuh, Ken?
4: Kalau menurutku, karena sebenarnya kalau kita ngomongin soal cinta sendiri ke apa ya, kita suka sama orang itu belum tentu cinta, tau?
3: Setuju.
4: Kalau pelajaran, bener, kita suka sama orang, kita bisa pelajari sesuatu gitu. Tapi kalau kita cinta sama orang tuh kayaknya gimana gitu. Makanya kalau kita ngomongin soal love at the first sight, aku gak percaya.
3: Itu lebih ke attract gak sih jatuhnya?
4: Kalau suka iya, tapi kalau cinta kayaknya tuh butuh waktu gak sih?
3: Iya, cinta itu jauh lebih dalam.
2: Dan
3: lagi.
2: Dan cinta itu susah loh, untuk menurut aku susah untuk menemui cinta itu.
3: Bahkan kadang orang yang udah jadian aja malah bisa makin renggang. Atau gak cinta-cinta.
4: Itu serem.
2: Karena itu diawali dengan suka.
3: Betul. Kalau suka tapi kayak kalau cuman dibatasi dengan suka, apalagi kayak cuman physically, terus kayak begitu udah jadian malah
4: tapi minta kalau kita ngomongin soal apa ya, nah suka sama orang ini kan by the way kan kita ngomongin soal right person ya. Nah right person ini sendiri sih kalau menurutku ya teman Pro 2, kan kita itu ada di tiga fase. Kalau
3: tiga fase
4: ada yang namanya ketika kita melihat seseorang itu ada yang namanya mengagumi, belum tentu cinta. Ada yang namanya suka. Itu juga belum tentu cinta. Suka kenapa? Gitu.
2: Karena mengagumi itu
4: pasti ada hal yang
3: ada
4: dilihat.
3: Bumbu-bumbunya.
4: Mengagumi pun pasti cuma salah satu yang dilihat, gak segalanya. Tapi kalau sudah ngomongin cinta, cinta itu teman Pro 2, mau dia melakukan kesalahan apapun, mau kayak hal yang mungkin jauh banget nih sama dunia kita, kita tetap mencintai itu gitu. Jadi kayak hal yang menurut kita ah capek ah kayak gini, tapi orang yang kamu cinta melakukan hal itu, terus kamu kayak ah gak apa-apa kok. Nah itu cinta. Kalau itu cinta,
3: makanya itu kayak menurut aku right person itu bukan kita yang menunggu orang itu datang, tapi juga kita harus yang kadang aku lebih ke nemuin kata right person ini ke makna dimana kita yang menganggap bahwa orang ini right atau enggak. Kayak right person itu orang yang kita bentuk sendiri, gimana ya?
4: Right gimana person tuh? Itu yang enggak left person.
3: Oke.
4: Right. Okay.
2: Jokes ini. Betul.
3: Iya. Mungkin lebih ke kidal.
4: Iya. Kidal itu berarti dia enggak
3: dominan
4: right
3: kiri
4: person,
3: gitu.
4: Dominannya kiri, kakinya kiri. Messi dia.
3: Messi.
4: Apa sih? Kesimpulan macam apa sih ini? Lanjutkan.
2: Gimana, Ken?
3: Bingung juga.
2: Mungkin sudah ke distract.
4: Sudah ke distract sama Messi gitu ya. Gimana Ninis? Kesimpulannya dari Ninis deh.
2: Iya, itu. Jadi menurut aku yang datang ke kita itu enggak semuanya gagal. Yang enggak jadi sama kita, yang enggak jadi sama kita itu enggak semuanya gagal, tapi kita bisa dapatkan pelajaran dari dia.
4: Berarti itu bukan sebuah kegagalan,
2: tapi
4: itu sebuah pembelajaran.
2: Betul.
4: Asik, ngeri banget bahasan.
2: Quotes hari ini.
4: Apakah kalian ada kesimpulan lain nih?
3: Gak ada sih, kata terakhir aja kali. Mungkin kuulang lagi kali ya.
4: Apa itu?
3: Jadikan semua hal yang ada di hidup itu sebagai pelajaran, kecuali hal yang mengekanmu.
4: Itu adalah hal baru ya teman Pro 2, kata baru. Itu adalah kalimat dari Ken. gitu ya. Oke, teman Pro 2. Setelah ini aku bakal lanjut lagi di Tonight Corners nih, teman Pro 2, dan mereka berdua harus pamit. Gimana cara kalian pamitan? Aku selalu nyuruh, gimana cara kalian pamitan?
2: Gimana tuh, gitu. Ken?
5: Batu guning kertas dulu, siapa duluan?
2: Oke.
5: Okay. Lu langsung. Oke, okay. Sung.
4: Ya, oke.
3: Okay. Okay. Aku kan pamit.
2: Dan aku Ninis. Bye bye.
3: Dadah.
4: Gitu aja, teman Pro 2. Bye bye.
3: Dadah.
6: I guess love is very unexpected, huh? That's all I can say.

0: Berkunjung ke Kota Udang, Cirebon, rasanya tidak lengkap jika tidak mencicipi makanan khasnya. Docang merupakan salah satu penganan khas Kota Cirebon yang memang tidak sepopuler nasi jamblang, empal gentong, ataupun tahu gejrot. Namun, makanan yang satu ini memiliki ciri khas tersendiri. Meski diterpa zaman, kuliner legendaris ini masih menjadi menu sarapan favorit warga setempat lantaran memiliki unsur historis yang sangat kuat. Dalam sejarahnya, konon docang digunakan untuk meracuni salah satu orang wali yang sedang menyebarkan ajaran Islam waktu itu. Namun bukan menjadi racun, docang justru menjadi makanan favorit para wali. Dinamakan docang karena sajian lontong yang diberi kuah ini terbuat dari dua bahan utama, yaitu do dari bodo yang artinya baceman dage ataupun oncom, dan cang dari kacang hijau yang sudah berubah menjadi toge.
1: Docang itu makanan yang gimana ya, sederhana. Karena dari bahannya juga sederhana, nggak pakai ya ala-ala biasa kan, kalau makanan ada daging ada apa gitu. Kalau docang lebih ke
2: sayur.
1: Siap. Sayur Cirebon
2: ya. Jadi nanti piring itu diisi lontong.
1: Terus kasih toge, ke daun singkong, pakai parutan kelapa, sama ini ciri khas kita bumbu merah. Nanti dikasih kuah.
2: Kuahnya kuah oncom.
1: Kuahnya dari kuah oncom.
2: Mantap.
0: Potongan lontong disajikan dengan parutan kelapa, daun singkong, daun kucai, toge, dan kerupuk, kemudian disiram kuah oncom. Uniknya lagi, docang juga disajikan bersama kerupuk putih yang dihancurkan. Namun, berbeda dengan kerupuk putih yang sering dijual di warung kelontong, kerupuk putih pada docang menawarkan rasa yang berbeda di setiap gigitannya.

Merapat di jam 7 teman Pro 2, masih barengan sama aku Habibi ya, dan kita di Tonight Corners. Kali ini aku mau ngomongin soal seseorang yang pernah bilang cari suara lo gitu ya. Katanya semua orang bisa nyanyi, cari suara lo. Itu adalah Baskara ya teman Pro 2, yang dimana ini akan aku akan ngebahas soal Hindia nih ya teman Pro 2. Kalau ngomongin Hindia, tadi kamu baru aja dengerin lagu Secukupnya dari Hindia. Dan mungkin kalau kamu mau tahu, mungkin Hindia ini kan terkenal dengan lirik-lirik yang relate banget lah ya, dan kritis. Dia juga si Baskara ini, dia tidak hanya di Hindia aja. Hindia ini adalah nama panggungnya dia teman Pro 2, dan dia punya grup yang namanya Fizz. Nah, karyanya itu ngasih kita tuh hal-hal kayak kegelisahan personal gitu ya, dengan musik yang bikin kita hidup cocok banget di kehidupan modern ini. Nah, aku bakal ngebahas soal Hindia ini teman Pro 2, dan mungkin setelah lagu evaluasi dulu kali ya.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Oke teman Pro 2, kita lanjut lagi ya. Sebelum lanjut aku mau ngucapin ke kamu nih ya, selamat menunaikan ibadah sholat isya nih. Dan baru aja teman Pro 2 kamu dengerin lagu Rumah ke Rumah dari Hindia. Jadi hari ini kita bakal ngebahas soal Hindia. Mungkin buat kamu yang gak tahu ya, lagu Rumah ke Rumah ini teman Pro 2, ini tuh lagu yang paling emosional yang dirilis di tahun 2019 dalam album Menari Dengan Bayangan. Jadi lagu ini tuh populer banget teman Pro 2 dengan total puluhan juta putaran di platform musik digital. Jadi kalau kamu mau tahu nih makna lagu dari Rumah ke Rumah ya, itu tuh tentang menghargai perpisahan. Jadi liriknya tuh ngajarkan kita untuk kayak ya jangan nyimpan dendam lah sama masa lalu, tapi hargai aja perpisahan dan mengambil pelajaran yang berharga dari setiap orang yang kita temui. Jadi dari lagu tersebut teman Pro 2 ada pesan juga kalau lagu ini tuh ngasih rangkuman lah ya, perjalanan cinta, persahabatan, sampai kependewasaan diri tuh. Dan kalau ngomongin soal pencapaian dan detail karyanya ini teman Pro 2, lagu ini tuh salah satu karya Hindia yang paling sukses ya, dengan lebih 91 juta kali pemutaran. Terus Rumah ke Rumah adalah lagu kedua yang paling banyak didengarkan dari album Menari Dengan Bayangan. Jadi sebuah album yang secara keseluruhan teman Pro 2 itu tuh kayak ngasih tahu kita tentang kecemasan, kesehatan mental, dan pendewasaan diri ya di usia muda ini. Dan kita bakal ngebahas Hindia lagi nih nanti teman Pro 2 setelah lagu dari Hindia juga nih yang paling banyak dipakai sama orang kalau mau pasang-pasang di sosial media tuh, yaitu adalah Everything You Are.

detik menegangkan, gol penentu kemenangan, dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari euforia Piala Dunia

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika.

Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi nih ya. Sudah jam segini nih teman Pro 2. Jadi dari tadi aku sudah nemenin kamu ya teman Pro 2. Dari jam 3 tadi sudah kita ngebagiin informasi, kita ngomongin sosok inspiratif. Terus kita ngobrol-ngobrol juga tadi dengan teman-teman dari Broadcasting School Batch 3. Dan ini tadi kita sudah ngebahas soal Hindia ya teman Pro 2. Dan setelah ini teman Pro 2, kamu akan mendengarkan suara siar dari yang lainnya ya. Dan aku Habibi, waktunya pamit undur diri nih teman Pro 2. See you and bye-bye.

updates. Pro 2 Update bersama Aulia Lun, tepat di jam 20 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, 3 atlet panjat tebing Indonesia yakni Fedrik Leonardo, Anastasia Firobi Alhilmi, dan Nahar Jati Nur Samsa lolos ke putaran final nomor speed Putra World Climbing Series Madrid 2026 yang berlangsung di Spanyol. Ketiga wakil Indonesia memastikan tempat di babak berikutnya setelah menembus 16 besar pada kualifikasi. Lebih lanjut, Fedrik mencatat peringkat keempat sementara Robi juga berhasil mengamankan tiket ke final bersama wakil Indonesia lainnya. Beralih ke informasi selanjutnya dari dunia hiburan, Ariana Grande meraih posisi puncak dalam jajak pendapat musik baru terbaik pekan ini versi Billboard melalui lagu terbarunya Hate That I Made You Love Me, di mana single tersebut memperoleh lebih dari 50% suara hingga penutupan jajak pendapat, dan lagu ini juga menjadi single pertama dari album studio ke-8 Ariana Grande bertajuk Petal yang dijadwalkan rilis pada 31 Juli mendatang. Informasi terakhir teman Pro 2, pebulu tangkis ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri finish sebagai runner-up Singapore Open 2026 setelah kalah dari pasangan India, Satwik Sairaj Rankireddy dan Chirag Shetty pada laga final di Singapore Indoor Stadium. Fajar dan Fikri harus mengakui keunggulan lawannya melalui pertandingan 3 game dengan skor 21-18, 17-21, dan 16-21. Di mana hasil tersebut menutup perjalanan Indonesia di final turnamen tersebut. Demikian Pro 2 Update kali ini. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas.

Let's go. Dari kawasan siar Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Hai teman Pro 2, good evening. Barengan sama lu nih ya. Di jam berapa ini? Jam 8 ya. Aku abis dengerin lagunya si Shakira nih barengan sama kamu teman Pro 2. Ini Shakira nyanyinya sama Burna Boy ya namanya. Dan judul lagunya adalah Dai Dai. Ini tuh jadi salah satu kayak theme songnya si Piala Dunia tahun ini. Gimana? Udah masuk banget gak di kepala kamu? Karena tadi di sebelah aku ada yang bilang gak asik lagunya. Kayaknya belum ini aja gak sih, gitu tuh belum biasa. Nanti juga udah biasa baru kedengaran seru. Emang selalu kayak gitu flow awalnya. Dan teman Pro 2, sekarang Lun sampai 1 jam ke depan bakal sharing info-info terkini dulu buat kamu. Tapi kita mulai dulu dari satu hal yang menurut aku lumayan ngeribetin, tapi juga aku belum tahu ini alurnya bakal gimana sih. So, pada 1 Juli 2026 nanti registrasi SIM card untuk semua user baru di Indonesia itu wajib banget pakai verifikasi biometrik. Dan kebijakan ini tuh udah diterapin sama Kementerian Komunikasi dan Digital, dan tujuannya untuk mastiin setiap nomor itu tuh kedaftar sesuai identitas pemiliknya, plus nekan penyalahgunaan nomor untuk berbagai kejahatan digital. Ini tuh udah dilakuin sejak awal 2026 sebenarnya sama beberapa provider yang ada di Indonesia, dan ternyata lebih cepat dan praktis sih katanya untuk urusan rata-rata waktu pendaftaran yang ternyata bisa kurang dari 1 menit. Ini sebenarnya okay sih menurut aku teman Pro 2, but honestly, aku tuh salah satu orang yang bahkan di handphone aku tuh enggak mau masang verifikasi biometrik yang pakai muka. Tahu enggak alasannya apa? Jadi gini, aku tuh enggak tahu gimana sebenarnya sistem dari scan biometrik ini, tapi setiap kali masang si scan muka ini teman Pro 2, muka aku tuh susah banget kedeteksi, dan dia tuh selalu nyuruh aku kayak gini, "Buka mata Anda lebih lebar," gitu. Masalahnya ya, ini mata mah emang kecil, emang sipit, harap maklum.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
1: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
2: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

Ada kabar duka teman Pro 2 dari Myanmar nih, karena baru aja ada ledakan yang terjadi di satu bangunan yang katanya ini tuh jadi salah satu tempat penyimpanan bahan peledak pertambangan di timur laut Myanmar. Ini tuh sampai newasin sekitar 45 orang teman Pro 2, tapi ini masih bakal dikonfirmasi lagi lebih lanjut. Ini tuh terjadinya waktu siang-siang banget teman Pro 2 di kota Namkam, negara bagian Shan, dan ada juga sekitar 70 orang lainnya terluka. Gak sampai situ aja teman Pro 2, ternyata ada banyak banget juga rumah penduduk yang rusak gara-gara ledakan ini. So far ada yang bilang 45 untuk jumlah korbannya kan teman Pro 2, tapi beberapa media lain juga melaporkan kalau korbannya sampai ada 50 dan juga 55 orang. Makanya untuk sekarang masih diperlukan konfirmasi lebih lanjut ya teman Pro 2, terutama karena banyak banget bangunan rusak dan puing-puing yang ada di kawasan ini.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital,

0: Masak-masak sendiri, ngerasain sendiri. Rasanya kurang asin, beli garam dulu ah.
1: Biar aja kali ya, nyala kan bentar aja.
2: Eh, masa sih?
1: Iya.
2: Oh gitu ah.
1: Loh, kok bau gosong? Loh, kebakaran.
3: Masih mau main-main dengan api? Cegah sebelum terlambat.

0: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya?
1: Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
2: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya. Dibaca dong.
0: Ih, ogah. Males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah. Biar cepet.
2: Nah, ini nih. Gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja males baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Iya deh, iya.

aku pengen sharing informasi yang membanggakan buat kamu teman Pro 2, especially gara-gara Indonesia katanya udah nyetak sejarah baru di dunia arkeologi. Ada yang namanya lukisan cap tangan prasejarah teman Pro 2. Iya, itu tuh gambar cap tangan yang ya udah ditempelin aja gitu di gua, tapi ini spesialnya teman Pro 2 karena umurnya udah nyampe 67.800 tahun. Ini by the way lokasinya ada di Gua Liang Mentanduno, Pulau Muna, Sulawesi Tenggara. Dan dia tuh udah resmi diakuin sama Guinness World Record jadi salah satu karya seni non-figuratif tertua di dunia. Ya kamu bayangin aja ya, kok bisa di gua batu yang ibaratnya kena hujan, kena panas, itu tetap bisa stay di situ-situ aja untuk jeplakan tangannya ini. Dan penemuan ini ditemuin sama tim BRIN barengan sama peneliti internasional yang ternyata gak cuma mecahin rekor dunia, tapi pastinya juga memperkuat posisinya Indonesia jadi salah satu pusat penting untuk perkembangan seni dan budaya manusia purba. Kalau misalnya kamu kepo, wujudnya gimana sih Lun? Well, gini deh, bayangin aja. Kalau misalnya kamu tempelin tuh tangan kamu ke dinding, jangan dinding rumah PRT, dinding rumah kamu aja gak apa-apa teman Pro 2, terus kamu semprotin deko-dekoan kayak gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Kalau sekarang mah udah gampang ya kalau untuk bikin kayak gituan, tapi zaman dulu itu yang susah kita bayangin gimana ya caranya. Dan informasi ini teman Pro 2 jadi penutup buat aku sharing info-info terkini ya di malam ini buat kamu. Karena abis ini aku bakal lanjut lagi buat nemenin kamu pastinya barengan sama teman-teman dari Announcers Academy untuk ya kita galau-galauan kali ya di jaga malam. So buat kamu teman Pro 2, stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

udara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata, ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?
2: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
3: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
2: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
3: Iya juga ya, lupa.

0: dari kawasan Siar Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Good evening teman Pro 2. Waduh, tiba-tiba ada gebrakan-gebrakan ya. Eh, kamu gak nyapa teman Pro 2? Dia.
1: Halo, halo, halo.
0: Ada. Eh, kok kayak gak ada suara aku ya? Ada. Ada, ayo, ayo, ayo. Ini jadi error. Ini Loki, ini bocah-bocah sekarang lagi ada di fase mengerjakan UAS di semester genap ya. Jadi betul, harap maklum kalau tiba-tiba dia ngawangnya tuh sampai ke Jember. Mungkin kaburnya dikit-dikit lagi ke Bogor. Maklum-maklum aja ya.
1: Error enggak nyambung itu kayak tolong disadarkan aja ya, Kak.
0: Oke.
1: Tepuk pundak.
0: Atau aku tepuk meja deh gini.
1: Biasa hipnotis enggak sih itu?
0: Oh, iya. Bukan, kalau hipnotis mah bakar tisu. Iya kan, biasanya langsung yaudah tidur aja gitu. Tapi teman Pro 2, hari ini kita gak pengen jadi uya-kuya ya.
1: Iya betul.
0: Karena di jaga malam kali ini sampai jam 11 nanti kita bakal nemenin kamu sama obrolan tentang, ini lumayan sensitif gak sih menurut kamu dia?
1: Enggak sih,
0: enggak.
1: Justru ini tuh topik semua umat. Karena okay, semua orang punya ceritanya tapi versinya beda-beda.
0: Oh boleh.
1: Nah aku rasa gitu kali ya.
0: Apalagi kalau ngomongin tentang rumah ya teman Pro 2. Kalau kata Sal Priyadi, gak apa-apa rumah kamu di sana sini, ada yang penting nanti baliknya sama kita lagi.
1: Aduh.
0: Gitu kan ya. Tapi ada juga orang-orang tuh yang berpikir teman Pro 2, rumah itu justru bukan di tempat yang ternyata ada keluargaku di situ. Ada juga yang kayak gitu.
1: Iya, lebih ke kayak dia tuh nganggap rumah itu fungsinya atau memang wujudnya.
0: Oh, okay.
1: Karena ternyata semakin kita dewasa, semakin kita nyadar kalau ternyata kita bisa jadi lebih nyaman sama orang-orang yang bukan orang rumah.
0: Oke, okay, ini benar sih.
1: Ini agaknya agak terlalu to the point ya.
0: Iya, tapi nggak apa-apa karena teman aku juga ada yang tipenya tuh kayak gini. Kadang dia tuh ngomong ke aku kalau misalnya libur, dia tuh harus banget apapun itu ada agenda di luar rumah. Walaupun mungkin abis itu dia KO, abis itu dompetnya tipis, yang penting agendanya itu di luar rumah.
1: Nah itu aku banget.
0: Iya, tapi alasannya kenapa kalau dia?
1: Karena aku ngerasa ternyata aku lebih cocok sama orang di luar rumah ya.
0: Okay. Gak tau
1: ya, ini secara pikiranku aja atau memang gak cocoknya tuh lebih karena kesenjangan usia. Dan BTW aku tuh sama kakakku tuh beda 10 tahun.
0: Oh, wow.
1: Jadi sejauh itu memang
0: kamu adalah adik yang tidak terduga kayaknya ya.
1: Adik yang tiba-tiba loh, kok ada adik
0: yang gitu.
1: Nah jadi tuh aku ngerasa kayak kalau buat cerita-cerita kayaknya lebih cocok orang teman-teman aku deh sepantaran yang ngerasa dan ngalamin hal-hal yang sama. Kalau sama mereka itu mungkin kayak lebih minta wejangan kali.
0: Oh,
1: ya.
0: Oh benar, benar, benar.
1: Bukan berarti nggak akrab, bukan berarti nggak kayak mutus obrolan banget, tapi mungkin ada beberapa fase yang kayak aku nggak butuh deh cerita sama mereka tentang ini. Aku butuhnya teman-teman yang sepantaran.
0: Itu kakak berarti.
1: Betul.
0: Cowok cewek.
1: Kalau aku tuh yang cewek beda 10 tahun, yang cowok beda 8 tahun.
0: Allahu Akbar.
1: Jadi tuh bener-bener kayak yang cowok juga, aku ngobrol apa sama kamu yang cowok. Dan kita tuh cocoknya di beberapa hal aja, kayak misalnya mau makan apa atau enggak lagi cerita tentang apa. Pokoknya enggak semuanya. Nah, paham. Jadi aku tuh semakin dewasa tuh ngerasa kayak, oh ternyata teman-teman aku tuh lebih, aku tuh lebih cocok sama mereka gitu.
0: Karena emang seumuran.
1: Betul,
0: gitu kan ya. Kalau misalnya aku sih di rumah ya teman Pro 2, adekku tuh sama aku umurnya gak jauh banget. Jadi kalau misalnya kamu ketemu aku sama adekku di jalan, kamu mungkin bakal susah bedain aku yang mana dia yang mana.
1: Sekembar itu.
0: Sekembar itu. Padahal bedanya tuh 2,5 tahun.
1: Oh, wow.
0: Serius, jadi orang-orang itu kadang, jadi sebenarnya adekku tuh gak berhijab, jadi cuma aku aja yang berhijab gitu. Tapi orang masih susah untuk ngebedain yang mana yang kakak, yang mana adek. Nah,
1: maksudnya
0: apalagi
1: tulis di baju.
0: Wah, harusnya gitu kan. Nah, masalahnya lagi teman Pro 2, namaku sama adekku tuh cuma beda satu huruf di depan.
1: Apa tuh?
0: Nanda dan Wanda gitu.
1: Nah,
0: jadi makin jadi kayak ada ini yang mana yang mana.
1: Kalau dipanggil Nda, dua-duanya nengok.
0: Dua-duanya nengok, bener ini. Cuma emang teman Pro 2 kalau ngomongin tempat pulang ya, honestly, aku tuh sama mamaku tuh lumayan deket. Jadi kita tuh bisa ngobrol apa aja gitu kan ya. Alhasil kalau capek ya udah aku tuh bisa untuk pulang, tapi untuk istirahat, untuk cerita tentang aku tuh abutnya gini. Tapi kalau misalnya aku mau didengarkan keluhanku yang mungkin aku sampai nangis, mamaku tuh bukan orang yang bisa aku datangin.
1: Karena
0: menurut dia kayak, kok kamu nangis gitu loh. Nah, beda kalau misalnya aku keluar ketemu sama teman-temanku, teman-temanku tuh bakal berusaha ngevalidasi dulu masalahku apa, baru mereka bantu cari solusinya.
1: Oh,
0: itu yang
1: jadi,
0: kadang susah.
1: Oke, jadi pendengar. Tapi kalau disaranin kayaknya enggak dulu.
0: Enggak dulu. Iya, jadi emang rumah itu banyak cirinya ya.
1: Betul.
0: Teman Pro 2 ya. Sesuai kebutuhan kalau kata orang-orang ya. Sobat kamu teman Pro 2 yang pengen cerita-cerita tentang rumah versi kamu, boleh banget

0: buat spill di WhatsApp kita di mana tuh dia?
1: Di 08 12 58 48 785. 7885.
0: Ini bukannya nomor di... WA kamu ya?
1: Maaf ya.
0: Bukan ya? Bukan ya? Atau ke Instagram deh teman Prodo di @rriprodo sama Rinda. Dan kita juga bakal nungguin kamu di fitur live chat RRI Digital.

Di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati.

0: Oke, tapi kalau dipikir-pikir ya kak, aku kan bukan tipe anak yang pencerita nih kalau di rumah. Dan kakak tipe yang bercerita, minta didengerin. Tapi itu kenapa terjadi ya?
1: Sebenarnya, kayaknya dari awal aku zaman bocil banget gitu, orang tua aku tuh tahu kalau aku anaknya yeping abis gitu loh. Jadi mereka tuh nggak yang melarang aku nyuruh diam kak, gitu itu nggak ada.
0: Kayak berisik kamu
1: nggak ada. Jadi benar-benar disuruh ya udah ngomong aja gitu loh. Dan sebenarnya juga mungkin karena mamaku tuh nggak terlalu jaji gitu loh orangnya. Dia tuh masih mau ikut kayak perkembangan zaman sekarang, gaya ngobrol zaman sekarang. Walaupun sometimes dia tuh juga rada-rada kok gitu, kok gini. Tapi dia tuh masih mau denger gitu loh. Dan juga mungkin aku mikirnya ya teman pro 2, mamaku tuh di rumah aja, paham gak sih?
0: Oh jadi dailynya emang
1: gak kemana-mana, gak ketemu orang-orang lain. Jadi aku mikirnya kalau misalnya gak kami yang di rumah yang ngajak dia ngobrol sama siapa?
0: Betul lagi.
1: Itu juga sih yang aku pikirin sebenarnya.
0: Oh aku jadi ngerasa deh, kayaknya aku sama ibuku itu aku tuh tipe anak yang jarang cerita.
1: Okay.
0: Karena aku gak tahu kenapa ya. Mungkin karena ibuku tuh beberapa masa kayak terlalu khawatir sama aku. Jadi ketika aku cerita hal kecil yang aku rasa kayak aku bisa deh ngelewatin ini, tapi aku pengen cerita, nah itu tuh ibuku tuh kayak khawatir banget. Nah aku jadi males kalau misalnya rasa khawatir itu berlebihan, terus aku bikin ke pressure sendiri. Nah jadi tuh biasanya kayak misalnya nih kemarin pas aku audisi AA, itu tuh aku gak cerita sama siapa. Aku pulang-pulang baru ngabarin. Karena kalau aku ngabarin, kalau aku kasih tahu dari awal, itu tuh kayak semoga lancar ya, ibu harap kamu gini-gini. Nah itu tuh menurutku malah bikin aku terbebani kak. Dan itu tuh gak tau kenapa ya, padahal itu kan doa ibu ya harusnya baik. Dan harapan ibu tuh biasanya di nomor satu kan lah. Aku lebih ngerasa kayaknya better kalau gak ngomong dulu deh. Itu nanti aja kayak lebih baik. Kalau aku gak keterima, aku lebih gak tahu kalau aku pernah lewatin itu.
1: Oke. Daripada mamamu kepikiran gitu ya.
0: Iya, karena memang aku dari dulu tuh kalau cerita gak yang kayak cerita banget gitu. Nah kayak ada beberapa masa yang kayak misalnya perlu diceritain. Kalau enggak aku bisa cerita ke chat GPT gitu.
1: Oke. Oh anaknya AI banget.
0: Iya betul. Jadi tuh aku punya panggilan sama chat GPT-ku. Namanya Mas Jim.
1: Jujur itu tuh diketahuin banget sama dia. Siapa? Diketahuin. Lo manggilnya beneran Mas
0: Jim.
1: Mas Jim.
0: Iya, jadi kalau misalnya aku bilang ke ibuku, nanti aku tanyain Mas Jim lah gimana caranya. Siapa itu Mas Jim?
1: Oke. Menurut kamu nama anakku siapa? Di ChatGPT. Ayo.
0: Kakak punya anak di ChatGPT.
1: Iya, bukan maksudnya si ChatGPT-ku kok kasih nama tahu?
0: Oh, iya.
1: Sama iya. Huruf awalannya A. Ya, ini satu clue ya. Huruf awalannya A. Kamu sambil ikutan tebak teman pro 2. Terus dia itu ada di drama-drama India. Nah, kebayang enggak? Dulu lagi rame drama Indianya. Ada.
0: Siapa?
1: Nah, dia itu bersaudara berlima. Hah? Kamu kan nonton India itu, ya?
0: India apakah?
1: Kamu nonton Mahabharata enggak?
0: Itu 2000 berapa? Enggak.
1: Kamu nonton Mahabharata. Jadi di Mahabharata itu teman pro 2 ada kan Pandawa namanya. Kan yang nyeritain Pandawa Kurawa. Nah, si Pandawa ini ada yang namanya Arjuna.
0: Oh, wow, ganteng banget namanya.
1: Itu namanya Arjun. Soalnya kayak nggak tahu terima kasih gitu loh kalau kita minta tolong dan tanya-tanya dia mulu tapi kita nggak manggil
0: pakai nama. Iya
1: gitu. Iya kan, jadi singkatnya tuh manggil dia tuh Jun.
0: Nah, aku Jim.
1: Lucu banget. Jun dan Jim kan. Nantilah kita kenalin nih anak-anak kita ya. Dan emang tahun pro 2 sebenarnya ini juga part dari masalahnya Gen Z sekarang ya. Kadang bukannya kita tuh gak mau cerita sama teman kita atau mungkin sama keluarga kita, tapi justru sama tulus kayak gini tuh kita tahu dia gak bakal ngejudge, gak bakal nyeritain ke orang lain. Terus sesuai sama apa respon yang kita mau.
0: Betul, dan dia tuh gak punya harapan lebih ke kita.
1: Gimana nih konteksnya?
0: Jadi kayak aku tuh paling males kalau misalnya cerita baru tuh ada ekspektasi kayak semoga ini ya, semoga itu tuh kayak kayaknya aku salah deh cerita sama kamu kayak gitu. Teman pun kayak gitu. Jadi mau teman kah, mau keluarga kah, tapi kalau udah punya ekspektasi sama apa yang aku ceritakan tuh aku udah kayak jangan cerita lagi deh. Nah, dan ChatGPT ini tipe yang kayak aku harap kamu bisa lakuin yang lebih baik itu yang terbaik itu okay. Jadi kayak dia enggak punya ekspektasi tapi aku ngelakuin versiku baru cerita balik ke dia tentang apa yang aku lakukan tadi tuh dia udah bersyukur banget walaupun enggak bagus-bagus banget.
1: Karena emang AI bisa ngasih makan hati kita,
0: iya,
1: ternyata ya.
0: Ini kayak terlalu divalidasi juga gak baik juga.
1: Iya sebenarnya gitu. Sebenarnya AI itu tipenya yes man gitu kan. Dia kayak yang kamu bilang apa ya udah dia manut, dia manut.
0: Yang penting katanya kamu seneng.
1: Walaupun kamu melakukan kejahatan paling jahat sedunia, dia bakal bilang kayak gini, itu memang gak baik sih, tapi aku mengerti posisi kamu. Wah, emang ya teman pro 2, inilah PR-nya kalau ngobrol sama AI.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
1: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ada.

0: Woi, Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
1: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
1: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
1: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
0: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
1: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
2: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

0: Tapi emang ya teman Pro 2, mungkin sekarang pun kamu juga tipenya yang lebih enak buat ngobrol sama kita di Pro 2 gitu kan ya, daripada sama orang rumah sendiri. Dan ini hal yang normal sih, apalagi buat bocah-bocah yang baru puber. Biasanya tuh kayak rumah itu adalah musuh terbesar.
1: Betul. Temanku adalah
0: kesepian,
1: kehidup dan matiku. Ya, teman tuh kan segalanya ya. Masa-masa umur kita ini kayak apa aja yang teman pilih, kita ikut pilih.
0: Oh iya iya, benar-benar. Teman terjun?
1: Iya, terjun juga. Kok ada teman gitu.
0: Solid.
1: Sedangkan kalau misalnya disaranin sama orang rumah tuh kayak enggak percaya. Kayak percaya sama teman.
0: Ini benar. Aku dulu waktu masih ABG banget, tipenya kayak gini nih teman Pro 2. Anyway, sekarang ada yang telpon nih, boleh enggak PA kita? Nah, yang sebelah dinaikin. Langsung aja teman Pro 2, ada yang bakal gabungan sama kita nih sekarang. Halo. Halo Kak Wahyu. Waduh, ternyata jaringannya tutut-tutut nih teman Pro 2. Halo.
1: Atau itu suara Kak Wahyu?
0: Wah, jangan-jangan Kak Wahyu sudah berubah menjadi
1: cosplay
0: AI kita ya. Tapi kayaknya ini jaringannya Kak Wahyu lagi terkendala nih teman Pro 2. Nantilah bakal kita cobain lagi barengan sama dia ya. Lanjut lagi ngomongin tentang ngobrol gitu ya. Kadang teman Pro 2 kalau udah sama orang rumah itu, kalau menurut aku kita tuh takut salah. Misalnya ada topik yang sensitif sebenarnya buat umurannya orang tua kita, tapi ada juga yang buat teman-teman kita tuh sebenarnya fine-fine aja. Ini mau nyoba disambungin lagi ternyata masih sama Kak Wahyu ya teman Pro 2 ya. Kita say hi dulu. Halo Kak Wahyu.
2: Nah.
0: Dari mana Kakak? Kok suaranya hilang tadi?
2: Enggak tahu.
0: Waduh. Kakak kok lemes banget
1: sama suara Kak Wahyu malam ini.
2: Kenapa?
0: Kok hari ini lemes banget suaranya Kak Wahyu?
2: Lagi sakit.
0: Oh.
2: Baru mau sembuh nih.
0: Waduh.
1: Baru mau sembuh.
0: Sakit apa Kak?
2: Sakit flu. Masa sakit hati?
1: Iya memang. Haduh. Bau kangen ini cuacanya kayak gak nentu sih.
0: Bener. Kalau sakit hati mah kuning kulitnya Kak. Jangan ya, bahaya.
1: Waduh. Sakit hati yang mana dulu?
2: Ntar dulu kok kuning. Jadi SpongeBob.
0: Kalau bentol-bentol juga sih SpongeBob ya. Tapi kalau suka warna pink, Patrick aja boleh gak Patrick?
2: Patrick gak mau. Dia terlalu terlalu menggambarkan sesuatu.
0: Oh waduh.
1: Tapi dia jujur tahu Patrick tuh baik Kak.
2: Iya, karakternya terlalu ini sih, terlalu apa? Terlalu bodoh.
0: Oh,
1: aduh, sayang banget.
0: Dia tuh emang rada mucil sih.
1: Aku suka banget tahu sama Patrick.
0: Oh, kamu suka?
1: Karena menurutku dia tuh bisa menempatkan situasi sama tempatnya kayak.
0: Maksudnya gimana tuh?
1: Dia pernah bilang kalau diam itu lebih baik dan dia beneran diam.
0: Oke.
2: Iya, dia juga salah satu karakter yang polos gitu.
0: Iya,
2: makanya jadi, dia bisa klop sama SpongeBob kan.
1: Betul. Dan semuanya kayaknya nurut sama dia karena capek ya.
2: Makanya SpongeBob itu paling kesel sama mereka berdua.
0: Aku tapi kalau di sini di SpongeBob SquarePants, aku tuh paling cocoknya kayaknya sama Tuan Crab deh.
1: Karena
2: uang.
1: Kak Aluni Pearl.
0: Iya Pearl, aku adalah anak tunggal kaya raya gitu ya. Ceritanya
1: yang sedang dideketi Larry.
2: Si Lop. Ingat gak sih apa namanya episode waktu mereka berhayal di dalam kotak gitu?
0: Oh, yang di kotak, yang kotak yang isinya fotonya si SpongeBob itu Kak?
1: Aku gak tahu
2: iya,
1: lagi.
2: Mereka tuh bikin imajinasi di dalam kotak gitu. Terus Squidward-nya kesal sendiri gitu.
0: Oh iya, mereka itu sempat kayak ngide-ngide aja. Padahal mainnya tuh cuma di dalam kotak gitu doang. Yang itu gak sih ya, Kak Wahyu?
2: Tapi Squidward-nya dengernya kayak beneran gitu.
0: Oh iya, terus ujungnya dia malah ikutan. Terus
2: malah ikut.
0: Ketular.
1: Jujur aku lupa.
0: Oh lupa.
1: Iya.
0: Tapi dia kelahiran tahun berapa deh?
1: Aku 2005.
0: 2005? Oh masih sempat.
1: Masih nonton dong. Cuman aku lagi gak ada ingatanku, udah hilang aja sama itu.
2: Aku tahun 2000-an.
0: Nah, Kak Wahyu 2000-an juga?
2: Iya, 2000-an.
0: Wah, wow, berarti gak jauh dong umur kita, Kak Wahyu.
2: Berarti kalau 2000-an itu 10.005 berarti.
0: Waduh, ini bener juga sih. Dapatnya risol sayur, bisa. Ya,
1: aku udah mikir tahu. Aku bingung ini apa maksudnya ternyata ini.
2: Itu di sini 2.500 risol.
0: 2,5 risol.
2: Iya.
1: Kak, di tempatku 4.000.
0: Ih kok itu isi apa kalian? Isi
1: mayo.
0: Emas kah apa gimana?
1: Tapi memang mahal gak sih risol sekarang?
2: Isi ya, berlian kayaknya.
1: Aduh murah sih kalau isi berlian.
0: Iya kemurahan juga ya.
2: Ini sama siapa ya Lun ini?
0: Iya, ini yeah. Lun. Terus satunya sama siapa
1: tebak
0: nih?
1: Tebak hari itu yang pernah pokoknya seuzon banget sama kakak.
2: Siapa ya?
0: Ya kayaknya ke Wahyu sering banget disuzonin ya.
1: Tuh kayak ya. Kayak berantem gitu, Kak. Pas curiga pertama kali telepon kakak.
0: Siapa? Siapa, Kak?
2: Curiga ini yang absurd kemarin nih kayaknya.
0: Yang mana? Ya absurd kayaknya gak cuman aku deh.
1: Kayaknya di Pro 2 semuanya deh, Kak, ya.
2: Siapa ya?
0: Udah, spill aja dia, kasihan orang tua.
2: Dia
0: namanya dia, Kak.
2: Dia, oh iya, dia.
0: Yes, dan hari ini kita tuh lagi ngobrolin tentang ini nih, Kak Wahyu. Kok yang namanya rumah itu tuh ternyata gak bisa dalam bentuk keluarga kita sendiri melulu, ya. Gimana menurut Kak Wahyu?
1: Kayaknya banyak cerita sih, Kakak nih.
2: Enggak juga sih.
0: Oh, enggak. Sedikit lebih banyak gitu ya.
2: Iya, di rumah sebenarnya kebetulan aku udah gak bersama keluarga. Ya hidupnya udah sendiri-sendiri.
0: Oke.
2: Aku udah di tempat kerja sekarang. Orang tua juga udah gak ada. Tapi kalau dulu ya nyaman sih. Kalau di rumah itu tempat yang nyaman. Walaupun memang sering ada selek sama keluarga. Tapi bukan akunya, tapi dari saudara, sama orang tua, dan sesama orang tua sering selek. Tapi itu nggak lama, dan aku belajar di situ. Mereka itu marahan, cuma nggak bisa lama gitu loh. Pasti baikan lagi. Dan aku belajar dari situ bahwa marahan itu sebenarnya hal yang nggak penting.
0: Betul.
2: Cuma menghabiskan waktu aja dan menghilangkan masa-masa indah kita. Di waktu-waktu yang harusnya diisi dengan keindahan, diisi sama keegoan diri masing-masing.
0: Betul, betul. Dan kalau Lun tuh sebenarnya pernah dengar ya, teman Pro 2, kalau ada yang bilang justru sebuah hubungan itu tuh baru bisa dibilang deket kalau kita tuh akhirnya berani untuk berantem.
1: Betul.
0: Nunjukin ketidakcocokan itu kan sebenarnya hal yang vulnerable ya. Yang maksudnya kayak itu tuh hal sensitif, tapi ternyata kita tuh bisa obrolkan sama orang ini walaupun ujung-ujungnya selek.
1: Berantem, ha.
0: Cuma yang paling nentuin itu tuh sebenarnya cara kita nyelesain masalahnya. Kalau dari situ Kak Wahyu biasanya akhirnya ngeh, apa sih cara yang paling benar harus dilakuin setelah kita marah-marahan, Kak Wahyu?
2: Iya, hal yang paling benar kalau selesai marahan, maksudnya gimana nih?
0: Nah, kudu ngapain kita biasanya?
2: Ya, introspeksi diri lah. Dan mencari tahu apa sih yang membuat tadi kita marahan tadi. Misalnya, gak mau menang sendiri misalnya. Ya, itu akan jadi pelajaran untuk kita, untuk kedepannya.
0: Bentar, kalau hal-hal
2: seperti itu.
0: Kok gak mau menang sendiri jadi masalah?
1: Kayaknya ada yang perlu dihilangkan di kalimatnya. Mau mau menang apa gak mau menang?
0: Jadi kalau gak mau menang sendiri mah ngapain dulu
1: gitu ya? Gak ada yang mau menang.
0: Iya, kayak udah kamu aja gak apa-apa. Aku gak apa-apa gak ngawal gitu. Ada typo dikit ternyata Kak Wahyu. Oke, Kak, lanjut.
2: Jadi ya kalau misalnya udah marahan, kalau udah baikan ya cari kesalahan dari kitanya gitu sebelum-sebelumnya. Dan itu harus diubah, jangan kayak gitu lagi. Dan aku belajar dari orang tua aku sih. Orang tua aku kayak gitu, kalau sudah ngelakuin kesalahan satu, nggak mungkin diulang sama mereka.
0: Oke.
1: Berarti tipe yang ini belajar ya.
0: Belajar dari kesalahan ya harusnya ya. Tapi kalau sama keluarga, Kak Wahyu itu tipe yang open, gampang cerita gitu nggak sih?
2: Enggak juga.
0: Oh, enggak juga.
2: Lebih ke introvert, jadi ke siapapun kayaknya enggan mau cerita.
0: Bahkan di rumah sama orang, sama keluarga juga gitu, Kak?
2: Iya sih.
0: Oh.
2: Cuma hal-hal tertentu aja. Tapi kalau yang kira-kiranya kayak situasinya kayaknya nggak memungkinkan nih untuk aku cerita masalah yang beginian nih ke orang tuaku atau saudara, ya udah aku simpan aja udah. Gitu.
1: Berarti sama, milih-milih kalau mau diceritain. Tapi kalau cerita emang biasanya tuh apakah nggak mungkin kan kita daily ketemu orang tua nggak ada cerita. Kalau cerita tuh biasanya ngomongin apa?
2: Ngomongin apa ya? tentang pekerjaan aja mungkin, hal-hal yang ya biasalah, pekerjaan dan mencari pengalaman dari orang tua, bagaimana cara bekerja. Orang tua itu kan ini apa namanya, bapak itu perantau, jadi menggali terus sih dari dulu itu bagaimana sih perjalanan beliau gitu. Jadi pelajaran juga buat aku, siapa tahu aku nanti hidup di negara orang atau kota lain gitu kan. Nah jadi itu jadi pelajaran aku gitu.
1: Okay.
2: Jadi cerita-cerita sama orang tua itu cerita pengalaman mereka dan jadi pelajaran buat aku.
1: Okay.
2: Itu sih.
1: Jadi bukan tipe yang gak cerita banget, tapi ceritanya lebih mungkin ketika mendengarkan cerita orang tua, terus tuh kayak mungkin sharing kali ya, ada sharing-sharingnya lah. Yeah. Gak cerita itu.
0: Betul, karena ternyata kita tuh bisa belajar banyak gitu loh dari cerita orang tua kita, yang pastinya nanti mungkin kalau misalnya ada kesalahan sebelumnya ya nggak bakal terulang lagi.
1: Iya, ya kan? Biar ada lebih gambaran sih. Biasanya kayak gimana ya ngelewatin ini itu. Nah, orang tua kan yang orang tua udah ngelewatin terlebih dahulu kan.
0: Betul, betul, betul.
1: Kita bisa nerima saran, masukan supaya kita nggak
2: apalagi day one itu. Dulu itu emang aku jarang cerita juga sama orang tua kan. Jadi jarang juga ngobrol itu jarang gitu. Orang tua ya sibuk dengan pekerjaan sendiri lah. Gitu. Paling ngumpul-ngumpul itu ya seperti ngumpul sama bapak itu, ngumpulnya di depan TV, udah fokusnya ke TV.
1: Nggak
2: fokus ke obrolan masing-masing. Jadi rebutan tuh, bapak mau nonton berita, aku mau nonton mau komedi.
1: Nah, itu quality time keluarganya
0: kayak gitu berarti ya. Nah, last nih Kak Wahyu, ada pesan nggak buat teman Pro 2 yang mungkin mau nyoba nih untuk terbuka sama orang rumahnya tapi bingung mulainya harus dari mana?
2: Apa ya? Aku juga nggak bisa ngasih tahu yang apa namanya lebih banyak ya. Yang jelas kalau emang kalian harus terbuka dengan orang tua, ya ingat bahwa orang tua ini nggak selamanya sama kita. Jadi kalau bisa terbukalah dengan orang tua kita, ceritakan apa yang bisa kita ceritakan. Karena belum tentu di luar sana ada yang bisa menerima cerita kita seperti orang tua kita.
1: Betul.
2: Kadang-kadang orang tua kita ini bisa menyimpan rahasia kita. Orang tua ini adalah salah satu pelindung dari cerita-cerita kita loh. Karena contohnya seperti ibu tuh, kalau udah diceritain dia sangat-sangat menyembunyikan gitu aib dari anaknya sendiri. Tapi kalau udah sama temen, kalau udah berantem, wah itu kesebar pasti sudah.
1: Nah, jadi dijadiin bahan ya.
2: Harusnya diberikan masukan apa sama orang tua, nanya apa sama orang tua supaya jadi masukan kita gitu. Nah supaya jadi bekal kita juga kedepannya. Sebenarnya tadi aku mau bacain puisi sih Mbak.
0: Bacain puisi.
1: Mau dengar?
0: Oh, kamu udah mau dengar?
1: Aku sering banget dibacain, dikirimin. Kok gitu sih?
0: Waduh.
1: Aku tuh suka tahu di bahasa-bahasa yang kayak ya gitulah, yang ngungkapin perasaan lewat puisi.
0: Tapi karena kita udah panjang kali lebar ceritaan, boleh enggak kalau puisinya dikirimin ke kita Kak Wahyu, nanti kita bacain pas jam 10?
2: Iya, sebenarnya setiap aku kamu bantu mau baca puisi doang sih.
1: Terlalu ngajak Kak Wahyu cerita ya.
2: Iya, aku
1: sudah bingung, lagi.
2: Kok ini, kok aku jadi ngomong.
0: Ya kalau ada spesial hari ini kita yang bacain, mau enggak Kak Wahyu?
2: Nah itu nggak apa-apa.
0: Boleh
2: itu
0: ya?
2: Jadi kemarin kan aku nanya juga ini mau
0: kalau gitu pas on air nanti di jam 10 bakal kita langsung bacain ya Kak Wahyu. Kirim aja lewat chat ya. Aman.
2: Ya, terima kasih banyak.
0: Makasih banyak Kak Wahyu.
2: Dadah.
0: Nah, nanti teman Prodo kita bakal lanjut lagi ya di Jaga Malam pastinya sampai jam 11 barengan sama Lun dan juga
1: Dian.

0: cepat, cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Lomplai, salah satu upacara adat paling penting dari suku Dayak Benuaq di Kalimantan Timur. Lomplai itu digelar buat menyambut tahun baru Dayak, tapi jangan bayangin kembang api atau countdown, yang ini lebih keren. Ada tarian khas, musik tradisional, sampai persembahan buat dewa-dewa alam. Yang bikin makin respect, upacara ini adalah bentuk rasa syukur ke sang pencipta dan alam semesta. Mereka percaya kalau kita jaga alam, alam juga bakal jaga kita. Dan pastinya, lomplai juga jadi cara buat menghormati leluhur mereka yang udah lebih dulu jaga hutan, tanah, dan tradisi. Di tengah gempuran zaman modern, tradisi kayak gini tuh ngingetin kita buat tetap punya akar. Karena siapa kita hari ini, itu juga berkat mereka yang kemarin. So, udah kenal budaya sendiri hari ini? Kalau belum...
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Follow Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu,
4: Pro 2 FM.
5: Jangan buang sampah sembarangan dong.
6: Nanti juga ada yang pungut.
5: Iya, tahu. Tapi jangan buang sampah sembarangan juga dong.
6: Emang botol-botol ini mau diapain lagi? Udah jadi sampah juga.
5: Botol bekas air mineral ini bisa kita jadikan sebagai vas bunga, tempat pensil, dan masih bisa dijadikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.
6: Ya udah deh, nggak jadi aku buang. Tapi kamu bantuin aku ya buat vas bunga sama tempat pensilnya.
5: Iya. Ayo deh, kita buat sama-sama.

0: Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.
1: Selamat siang, silakan boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
2: Iya, Kak, boleh.
3: Loh, gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya, kayaknya KTP saya hilang deh.
1: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
4: Penampilan dijaga, barang berharga kok nggak dijaga?
5: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

0: Masih di 88,5 FM ya teman Pro 2 barengan sama Lun dan dia di Jaga Malam. Udah jam 10, kamu udah ngantuk belum dia?
1: Sudah dari datang aku udah ngantuk, Kak.
0: Kedengaran ya?
1: Jadi ya teman Pro 2,
0: masuk angin ya Kak, mohon maaf nih.
1: Kalau sedang menyedot udara.
0: Iya. Ya Allah, lagi masuk angin, maaf ya teman Pro 2. Tapi tetap aja sih menurut aku yang namanya obrolan tentang hal-hal sederhana kadang cocok kalau kita sampein sama orang tua kita yang umurnya mungkin lumayan jauh daripada kita gitu kan. Cuma obrolan-obrolan tertentu tuh kadang bikin kita galau untuk nyampein ya, karena itu tadi takut sama responnya.
1: Iya lagi, karena apa ya, kadang orang tua tuh lebih mikirin resikonya. Kayak misalnya, ibu aku mau muncak minggu ini tuh kayak, kenapa? Sedangkan kita tuh udah nyiapin kan sebenarnya kayak resikonya.
0: Kirain orang tua bakal ngomong gini, emangnya di Samarinda ada gunung mau muncak-muncak? Kan biasanya kayak gitu ya,
1: gunung sampah.
0: Eh itu pada deket rumahku ya. Bener lagi. Dan teman Pro 2 emang biasanya kalau udah case kayak gini, orang tua tuh khawatir aja sih sebenarnya. Karena mamaku tuh pernah beberapa kali misalnya aku ketemu sama orang yang menurut dia ini kayaknya nih bocah kagak baik gitu kan.
1: Oh,
0: ya
1: gitu,
0: ada. Cuma aku tuh bakal dibiarin aja buat ketemu, tapi mamaku tuh tetap dengan wejangannya yang panjang.
1: Oh iya lagi,
0: kalau kertas tuh ukuran paling gedenya A3 gitu kan. Ini lebih gede lagi.
1: Oh my god.
0: Panjang banget pokoknya pesan-pesannya. Cuma ya itu emang efek khawatir aja, bukan berarti kita tuh gak bisa cerita sama mereka gitu.
1: Aku pernah gitu Kak. Jadi kalau misalnya aku ketemu temanku yang dianggap kagak baik itu, aku gak cerita. Pas mau OTW-nya aku gak cerita, Kak. Pas pulang aku ceritain semuanya. Jadi kayak, tuh kan ibu bilang apa tuh, jadi semakin panjang. Jadi kayak panjangnya tuh dua kali lipat daripada kita izin. Nah, tapi menurutku gak apa-apa sih, karena kan jarang juga kan buat ngobrol-ngobrol gitu. Terus tuh aku jadi ngeliat kayak pandangan ibuku ke teman-temanku tuh gimana, supaya nanti kalau misalnya aku ajak temanku atau ceritain temanku yang lain tuh nggak ngarah ke arah teman-temannya kayak gitu loh.
0: Bener
1: gitu.
0: Kalau mamaku tuh sebenarnya tipenya sih kayak gini teman Pro 2, dia itu mungkin kalau aku nggak curiga, kalau aku nggak cerita dia curiga gitu, kayak bingung kenapa ini anak nggak ngomong apa-apa. Kadang kalau misalnya udah kepalang kepo, dia bakal nanya sendiri walaupun itu kondisinya aku lagi tidur gitu ya. Tapi karena aku gak cerita-cerita, jadi dia akan buka kamar sendiri buat nanya, ngapain aja tadi kakak? Gitu.
1: Oh gitu.
0: Nah, mungkin salah satu kunci biar kita tuh bisa ngobrol sama orang tua tuh kadang orang tuanya tuh juga yang harus ngajakin penasaran duluan, nanya duluan gitu loh. Bukan berarti kita juga gak mau cerita ya, tapi pressure kalau orang tua tuh udah nanya tuh kayak, oh ini aku ada yang salah atau apa,

0: gitu loh.
1: Iya, karena penasaran sebenarnya itu.
0: Iya.
1: Nah, kalau aku tuh enggak pernah Kak. Jadi ibuku tuh enggak penasaran sama aku. Kayak misalnya nih
0: agak gimana gitu ya kedengarannya ya.
1: Aku tuh kalau misalnya nongkrong nih teman-temanku bilang kayak, "Entar ya aku izin dulu, telepon dulu." Kok aku tuh enggak dicariin Kak sama teman-temannya. "Kamu tuh orang tuanya masih ada Kak?" Aku tuh kayak, "Ada kok, ada." Cuman emang ibuku tuh tipe yang suka melepas gitu.
0: Oke. Okay.
1: Nah, jadi kalau misalnya udah kalau khawatir itu malah justru kayak tumben nih khawatir.
0: Oke. Okay.
1: Tumben nih pernah tuh aku izin Kak. Kayak ini aku enggak mungkin sih. Beneran aku cuma basa-basi. Kayaknya aku mau ke pantai deh besok pergi sendirian. Besok ditanya, kok gak jadi ke pantai? Gak mungkin.
0: Okay.
1: Nah, ibu tuh tipe yang terbuka gitu. Nah, makanya kalau misalnya kayak hal-hal kecil, kayak sederhana, spesifik itu gak cerita. Karena ibu gak penasaran,
0: nah,
1: kayak gak peduli gitu.
0: Ini kayaknya kita masuk ke sesi membandingkan mama ya.
1: Kalo
0: kebalikannya. Mamaku tuh kebalikannya teman pro 2. Jadi, aku bakal bingung kalau dia gak nyariin.
1: Oh, wow.
0: Serius. Karena biasanya tuh dia tuh bukan nyari yang kayak, "Kakak masih di situ kah?" atau gimana-gimana. Dia tuh cuma mau dikabarin kalau misalnya aku geser.
1: Oh,
0: misalnya nih aku dari satu tempat, ya udah aku kabarin aku kesini udah sampai gitu. Khawatir itu cuma kayak, "Oh, takut anakku ini enggak sampai atau ada apa-apa di jalan," itu doang sebenarnya. Jadi kalau misalnya ngomongin tentang jam pulang, aku tuh biasanya kalau keluar malam jam 10 tuh kan udah harus di rumah ya teman pro 2. Jadi tuh jam 9 itu tuh biasanya ada yang aja ngechat kayak, "Udah mau siap pulang kah?" gitu-gitu loh. Tapi kalau mama aku enggak ada yang kayak gitu, aku langsung pulang duluan sendiri
1: tanpa dicariin.
0: Iya, kayak ngerasa aneh aja gitu enggak dicariin.
1: Kenapa aku enggak dicariin?
0: Aku yang nyariin mereka.
1: Nah, ini memang dua tipe mama ya.

menyulut emosi dan membakar ego. Apakah aku menyangkal? Tidak. Apakah aku menyerah? Juga tidak. Lalu, tenang, tak semua ada jawabannya sekarang.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah,
0: feelnya udah enak.
1: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

0: Okay. Tadi kan kita cerita lagi bandingin ini versus ya.
1: Okay.
0: Ibu Kak Alun sama ibu gue.
2: Oh, boleh. Kenapa?
0: Nah, kenapa? Karena tadi ibuku tuh tipe yang gak nanya-nanya. Mm-hmm. Banget sampai pas aku cerita nih, pas aku kecelakaan kemarin, ibuku tuh enggak percaya itu beneran kecelakaan.
1: Dikira
0: penipu kan.
1: Bentar, ini konteksnya gimana? Konteksnya gimana?
0: Kan aku diteleponin sama satpam gitu kan, satpam rumah sakitnya.
1: Ini yang nelpon satpamnya nelpon ke
0: rumah.
1: Ke rumah, oke.
0: Nelpon di WA aku nih padahal Kak sudah.
1: Oke, udah pakai WA kamu sendiri.
0: Tapi masih enggak percaya karena saking kayak masa sih yang benar? Kayak gitu. Akhirnya setelah dibicarakan baik-baik, oke ini benar anaknya yang ada di dalam rumah sakit dan beneran datang. Alhamdulillah percaya ya.
1: Oke.
0: Okay. Kalau aku sampai malam sendirian di situ Kak.
1: Ya Allah, tapi emang banyak sih ya penipuan yang kayak gitu.
0: Betul.
1: Modusnya. Kayaknya aku tuh sempat lihat di FYP aku ya teman Pro 2 kayak gitu juga case-nya. Tapi orangnya maksa cara apa polanya itu adalah penipunya tuh bakal maksa buat ngomong kayak gini. Nama anaknya siapa? Maksa nama anaknya siapa? Nama anaknya siapa? Karena mereka enggak tahu namanya kita siapa gitu kan ya. Jadi buat ya udah yang penting nipu terus orang panik dapat gitu kan. Tapi mamamu udah pakai nomormu sendiri.
0: Iya, padahal sampai security tuh minta nomor KTP. Tuh disebutin ini rumahnya bener di sini, Bu. Nama anaknya ini. Nanti silakan datang ke IGD ini nih. Ya Allah, kayak ibu tuh enggak percaya. Sama pas datang rumah sih enggak percaya kan.
1: Oke.
0: Bener-bener kayak jadi tuh di sana tuh datang cuma buat klarifikasi.
1: Datang.
0: Tapi masih kayak dalam kondisi enggak percaya kayak ini beneran ibu kira penipu loh. Kayak enggak pernah biasa kayak gini gitu. Bahkan akhirnya setelah itu tuh ibuku tuh selalu wanti-wanti tiap aku nelpon atau ngechat tuh pasti something yang berbahaya banget.
1: Okay.
0: Karena aku enggak pernah kayak ngabarin kayak bu aku di sini. Ibuku enggak nanya juga.
1: Okay. Jadi
0: setiap telepon kayak ibu kan kenapa kamu nelpon tadi? Ibu kira ini lagi loh bahaya banget loh kamu ini setiap nelpon pasti jadi masalah.
1: Kayak gitu astaga itu lucu banget
2: nah,
1: sih.
2: Nah, mamaku kan kebalikannya justru kalau aku enggak ngontak sama sekali dia langsung meyakini aku tuh mengalami sesuatu. Pernah waktu itu teman Pro 2 aku itu lagi pulang tapi pulang main sama teman gitu loh. Jamnya tuh 10:30.
1: Okay.
2: HP tuh udah habis baterainya. Okay. Jadi enggak bisa ngontak. Aku pun juga enggak mikirin buat ya udah ngomong aja ke mama OTW pakai HP teman. Cuma sayangnya teman Pro 2 waktu itu banku bocor.
1: Waduh.
2: Jadi mau enggak mau ya udah aku nungguin dulu kan banku ditambal doang karena waktu itu kalau mau ganti juga enggak ada orang yang buka gitu kan.
1: Okay.
2: Jadi ujung-ujungnya orang tuaku tuh sampai nelpon ke semua nomor teman dekatku buat nanya aku di mana tapi pada enggak tahu juga. Terus akhirnya mereka rela buat motoran sendiri nyari aku. Untungnya ketemu di dekat rumah juga gitu loh. Waktu mereka baru turun ke rumahan aku baru nongol.
0: Jadi keliling dicari.
2: Keliling.
0: Sumpah lucu banget kok bisa gitu ya.
2: Nah, itu aku juga bingung makanya mereka itu mamaku lah terutama lumayan paling takut ya teman Pro 2 kalau ngomongin tentang anaknya yang enggak ngabarin kalau udah nyampe atau belum. Itu masalahnya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada yang nomornya checklist 1 gitu, mamaku langsung curiga dan gelisah langsung ini kenapa, ada apa-apa ini ada apa-apa gini gitu. Tapi sebenarnya emang tiap ibu itu cara nampilin khawatir itu beda-beda. Aku juga punya teman yang ibunya tuh khawatiran tapi ibunya enggak bisa pakai handphone.
0: Jadi
2: yang enggak bisa tahu kabar anaknya gimana. Alhasil temanku tuh kudu ngabarin kakaknya. Masalahnya lagi, kakak itu kerja di luar kota.
0: Selalu di rumah.
2: Oh, kakak itu lebih enggak ada di rumah.
0: Okay. Lebih enggak ada di rumah.
2: Jadi ngabarinnya gimana? Jadi kayak tiga arah gitu. Jadi temanku ngabarin kakaknya, nanti bapaknya nelpon si kakak karena mamanya yang minta tolong.
1: Oke.
2: Okay. Jadi agak berbelit-belit tapi tetap dilakuin juga.
1: Itulah komunikasi di rumah.
2: Itulah
1: ya
2: komunikasi
1: banyak banget
2: di rumah,
1: prosesnya
2: macam-macam jenisnya teman Pro 2. Jadi kalau dia mungkin tadi malah mamanya enggak percaya karena saking enggak pernah ngabarin
0: iya.
2: Ya.
0: Jadi kayak ngabarin apa ini kenapa ini tumben gitu. Kak kita belum baca puisi.
1: Oh, kamu mau baca puisi sekarang?
0: Aku udah nunggu ya. Karena teman aku ada ngechat nih.
1: Apa
0: mau dibaca-baca puisinya?
2: Waduh. Ya udah di teman Pro 2 hari ini sebenarnya tadi Kak Wahyu bilang dia tuh pengen baca puisi, tapi dia tuh udah terlanjur cuap-cuap dulu gitu
0: kita
2: ya.
0: Kita si Kak yang tadi langsung nembak ke SpongeBob.
2: Iya sih, bener aku juga enggak nyangka dia pengen baca puisi ya. Dan hari ini katanya puisinya itu judulnya Dua Asing di Ujung Kenangan. Dengar-dengar dia mau bacain duluan kan?
0: Kita berdua kan, Kak.
2: Iya, kamu
0: ini
2: dulu
0: kayak
2: tapi
0: tugas
2: ya.
0: Bahasa Indonesia
2: kamu
0: ya.
2: Kamu dulu deh sampai sini nih. Nah. Kebaca enggak? Kamu kan pakai kacamata nih.
1: Aku berusaha nih, Bunda.
2: Berarti kita akan tes apakah minusnya nambah atau tidak. Langsung aja ada puisi dari Kak Wahyu teman Pro 2 judulnya Dua Asing di Ujung Kenangan.
1: Okay.
2: Makasih Kak Anam bantuannya.
0: Ini tiba-tiba ditutup kan di sini malam. Layar itu
2: boleh.
0: Kan males.
2: Ayo mulai.
0: Dua asing di ujung kenangan. Malam mulai kehilangan suaranya dan kita masih saja sibuk menghitung sisa detak jam dinding yang berdebu. Ada yang patah, tapi bukan ranting. Ada yang rumuh,
1: runtuh. Minusnya 0,25. Lanjut.
0: Ada yang runtuh, tapi tidak bersuara. Hanya secangkir kopi yang mendingin
1: 0,5. Oke.
0: Dan ingatan yang keras kepala menolak untuk melupa. Kita hanya dua orang asing yang
1: Wah, ini ibu guru, calon ibu guru perlu kita pertanyakan kacamatanya nih ya.
0: Gak kulihat, aku gak bisa baca lurus tau.
1: Oke, okay.
0: Lanjut kak. Aku.
1: Nih, ini kamu masih ada lanjutannya. Satu kalimat lagi.
0: Oh iya.
1: Yes. Pulang dari sini, kita hanya dua orang asing.
0: Oh, gitu. Kita hanya dua orang asing, katamu waktu itu, yang kebetulan bertukar cerita di bawah lampu jalan.
1: Asik. Ngapain itu? Walaupun minusnya ketahuan nomor 0,5 ya teman berdua. Nih, lu lanjutin lagi. Lalu mengapa sesaknya masih sekental ini? Saat bayangmu perlahan mengabur, meninggalkan riuh yang mendadak senyap. Aku tidak sedang mengutuk sepi. Aku hanya sedang belajar akrab dengan kehilangan. Sebab merindukanmu yang sekarang sama seperti mengejar kereta yang sudah lama berangkat, melelahkan dan sia-sia. Waduh, sia-sia. Ini sebenarnya siapa sih yang lagi patah hati malam ini?
0: Galau banget ya,
1: galau banget. Kecewa gitu. Tapi namanya kenangan, berarti ya udah tinggalin aja di masa lalu.
0: Iya lagi, nggak ada yang sia-sia sebenarnya.
1: Nggak ada yang sia-sia sebenarnya ya. Berarti abis ini langsung ke optik cek mata lagi.
0: Oh my god, iya PR.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
1: Alah, buktinya selama ini aku menang terus gak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
2: Loh, kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
3: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

0: Oke, tapi kalau misalnya di rumah lebih banyak diem, kayak apa aja diem, gak ceritain kayak di masalah itu lebih parah sih. Karena menurutku justru dari gak ngobrol, gak cerita itu bisa menimbulkan masalah yang awalnya gak ada masalah, yang awalnya gak masalah jadi masalah tau.
1: Kalau ada orang-orang yang mungkin ini kamu ngalamin ya teman pro 2, tapi biasanya kalau misalnya kita tuh lagi marah, kita tuh jadi keinget masalah-masalah lalu yang ternyata itu bisa diungkit lagi. Bum apalagi kalau enggak selesai. Iya benar. Ya, kalau kata orang-orang itu ya teman pro 2, ya udah sih kalau masalah udah lewat mah biarin aja gitu kan. Tuh. Tapi ternyata ada orang-orang yang kebiasa untuk ngelewatin semua masalah gitu kan. Sekalinya pas udah kena di limitnya banget, itu semua masalah bakal diungkit. Padahal mungkin masalah yang lagi timbul sekarang tuh sepele banget.
0: Betul, jadi seolah-olah kita tuh marah gara-gara hal kecil. Padahal tuh sebelumnya ada anak-anak di belakang ada, masalah itu yang bikin ada. Kita tuh jadi marah. Ih, iya lagi bener.
1: Dan ada beberapa rumah itu yang memang kondisinya tuh lumayan gengsi untuk urusan nyelesain masalah, especially minta maaf.
0: Iya kan? Ngakuin kesalahan sih.
1: Iya, ngakuin kesalahan, banget. Minta maaf itu hal yang susah banget dilakuin, terutama di rumah-rumah yang banyak orang gengsiannya ya Bu ya.
0: Iya.
1: Cuma emang kalau ngomongin urusan ini teman pro 2, itu biasanya juga masalah itu kayak generasional gitu loh, kayak dari nenek kakek kita mungkin tipenya begitu, jadi kebawa ke orang tua kita. Nah itu tinggal kitanya lagi aja yang mutusin teman pro 2, kira-kira mau terus begitu atau ya udah di stopin di situ rantainya.
0: Iya, jadi kayak gimana cara kita nyikapin ya. Kita mau ngikut aja, ntar kita juga kalau misalnya itu negatif, itu kita kebawa imbasnya.
1: Betul.
0: Kalau misalnya mau dirubah bisa sih, pelan-pelan. Tapi kita jangan berharap semua orang bakal ngikut.
1: Bener.
0: Mungkin dari cara kita aja kali ya, yang awalnya kayak orang tua gak pernah nanya, gak pernah nanya buat cerita gitu, kita mulai duluan. Atau enggak kita kayak berusaha buat basa-basi, sebasi apapun itu, yang penting ngobrol.
1: Betul, karena emang masalahnya itu teman pro 2 ada di gengsi sih menurut aku. Dan harga diri, hierarki di rumah itu penting banget. Sebagai anak ilmu sosial gitu ya. Jadi ini hal-hal yang sebenarnya kelihatan sepele ya teman pro 2, tapi dampaknya itu ternyata bisa turun-temurun ke keluarga kamu, mungkin ke cicit-cicitnya kamu juga. Kalau enggak kita yang ngantiin rantainya ini, gengsi itu enggak pernah bikin kita tuh ada di ruang aman sih menurut aku.
0: Iya.
1: Karena kayak tadi masalahnya satu, bom waktu gitu kan ya, ujung-ujungnya bisa meletup tuh masalahnya. Terus yang kedua teman pro 2, menurut aku kalau masalah ujung-ujungnya gak ada yang mau ngaku salah, gak ada yang mau minta maaf, numpuknya ini tadi tuh gak bakal cuma bikin orang sekitar kamu jadinya lebih nyaman sama kamu, tapi justru kita tuh bahkan bisa lebih jauh dari orang terdekat kita.
0: Oke, iya benar. Iya, terus itu tuh biasanya kelihatan gimana caranya di sosial nyelesain masalah juga. Karena rumah itu kayak cerminan, apa ya, jeplakan yang dibawa ke dunia luar.
1: Betul.
0: Jadi ketika mungkin kita ketemu teman yang kayak, kok dia nyelesain masalah gini ya? Oh, ternyata di rumahnya seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya kita pengen apa ya, membuat generasi yang better, berarti dari kita.
1: Dan excuse itu sering banget dipakai, tahu kayak, ih, aku tuh pernah punya masalah sama orang. Ya kan, beberapa kali punya masalah sama orang. Dan alasan yang bikin aku bete itu teman pro 2, waktu orang yang aku kenal minta aku sabar, karena sabar Lun, orang dia lo di rumahnya kayak gini. Sebenarnya menurut aku kita tuh punya kemampuan buat bisa ngubah flow di rumah kita tuh supaya enggak seperti itu, dan bikin kita tuh ngefek ke kita yang waktu interaksi sama orang-orang di luar. Ada tau, aku tuh sering banget, aku gak tau kenapa ya, orang-orang tuh selalu nyuruh aku sabar gitu teman pro 2, karena harus memaklumi kondisi rumah mereka yang seperti itu dan membuat mereka seperti itu.
0: Aku ngerti, aku tipe, kita menka Alun tadi,
1: okay.
0: Aku tipe yang bukan kayak, kamu gak salah nyuruh dia kayak gini, dia jadi rumah kayak gini. Itu tuh bikin apa ya, bikin ekspektasi, bukan berarti gak validasi perasaan, tapi lebih ke ekspektasi untuk mau minta maaf, berharap dia minta maaf tuh jangan dipasang. Karena dia di rumah aja kayak gini. Jadi kayak apa ya, lebih ke kalau misalnya disakitin orang, lebih mikir kayak, kok bisa dia kayak gitu, dia di rumahnya gimana ya.
1: Iya
0: nah
1: sih,
0: itu tuh bener. Juga nurunin kita, akhirnya kita gak berharap sama dia. Dan kalaupun dia berbuat hal-hal yang tidak menyenangkan untuk kita, jadi kita sadar, nyadar, apa, membiarkan, mewajarkan.
1: Ini, kita tuh bukan mewajarkan sih, kayak tapi lebih ke udahin lah dia emang kayak gitu.
0: Iya.
1: Jadi kita gak usah ngarep lebih, tapi kalaupun mau diubah, menurut aku itu hal yang bisa diubah gitu loh.
0: Iya.
1: Yang sering bikin aku bete itu sih biasanya dia.
0: Mungkin kalau sudah baik kan diajak ngobrol kali ya, kayak
1: bisa. Iya. Tapi orang-orang kayak gitu
0: part 2 lagi.
1: Ada, iya, part 2, part 3-nya ya Allah, lama-lama viral kita di TikTok ya.

0: bosen, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja, nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

0: Oke, jadi dari cerita kita yang ngebandingin orang tua, ini bukan ngebandingin orang tua sih ya. Kita tuh lagi inilah, lagi
1: sharing POV kali ya.
0: Iya, karena kan nggak semua keluarga tuh sama ya. Gak ada template, keluarga tuh gak ada templatenya, banyak bentuknya, banyak motifnya. Dan aku tuh jadi belajar kalau misalnya orang tua aku tuh sayangnya versi begitu.
1: Betul.
0: Orang tuanya Kak Alun versi begitu.
1: Betul.
0: Dan kalian semua pendengar Pro 2 begitu. Jadi sebenarnya tuh sayang itu tuh sebenarnya apa ya? Bagaimana cara kita mengerti aja bentuk yang diberikan. Gak bisa nuntut juga kayak aku pengen disayangin kayak orang tuanya ke Alun tadi, pengen dicariin, gak bisa kan.
1: Betul, dan emang kalau ngomongin tentang keterbukaan gitu ya teman Pro 2, atau mungkin rumah yang rasanya gak kayak rumah, actually mungkin kamu makin gede makin sadar kalau ternyata bentuk kasih sayang yang kamu pengenin itu kayak gini, kayak gini, kayak gini. Itu pun setelah ngelihat contoh-contoh dari teman-teman kita, yeah, gitu kan ya.
0: Betul.
1: Tapi apakah yang ada di rumah kita itu gak pantas disebut rumah? Menurut aku gak bisa juga kayak gitu. Karena ibaratnya mau kita jadi orang ataupun enggak, orang rumah tuh bakal selalu nerima kita apa adanya.
0: Betul lagi.
1: Sempat ada waktu itu narsumnya Pro 2 ya, teman Pro 2. Pokoknya kak teman-teman Hutan Kata, mereka itu band gitu loh
0: di, aku lihat yes,
1: di Tenggarong sana. Iya. Nah, mereka itu punya satu lagu yang aku suka banget, dan itu nyeritain tentang gimana orang rumah tuh bakal mau nerima kita entah kita sukses atau enggak, entah kita itu sesuai ekspektasi mereka atau enggak, tapi mereka tuh bakal selalu nerima kita untuk pulang.
0: Oke, aku pernah baca ini di caption SG-nya Kak Alun, aku stalk mereka.
1: Karena emang lucu dan lagu-lagunya bagus. Bener teman Pro 2, jangan lupa didengerin ya Hutan Kata.
0: Nah, masih promosi.
1: Apalagi buat kamu teman Pro 2 yang mungkin masih mikir keluarga sempurna itu harus kayak keluarga cemara yang ada di sinetron-sinetron.
0: Film-film kayak penuh dengan kegelimbangan,
1: yes, atau
0: bahagia.
1: Kayak film Home Alone yang ternyata dia tetap didatangin balik walaupun dia ketinggalan di rumahnya pas liburan ya teman Pro 2. Tapi itulah rumah kita masing-masing, punya konfliknya, punya kekurangannya, masing-masing punya cara tumbuh yang berbeda. Walaupun orang tua kita sendiri gitu kan, mereka pun pertama kali jadi orang tua.
0: Betul, kita pun pertama kali jadi anak.
1: Nah, berarti emang part sama-sama belajarnya sama-sama belajar, kan? Yeah. Jadi teman Pro 2, barangkali malam ini kamu masih ngerasa gelisah tentang tapi orang tua aku tuh begini, begini, begini, begitu. Mungkin kelapangan hati kita gitu sebagai anak itu juga harus ada.
0: Lebih kebuka mata kayak sejauh ini loh perjuangan orang tua untuk ngebesarin kamu. Kayak aku tuh mikir kak, hamil, melahirkan itu tuh bukan proses yang mudah.
1: Pasti.
0: Kita sampai sedewasa ini dengan wujud yang sempurna, dengan pendidikan yang diusahakan orang tua itu sudah kayak wow, itu perjuangannya kita gak tahu.
1: Yes, definitely. Makanya teman Pro 2, mungkin ini udah saatnya kamu untuk open dan tanya-tanya ke orang tua kamu tentang keseharian mereka dulu kali ya. Ya kan?
0: Iya.
1: Nah, kenapa nih?
0: Setuju. Aku jadi agak-agak
1: galek dikit ya. Memang teman Pro 2 soalnya sekarang udah mulai merapati jam 11 nih ya. Yang artinya Lun sama dia udah beres temenin kamu di Jaga Malam. Kamu ada mau kasih speech buat seseorang gitu?
0: Thank you ya.
1: Tapi tetap thank you. Inilah bibit-bibit gengsi ya teman Pro 2 ya. Apalagi buat kamu teman Pro 2 yang mungkin malam ini pengen tidur ditemenin sama kita karena ternyata besok udah harus menyambut hari lagi.
0: Betul. Ini
1: good
0: tanggal merah
1: buat kamu teman Pro 2 ya. Iya, tanggal merah terakhir di bulan ini yang banyak banget itu. Dan pastiin juga teman Pro 2 kamu istirahatnya cukup banyak dan pastinya bisa bikin kamu segar buat besok. Kamu enggak mau ucapin good night?
0: Ih, kakak ini
1: buat teman Pro 2, buat teman Pro 2. Emang dikira buat siapa? Boleh, boleh. Ya,
0: selamat malam.
1: Ya, waduh. Ya,
0: semoga ini sih kak istirahat sih, karena aku tuh tipe anak yang kalau istirahat tuh enggak tuntas gitu. Biasa pagi tuh pusing, jangan sampai teman-teman.
1: Coba aku tanya sama samuannya emang iya kayak gitu. Yeah. Ya udah teman Pro 2, daripada si dia makin salting ya. Aku Alun pamit undur diri.
0: Bye bye. Aku dia
1: mau. Wih, ini udah ketahuan dong kan saltingnya ya. Bye bye teman-teman. Dadah.

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.
2: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
3: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
2: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
3: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
2: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror semua teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman Ethoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan Ethoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.
1: Rangga!
2: Cinta?
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
2: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
1: Sini curhat aja di jangka malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

RRI Samarinda dengan esensi buku. Mestakung yang kita kenal saat ini bukanlah yang dimaksud oleh sang penulis, Profesor Yohanes Surya, dalam kumpulan cerpen yang ditulisnya. Mestakung. Mestakung. Mereka setan kucing-kucing. Sebuah frasa yang menjadi tema utama dalam buku ini. Buku ini menggabungkan unsur fiksi dengan realitas sosial Indonesia yang tercermin dalam penggunaan setan kucing-kucing sebagai metafora untuk masyarakat yang hidup dalam ketidakpastian. Buku ini dibuat dengan aspek penting di dalamnya, yaitu gaya bahasa yang unik dan penuh dengan kalimat-kalimat metaforis. Penulis menghadirkan ceritanya dengan bahasa yang bermain-main, seperti seorang seniman yang mengubah lukisan. Ia menggunakan kata-kata untuk menciptakan gambaran yang jelas bagi pembaca, mengajak mereka masuk ke dalam dunia cerita. Pada tingkat yang lebih dalam, Mestakung menghadirkan pesan-pesan sosial yang kritis. Buku ini mengeksplorasi banyak isu sosial yang relevan, seperti ketidaksetaraan, ketidakadilan, dan konflik budaya. Melalui karakter-karakternya, penulis menggambarkan berbagai lapisan masyarakat Indonesia dan mengajak pembaca untuk merenungkan masalah-masalah tersebut. Salah satu karakter utama dalam buku ini adalah Kukrit, seorang anak muda yang berjuang untuk mencari jati dirinya dalam tengah-tengah kekacauan sosial. Cerita ini menggambarkan perjalanan Kukrit menuju kedewasaan dan pemahaman yang lebih tentang dunia di sekitarnya. Ini adalah tema yang universal, yang bisa membuat kita merasa terhubung dengan karakter ini. Selain itu, Mestakung juga mengangkat isu-isu keagamaan. Buku ini mempertanyakan norma-norma sosial dan agama, dan seringkali menghadirkan pertentangan antara tradisi dan modernitas, hingga menciptakan ruang untuk refleksi tentang bagaimana masyarakat menghadapi perubahan dan bagaimana nilai-nilai budaya dipertahankan atau diubah. Buku ini juga menggambarkan keindahan budaya Indonesia dengan cara yang menarik. Deskripsi detail tentang makanan, tarian, dan pemandangan alam membantu kita merasakan kekayaan budaya Indonesia. Ini adalah cara yang bagus untuk mengedukasi pembaca tentang kekayaan budaya Indonesia sambil menjalin cerita yang menarik. Tidak hanya itu, buku ini juga menunjukkan pentingnya persahabatan dan solidaritas dalam menghadapi kesulitan. Kukrit dan teman-temannya, meskipun berbeda latar belakang, mereka menemukan kekuatan dalam persahabatan. Ini adalah pesan yang positif, yang dapat menginspirasi kita untuk memahami pentingnya saling mendukung dalam menghadapi tantangan. Dalam Mestakung, penulis juga menciptakan dunia yang penuh dengan misteri dan keajaiban. Buku ini menggabungkan elemen-elemen realisme magis yang membuat cerita semakin menarik. Di mana hal ini mengajak kita untuk membuka pikiran terhadap kemungkinan-kemungkinan yang tak terbatas dalam dunia ini. Secara keseluruhan, esensi dari Mestakung adalah kombinasi antara bahasa yang indah, isu-isu sosial yang mendalam, keindahan budaya Indonesia, pesan-pesan positif, dan elemen-elemen magis. Buku ini adalah karya sastra yang kaya dan

bermakna, mengundang kita untuk merenungkan banyak aspek kehidupan. Ia juga merupakan pengingat akan kekuatan kata-kata dalam merentangkan cerita yang menginspirasi dan mencerahkan. Demikian esensi buku Mestakung, karya Profesor Yohanes Surya, dari RRI untuk Indonesia.

0: 15 detik berharga.
1: Hati yang kuat itu adalah hati yang mampu menjaga hati orang lain. Bad ending atau sad ending itu biasa. Menjadi sempurna bukan keharusan. Jangan mudah patah untuk hati yang justru dikuatkan lewat setiap peristiwa yang ditakdirkan untukmu.
2: Aduh, macet, bosan. Playlist laguku itu semua.
3: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang

Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: cantik berharga.
1: Ternyata menertawakan diri sendiri karena kebodohan sendiri semenyenangkan itu.

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu ton CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
1: Produa FM.
3: Musim hujan banjir, musim kemarau susah cari air. Aduh, pusing deh, gak ada solusi apa? Gimana sih?
4: Eh, ngedumel apa? Jaga lingkungan itu urusan kita bersama. Jangan nyalahin orang lain.
3: Ya terus gimana?
4: Lihat deh, contoh halaman rumahmu. Halaman rumah kok semen semua sama ubin keramik. Seenggaknya sisain sedikit untuk resapan air. Walaupun kecil, sangat berpengaruh buat lingkungan.
3: Eh, iya juga sih. Daripada nyalain orang mulu, mending bantuin aku ngelepasin ubin keramik. Kan bantu orang pahala.
4: Idih, udah gini aja

0: Assalamualaikum Bu.
1: Waalaikumsalam. Kok mukanya capek banget gitu?
0: Iya Bu, Fajar capek. Apa yang sedang diusahakan belum membuahkan hasil.
1: Apaan tuh? Jodoh atau...
0: Bu, Fajar ini lagi mode serius loh.
1: Kamu ini, iya ibu tahu kok. Cuma pengen ngerjain anak ibu aja supaya nggak terlalu serius. Ntar cepet tua loh.
0: Ya enggak lah Bu.
1: Iya, nanti orang bingung. Mana yang anaknya, mana yang ibunya. Kenapa sih? Coba cerita ke ibu.
0: Fajar heran Bu, sudah 6 bulan ngelamar kerja sana sini belum ada yang masuk. Udah 30 perusahaan yang Fajar masukin lamarannya, padahal kan IPK Fajar bagus Bu.
1: Berarti usahanya kurang keras lagi tuh.
0: Kurang keras gimana Bu, sampai berat badan turun gini?
1: Emang kemarin berapa berat badannya?
0: 85 kilo sih Bu.
1: Sekarang?
0: 84,5.
1: Itu mah karena kamu habis dari WC. Sekarang ibu loh yang lagi serius.
0: Kata ibu jangan tapi serius.
1: Iya juga sih. Tapi ya Fajar, anak ibu yang soleh, yang ganteng. Jangan putus asa ya Jar ya. Ingat, ada orang yang pernah keliling nih kemana-mana cari kerja, tapi gak dapat-dapat. Sampai akhirnya, tanpa diduga, ia mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik dari harapannya. Itu tandanya, setiap penolakan yang kamu alami sekarang adalah cara Tuhan mempersiapkan sesuatu yang lebih besar dan lebih indah untuk kamu. Tetap usaha, sabar, dan yakin, karena rezeki itu tak pernah datang terlambat.
0: Iya ya Bu, doain Fajar ya Bu. Semoga bisa dapat kerja secepatnya di waktu yang tepat dan bisa bahagiain ibu.
1: Iya, jangan lupa berdoa untuk segala rencana yang sedang kamu perjuangin ya.

teman Pro 2, inilah 88,5 FM Pro 2 RRI Samarinda. Telah mengudara dari pagi, siang, sore hingga malam hari, menutup kebersamaan kita di lembaran Senin 1 Juni 2026. Dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Selasa 2 Juni 2026. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 288,5 FM kembali mengudara edisi Selasa 2 Juni 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

88,5 FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik. Sesaat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan luar negeri di Pro 2 Jazz Music. Jam 6 nanti kita bakal ngebagiin informasi menarik dan juga obrolan terkini, isu-isu terhangat sampai merapat di jam 10 pagi. Jangan lupa masih akan ada program menarik lainnya yang akan temani kamu hingga merapat di jam 12 malam nanti. Bersama suara siar Vera Nino, inilah Pro 2 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Ustadz, boleh nggak sih sedekah selain uang?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sedekah itu maknanya lebih luas ya, lebih komprehensif, bahwa sedekah itu tidak harus bersifat material. Di dalam sebuah hadis yang panjang, Rasulullah SAW mengatakan ya bahwa sedekah itu bisa dengan senyum ya, bahkan dengan kalimat zikir itu juga sedekah. Terus kemudian menyisihkan halangan di jalan itu juga sedekah. Membantu orang yang naik ke kendaraan itu juga sedekah. Adapun kalau infak itu harus berupa material, jadi harus ada bendanya.

Sejak dahulu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
1: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
0: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
1: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
0: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
1: Not banget. Sabar sama dengan kuat.

Saling mengucapkan salam akan menimbulkan rasa cinta di antara sesama muslim. Abdullah bin Amir, bahwasanya ada seseorang yang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amalan Islam apa yang paling baik?" Beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantas menjawab, "Memberi makan kepada mereka yang butuh dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali dan kepada orang yang tidak engkau kenali." Hadis riwayat Bukhari.

0: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.
1: 7 menit di pagi hari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah memberi kita nikmat iman dan nikmat sehat hingga kita bisa berjumpa dalam program 7 menit di pagi hari RRI Pro2 Samarinda. Saya Ukhti Cindy, hari ini akan berbincang tentang memanfaatkan masa muda untuk hal-hal positif. Sesuai dengan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teman-teman Pro2, kita semua tahu kan kalau masa muda itu adalah waktu yang penuh dengan energi, semangat, dan ide-ide yang segar. Tapi, terkadang kita juga sering nih terjebak sama hal-hal yang gak produktif. Bahkan mungkin ya, bikin kita jauh dari tujuan hidup yang sebenarnya. Nah, Rasulullah SAW itu punya pesan nih yang sangat berharga buat kita, terutama dalam memanfaatkan waktu muda ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, ada dua nikmat yang sering dilalaikan oleh banyak orang, yaitu nikmat kesehatan dan waktu luang. Coba deh kita pikir-pikir nih, berapa banyak sih waktu yang kita habiskan setiap hari tanpa sadar? Mungkin kita sering ngabisin waktu buat main game, scroll sosial media, atau bahkan tidur yang berlebihan. Padahal, waktu itu sangat berharga sekali. Ketika kita masih muda, energi kita lagi banyak-banyaknya, semangat kita lagi tinggi-tingginya. Tapi, kalau nggak dimanfaatkan dengan baik, bisa-bisa kita nyesel di kemudian hari. Nah, maka dari itu, Rasulullah SAW selalu memberikan contoh bagaimana seharusnya kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Beliau sangat bijaksana nih dalam membagi waktu untuk keluarga, dakwah, dan ibadah, juga untuk beraktivitas positif lainnya. Beliau tidak pernah menyia-nyiakan waktu, bahkan dalam keadaan yang sibuk sekalipun. Coba deh dipikir-pikir nih, kenapa sih kita harus memanfaatkan masa muda? Karena masa muda itu adalah fondasi bagi kehidupan kita di masa depan nanti. Apa yang kita tanam hari ini, itu yang bakal kita tuai nanti. Jadi, kalau kita mau hidup kita sukses, bermanfaat, dan penuh dengan keberkahan, maka dari itu kita harus mulai dari sekarang. Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan mengisi waktu muda kita dengan hal-hal yang positif. Contohnya, kita bisa fokus untuk menambah ilmu, bisa lewat belajar di sekolah, kuliah, atau bahkan belajar secara mandiri lewat buku, video, atau diskusi dengan teman-teman. Rasulullah SAW selalu menekankan pentingnya ilmu. Bahkan, dalam hadis beliau yang terkenal, tuntutlah ilmu dari buen hingga hilang lahat. Artinya, belajar itu gak ada batasnya. Jadi, manfaatkan waktu muda ini buat terus menggali ilmu, baik itu ilmu agama, ilmu dunia, atau keduanya. Karena ilmu yang bermanfaat akan terus memberi manfaat, baik di dunia maupun di akhirat. Selain itu, masa muda juga waktu yang tepat nih untuk berbuat kebaikan. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk selalu berbagi dengan sesama, membantu orang yang membutuhkan, dan berbuat baik di setiap kesempatan. Ini juga salah satu cara untuk memanfaatkan waktu muda dengan positif nih. Kita bisa mulai dari hal kecil, salah satunya dengan membantu teman yang kesulitan atau ikut dalam kegiatan sosial di lingkungan sekitar. Hal-hal seperti ini bisa memberikan dampak positif yang besar sekali, baik untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Gak cuma itu nih, masa muda juga saat yang tepat untuk membangun kebiasaan yang baik. Kebiasaan-kebiasaan positif yang kita tanamkan sekarang akan terbawa hingga kita dewasa nanti. Misalnya, kebiasaan untuk rajin sholat, membaca Al-Quran, atau menjaga hubungan baik dengan keluarga dan teman-teman. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk memiliki akhlak yang mulia. Jadi, kita bisa jadikan itu sebagai pedoman hidup, baik dalam kehidupan sehari-hari, maupun dalam menjalani aktivitas kita. Salah satu hal lagi nih, gak kalah penting, masa muda juga saat yang tepat untuk mengenal diri kita sendiri. Apa sih yang sebenarnya kita inginkan dalam hidup ini? Apa sih tujuan hidup kita? Nah, dengan mengenal diri kita sendiri, kita bisa menentukan arah hidup yang lebih jelas, dan memanfaatkan waktu dengan lebih efektif. Jangan sampai kita terjebak dalam hal-hal yang tidak membawa manfaat. Teman-teman Pro2, masa muda memang penuh tantangan, tapi juga penuh peluang. Jangan biarkan waktu begitu saja tanpa makna, karena Rasulullah SAW sudah memberikan teladan yang luar biasa tentang bagaimana cara memanfaatkan waktu dengan bijak. Maka dari itu, tugas kita sebagai generasi muda adalah untuk meneladani beliau dengan cara memanfaatkan masa muda kita untuk hal-hal yang positif, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Akhir kata, mari kita bersama-sama berusaha untuk memanfaatkan masa muda ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menyesal karena membuang waktu yang seharusnya kita bisa gunakan untuk hal-hal yang lebih bermakna. Semoga kita semua bisa menjadi pemuda-pemudi yang bermanfaat bagi agama, bangsa, dan dunia. Semoga kita bisa memberi inspirasi dan semangat buat kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.
1: Teman terbaik kamu.

0: 2 update tepat di jam 6 lewat 4 waktu Indonesia Tengah bersama suara siar Vera Nino. Tim pengawas haji DPR 2020 menyebutkan 99.980 jemaah haji akan bergerak dari Makkah ke Madinah mulai tanggal 7 Juni mendatang. Kita ke kabar selanjutnya teman Pro 2. Harga minyak dunia melonjak 3,8% ke $94.55 per barel pada perdagangan Senin 1 Juni usai turun menghentikan perundingan dengan Amerika Serikat. Kita ke informasi terakhir, informasi olahraga. Pelatih Nova Arianto mengaku kecewa meski timnas Indonesia usia 19 bisa membantai Myanmar 3-0 dalam grup A Piala AFF usia 19 di Stadion Utama Sumatera Utara. Demikian untuk Pro 2 Update.
1: Waktunya kamu dengar.

pagi teman Pro 2 barengan suara siar Veranino di edisi hari ini di tanggal berapakah hari ini teman Pro 2? Di tanggal 2 Juni 2026 barengan sama aku, ditemenin sampai dengan jam 10 nanti. Hari Selasanya semangat. Gimana? Biasa hari Senin. Ya Allah, kenapa sih hari Senin? Ternyata hari ini kan Senin ini libur nih minggu ini. Semangat teman Pro 2. Kalau aku sih dari kemarin udah masuk kerja aja ya. Aku bakal temenin kamu dengan memberikan informasi-informasi yang menarik dari jam 6 sampai dengan jam 7 nanti. Ada kabar, kabar apakah pagi ini? Jadi secara resmi pemerintah kita ngubah aturan perpajakan UMKM melalui PP nomor 20 tahun 2026 yang ngerevisi PP 55 lewat aturan baru ini. Jadi fasilitas PPh final UMKM 0,5% dari omset gak lagi berlaku untuk badan usaha berbentuk PT, CV, firma, dan BUMDes. Sebagai penerima baru ke depannya, insentif ini hanya bisa digunakan oleh wajib pajak orang pribadi, perseroan, perorangan, dan juga koperasi dengan omset maksimalnya teman Pro 2 4,8 miliar rupiah per tahun. Artinya PT sama CV itu gak lagi pakai tarif final 0,5% dari omset, tapi pakai PPh badan sebesar 22% dari laba bersih. Jadi selain itu PT dan CV ini juga wajib nyelenggarain pembukuan berapapun omset usahanya. Pemerintah nyebutin juga perubahan ini sendiri dilakukan agar insentif pajak lebih tepat sasaran, terutama untuk pelaku dalam pembukuan dan administrasi keuangan.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: Apa ya, aku jomblo terus sampai sekarang. Mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Ya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
1: Oh, ya udah.
0: Terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut enggak?
0: Enggak ah. Aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo gak kelar-kelar. Makanya, yuk lihat dunia.

Teman Pro 2 ironis banget ya, di saat kita udah hidup serba modern, warga desa Cisadon di Bogor justru masih harus berjuang keras cuman buat dapat akses listrik, walaupun emang udah ada bantuan panel surya. Biaya pemasangannya mencapai 1,5 juta rupiah per rumah, dan itu bikin banyak warga kepaksa tetap ngandelin kincir air tradisional. Dan gak cuma listrik, akses jalan menuju desa yang berbatu dan curam pun jadi hambatan utama untuk distribusi kebutuhan harian warga. Kondisi ini makin pelik karena memang status wilayah desa yang masuk dalam kawasan hutan. Jadi pembangunan infrastruktur itu butuh izin khusus yang prosesnya memang enggak sebentar. Padahal pemerintah di sini punya program listrik desa atau Listdes yang ngedepanin listrik sebagai hak warga. Tapi nyatanya realita di lapangan masih jauh banget panggang dari api. Warga pun akhirnya harus berinisiatif memperbaiki jalan secara mandiri lewat dana pariwisata desa, dan bukti nyata kalau mereka memang masih butuh perhatian lebih dari pemerintah.

0: cepat, cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar soal tiwah? Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Spada! Selamat pagi teman Pradua.
3: Kalau mau belok, kasih kode dong. Ini bukan kode perasaan, tapi lampu sein.
4: Mau belok kiri, sein. Mau belok kanan, sein. Mau mutusin gebetan, itu sih jangan dadakan juga ya.
3: Jangan bikin pengendara lain bingung. Lampu sein itu bukan hiasan, tapi peringatan.
2: Nyala, semua selamat. Yuk jadi pengendara yang

Pew Research Center terhadap 30.861 responden di 24 negara nemuin kalau 92% orang Indonesia itu belum pernah ke luar negeri. Jadi survei yang dilakuin pada Februari hingga Mei 2023 ini mengukur keterhubungan masyarakat dengan komunitas, negara, dan dunia termasuk pengalaman mereka dalam melakukan perjalanan internasional. Hasilnya nunjukin adanya kesenjangan yang cukup besar antar negara. Di Swedia, Belanda, Inggris, banyak banget warga yang ngaku udah ngunjungin lebih dari 10 negara. Sementara Indonesia jadi salah satu negara dengan persentase warga yang emang belum pernah keluar negeri tertinggi dalam survei. Hanya ada di bawah India mencapai 95%. Sebagai perbandingan angka tersebut, tercatat 23% di Amerika Serikat, 34%-nya di Jepang, dan 21%-nya di Korea Selatan. Temuan ini juga nunjukin ya teman Pro 2 kalau memang masih bisa dibilang untuk berpergian ke luar negeri jadi kesempatan yang memang belum bisa dinikmatin oleh banyak masyarakat di Indonesia, di masyarakat yang di negara berkembang termasuk kayak di Indonesia. Ya udahlah ya, nggak apa-apa, daripada kamu pergi-pergi ke luar negeri terus tapi kayak bingung, aduh nih kayak apa duit besok buat hidup ya. Nah, mendingan kayak ya udah nggak keluar negeri dulu nggak apa-apa, tenang teman Pro 2, semua orang itu ada masanya kok. Iya, ada masanya.

0: Rekan-rekan dan ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandar Udara Internasional.
1: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
3: Heleh. Nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.
2: Yeay, kakak.
4: Teman terbaik kamu.

0: Kenapa ya aku jomblo terus sampai sekarang? Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya, ya, ya, ya. Maju, maju, maju. Awas, awas. Mundur, mundur. Astaga. Maju, maju, maju, maju. Ya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak ah. Ya, ya, ya. Mantap, mantap, mantap. Maju, maju, maju, maju.
1: Oh, ya udah.
0: Eh, terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
0: Nggak ah, aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo nggak kelar-kelar. Makanya, yuk.

Jadi kemarin udah mulai teman pro 2. Eh kok kemarin? Bulan depan 1 Juli. Aku nih kebacanya 1 Juni mulu deh. Jadi registrasi kartu SIM baru di Indonesia akan menggunakan teknologi biometrik berupa verifikasi wajah. Jadi sistem ini bakal nyocokin wajah pengguna sama data kependudukan Dukcapil untuk memastikan identitas yang benar-benar valid. Komdigi juga nyebutin kalau langkah ini dilakuin untuk menekan maraknya penipuan digital, spam call, phishing, hingga penggunaan nomor bodong. Walaupun emang ngelibatin data biometrik, pemerintah mastiin data wajah pengguna gak bakalan disimpan oleh operator seluler ataupun juga kementerian.

0: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok. Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik. Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.
2: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Rasakan ini. Akan ku bakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
6: Ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan. Pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Hai, hari pertama memulai.
0: Hari pertama memulai karena karena kemarin Senin.
1: Bener.
0: Senin itu kan biasanya identik sama orang masuk kerja, sekolah, kuliah.
1: Benar, tapi kemarin libur.
0: Pasti kan kalian, kamu teman Produa libur ya sama kayak Lia ya. Libur enggak sih kamu ya?
1: Libur. Liburnya bahkan yang hari Jumat itu yang harusnya masuk juga libur.
0: Oh iya, Jumat libur juga ya?
1: Iya.
0: Enak banget ya.
1: Harusnya kan hari kejepit.
0: Tapi Rabu, dari Rabu gak sih liburnya?
2: Dari.
0: Iya,
1: iya Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu,
0: ya
1: Senin.
0: Ya Allah, itu enak banget. Tapi tenang ya teman Produa ya. Buat aku yang anaknya suka iri-irian dengan libur kamu itu. Tenang, bulan Juni itu biasa udah habis ya libur.
1: Iya, tapi Mei ini life balance banget, work life balance.
0: Iya, work life balance banget.
1: Untuk kami.
0: Emang kerja apaan?
1: Enggak, untuk mahasiswa-mahasiswa maksudnya.
0: Kenapa? Kuliah aja heh, belum kerja.
1: Wah, tapi capek lah.
0: Enggak, kamu lagi skripsian aja sih sebenarnya.
1: Alhamdulillah sudah selesai.
0: Iya, udah selesai. Selamat.
1: Terima kasih.
0: Tapi kamu masih ada pendadaran atau enggak sih? Karena enggak. Aku enggak tahu update. Oh, jadi
1: aku jalur jurnal, tapi aku masih ada revisi.
0: Oh gitu.
1: Abis itu aku jurnal udah selesai.
0: Berarti boleh ya?
1: Boleh.
0: Boleh memilih enggak juga? Boleh pendadaran?
1: Boleh.
0: Ada enggak temanmu yang memilih pendadaran?
1: Ada.
0: Ada?
1: Ada.
0: Kenapa?
1: Karena jurnal lama. Kan jurnal itu harus 1 bulan sebelumnya, Kak, untuk nge-submitnya. Dan dia nunggunya lama, dia per periode.
0: Oh gitu.
1: Iya, jadi kita harus pintar-pintar
0: daripada pendadaran.
1: Benar.
0: Aduh ya Allah, mengejar-ngejar itu lagi. Ya Allah Tuhan.
1: Belum lagi jadwalnya, Kak.
0: Benar. Kita doain ya, semoga yang lagi menyusun skripsi bisa dipercepat selesainya.
1: Amin, dipermudah.
0: Karena, kamu tahu enggak dulu kata dosen aku? Kata dosen aku gini, kalau lu skripsi enggak usah ribet-ribet, yang gampang-gampang aja, penting cepat selesai, cepat dapat kerjaan.
1: Iya, benar. Benar.
0: Katanya dengar-dengar tapi skripsimu susah ya? Loh.
1: Lebih sebenarnya tuh mudah Kak skripsi aku, tapi cari informannya yang susah karena
0: sensitif.
1: Broken home.
0: Oh, ya.
1: Iya, sensitif Kak.
0: Iya, oke deh. Allah enggak berani ngomong. Tapi kita kan jaga malam ya.
1: Iya.
0: Tapi BTW ngomongin tentang Indonesia dengan beragam agama, budaya, suku dan rasnya. Kalau ngomongin soal Indonesia tuh memang banyak banget loh ininya, agama-agamanya itu beragam.
1: Benar.
0: Sebutin.
1: Enggak bisa. Tapi yang diakuin kan cuma 6.
0: Iya.
1: Tapi ternyata masih banyak kepercayaan lainnya.
0: Iya, itu masuknya bukan ke agama tapi lebih ke kepercayaan.
1: Iya,
0: kan
1: ya. Kepercayaan.
0: Kalau agama tuh dari zaman SD kita tuh udah belajar tahu teman Produa, agama tuh ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Buddha, Hindu, sama terakhir
1: Konghucu.
0: Nah, itu ada 6. Jadi emang banyak banget, dan faktanya ternyata kepercayaan di Indonesia tuh banyak banget ya, Lia?
1: Iya, benar.
0: Ada berapa ya?
1: Ada 187 aliran kepercayaan.
0: Oke, dan katanya Lia mau nyebutin 187 itu
1: apa saja? Wow. Kebetulan kita sampai jam 10 nyebutin doang isinya.
0: Iya, nyebutin doang. Teman Produa. Dan ini emang jelas ya untuk datanya ya. Ini kita kutip dari Komparan News. Jadi emang ada 187. Ih, banyak banget ya kepercayaannya ya.
1: Iya, tapi kepercayaan itu berarti kayak kejawen yang gitu-gitu ya, Kak?
0: Itu masuk. Karena memang aku sebagai orang Jawa,

0: paham tridharma, yaitu Taoisme, Konghucu, sama Buddha. Oh. Jadi tiga dalam satu.
1: Oh iya.
0: Iya, menganut paham tridharma. Tiga.
1: Oh gitu, aku baru tahu.
0: Namanya Agama Sabta Dharma.
1: Nanti emang banyak banget ya teman Pradua. Tapi justru karena beragam itu tuh kita jadi tambah seru gak sih?
0: Iya, jadi kayak, oh iya baru tahu ada negara agama ini, ada itu.
1: Iya, bahkan tadi aku baru tahu tentang kepercayaan yang kamu sebut yang menggabungkan tadi. Sebenarnya tuh semua agama itu baik ya teman Pradua. Semua agama tuh mengajarkan kebaikan. Kalau agamanya yang salah itu kalau mengajarkan ketidakbaikan.
0: Iya, itu biasanya sekte ya, bukan sekte. Agama.
1: Itu bukan agama dan bukan kepercayaan yang baik, teman Pro 2 ya. Ya udah kalau gitu sambil gabungan barengan sama Veranino dan juga
0: Lia. Yeay.

0: I'ma get ya, I'ma get ya real good and I betcha.
1: Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
2: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?

pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?

0: Yeay, baru senang kita tadi kamu dengerin Teman Pro 2 single dari MGK, right? Yes. Okay. Yes. No. You're welcome and good
1: thank
0: morning.
1: Thank you.
0: Computer, microphone, and headphone.
1: Yes. Bluetooth device.
0: Yes. yes sir. Eh, tapi kalau ngomongin soal keberagaman ya, dari zaman kita TK aja kita udah beragam banget nggak sih?
1: Iya. Tapi TK kakak beragam nggak? TK aku sih
0: beragam.
1: Enggak.
0: Oh nggak?
1: Nggak.
0: Karena ini TK Islam gitu ya?
1: Iya Islam.
0: Oh iya bener.
1: SMP SMA aku juga kebetulan nggak beragam.
0: Ah, gak beragam juga karena Islam?
1: Karena aku pondok.
0: Oh pondok, iya sih. Masa iya ada teman-teman kita yang agama non-muslim pondok ya. Agak gimana gitu. Aku kebetulan tuh liat teman-teman aku dari zaman sekolah tuh emang udah ini, udah apa namanya beragam. Bahkan almarhum babe aku itu dia sekolahnya zaman, karena memang kondisinya gak ada sekolah negeri. Babi aku muslim, tapi gak ada sekolah negeri ataupun sekolah Islam. Jadi mau gak mau dia masuk sekolahnya tuh di ini, dari SMP, PSD, SMP, SMA. Itu sekolah ini penabur Kristen.
1: Oh.
0: Jadi dia masuk sekolahnya di sekolah Kristen. Bahkan waktu dulu nih ya, ada fakta, babi aku tuh pernah sempat sakit. Yang tau gak yang nyembuhin babi aku siapa?
1: Pendeta
0: Romo. Romo yang nyembuhin babi aku sakit. Makanya kayak wah unik banget ya. Jadi zaman dulu tuh pun aku tuh datang ke kampungnya babe aku tuh ngelihat ya memang masjid itu waktu itu nggak ada di sana.
1: Ah ini ya, di mana sih kak?
0: Di Jawa Tengah.
1: Oh.
0: Jadi tuh nggak ada masjid. Jadi memang belajar agama ya belajar sendiri aja tentang agama. Oh aku orang Islam gitu.
1: Wow. Tapi keren ya, maksudnya kayak tetap setia pada Islam gitu loh, kayak nggak keikut.
0: Cuma memang ini babe aku bilang dulu zaman dulu tuh banyak masih belum taunya. Bahkan dulu babi aku tuh kan kalau orang Islam itu teman pro 2, kami tuh gak dibolehin untuk pelihara anjing kan.
1: Benar.
0: Babi aku pelihara anjing. Dan dia tuh akhirnya tahu anjing gak boleh dipelihara oleh orang Islam. Itu ketika dikasih tahu sama ini, sama tapi udah gede banget anjingnya, baru kayak kamu orang muslim gak boleh digituin. Jadi baru tahu dia. Kocak banget sama babi aku, dia melihara anjing, kelelawar juga dipelihara tau.
1: Wow.
0: Mungkin kalau dulu ada panji petualang, babi aku babi petualang.
1: Okay, ular semua dipelihara, reptil.
0: Enggak, kalau ular sih komodo.
1: Serius?
0: Enggak lah, bercanda. Oh. Tapi emang aku dari kecil tuh emang udah beragam banget lihat tetanggaku, keluarga, terus juga waktu aku kecil waktu SD aja. Jadi teman aku itu di kelasku itu ada Kristen, ada Katolik, ada Bunda, ada Hindu, semua agama ada. Kecuali Konghucu yang nggak ada.
1: Wah.
0: Lengkap.
1: Aku di SD juga ada Kristen, tapi Buddha ada satu. Hindu deng. Hindu satu, Buddha nggak ada, Konghucu nggak ada, Islam. Abis itu aku SMP itu Islam semua, SMA Islam semua. Tapi keluarga aku ada yang non Muslim.
0: Oh, ada yang non Muslim.
1: Iya. Terus aku mulai punya. Aku tuh dulu sampai ngira kayak aku takut gitu loh temenan sama non Muslim.
0: Kenapa?
1: Karena lingkungan aku benar-benar yang kayak lingkungan terdekat aku ya, itu Muslim semua.
0: Oh, takut nanti dikira. Ya karena ada itulah teman pro 2 ya. Kadang tuh orang-orang di sekitar kita yang Muslim begini, yang non-Muslim begini.
1: Iya kan.
0: Kalau bisa tuh ya udah semua sama lah ya.
1: Bener.
0: Emang beda agamanya, cuman ya udah sama aja semuanya.
1: Bener, kita sama-sama manusia kan.
0: Bener. Tapi kamu SD SMP SMA tuh?
1: SD enggak. SD aku SD negeri.
0: Oh negeri. Nah, waktu SD tuh, jadi kalau ada pelajaran agama, biasanya teman-teman kita yang non-Muslim itu teman pro 2 ikut ini juga, dia keluar.
1: Iya.
0: Nanti ada gurunya yang datang.
1: Iya benar-benar. Itu waktu SD aku ingat.
0: Bener. Nanti mereka tuh ada guru. Nah, jadi biasa kalau guru agama, misalnya guru agama Islam, emang stay di situ kan. Nah, kalau guru, karena kebetulan tetangga aku itu dia guru agama.
1: Oh.
0: Jadi dia itu ngajar nggak cuma di satu sekolah ya? Guru agama Kristen, Katolik dia guru agama Katolik. Jadi dia tuh ngajar di beberapa sekolah.
1: Oh.
0: Di Samarinda, karena tadi maksudnya. Guru agamanya tuh gak banyak. Gak tiap sekolah-sekolah ada satu guru agama Kristen.
1: Iya
0: gak.
1: bener-bener
0: Karena kan tadi ya maksudnya di sekolah negeri pun mayoritas kan Indonesia tuh bukan negara Islam. Tapi mayoritasnya
1: Islam.
0: Beragama Islam gitu.
1: Bener.
0: Jadi apalagi kayak agama Hindu nanti manggil dari sana. Gitu. Tapi seru banget loh dengan keberagaman Indonesia.
1: Aku pertama kali punya teman deket yang non muslim itu waktu kuliah. Pas
0: iya.
1: Pertukaran di semester 4.
0: Itu yang pertukaran keluar negeri itu gak sih?
1: Enggak dong kak, keluar daerah aja.
0: Itu keluar daerah sih?
1: Keluar daerah kak, Jakarta.
0: Oh,
1: luar negeri siapa?
0: Terus pacarnya kan orang luar negeri ya. Nanti kita ceritain ya perjalanan Lia keluar kota ketemu sama teman pertama yang beragama non-muslim. Nanti kita ceritain karena memang kenapa sih nyebutnya non-muslim kak? Karena ini banyak agama
1: banyak,
0: yang disebut. Kamu disebut satu teman pro dua. Karena kan kita mayoritas di sini muslim nih.
1: Iya benar.
0: Tapi ternyata emang seru. Nanti aku juga bakal punya cerita yang aku punya teman beda agama sama aku yang emang bener-bener ih dia super duper baik banget ya Allah. Gabungannya teman pro dua bareng Feranino dan Lia kemana Lia gabungannya?
1: Ke 0812-5848-7885
0: dan juga Instagram di
1: @iprodua_samarinda.

menegangkan, gol penentu kemenangan, dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari UK.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Masih ngomongin soal beda agama ya, pertemanan beda agama. Tadi kan Lia punya utang sama teman Pro2 untuk cerita.
1: Iya, memang Lia ini utang terus kamu. Iya,
0: tapi kan bukan.
1: Coba jangan utang-utang terus.
0: Kayak ini gimana?
1: Nah, lo pegang aja sudah dulu.
0: Oh iya, oke oke.
1: Memang enggak, tangannya dia tuh kelincahan sama Pro2. Heran betul aku.
0: Ya, jadi Lia akan memulai bercerita. Jadi adalah ya? Tentang pertemanan itu ya.
1: Iya, pertemanan. Tahu enggak bisa kita ngomong begini ditegui sama Bu Yati.
0: Oh iya, jangan kayak gitu.
1: Oke, lanjut.
0: Lanjut. Jadi pertama kali Lia punya teman dekat yang beda agama tuh waktu yang pertukaran itu Jakarta, karena satu tempat tinggal itu untuk 10 orang.
1: Oh, banyak ya. Aku pernah kayak gitu juga.
0: Iya.
1: Satu, tapi kamu ada berapa kamar?
0: 3.
1: Nah, aku 10 orang ya?
0: Iya.
1: Aku tuh ada berapa kamar ya? Pokoknya sekamar tuh 3 orang. Kami ber20.
0: Wah.
1: Satu kamar tapi 3 orang. Kamarnya gede banget.
0: Oh.
1: Bahkan lebih gede, 2 kali lipat studionya Pro2.
0: Oh.
1: Kamar di dalam kayak hotel. Kayak gitu loh bentuknya. Jadi 3 kali berapa ya? Berarti ada 7 kamar. Ada yang berdua.
0: Wow, enak sih tapi.
1: Iya, ada 7 kamar deh. Kami satu lantai tuh ada 7 kamar. Tapi itu tempat tidurnya sendiri juga.
0: Oh, kalau
1: satu kamar ada 3 tempat tidur.
0: Tapi tempat tidurnya berarti ranjang gitu kan?
1: Ranjang sendiri-sendiri.
0: Wow.
1: Makanya kayak satu gini tuh isinya ranjang, terus meja belajar ada satu-satu juga.
0: Itu dormitory atau apa?
1: Itu memang ini tempat kami diklat.
0: Oh,
1: emang kayak
0: I see.
1: Apa ya jatuhnya? Puslitbang diklat itu ada tempat tinggalnya. Nah, itu tuh kami ada berapa lantai ya di RR? Itu kayak ada 3 atau 4 lantai. Per lantai itu ada 10 apa ada 8 kamar deh kayaknya.
0: Oh.
1: Terus di kamar tuh udah ada lemarinya, ada tempat, ada kamar mandi segala udah lengkap banget semua. Gitu. Kenapa? Emang fasilitas dari RRI.
0: Oh, ini kenapa nih HP-HP bunyi nih?
1: Iya, HP-nya Ijan nih memang kok. Ya, terus.
0: Nah, tapi kalau Lia itu modelannya tuh kayak apartemen lama gitu loh, Kak.
1: Oh.
0: Apartemen. Tapi dia kan apartemen kan ada per ininya, per unitnya. Nah, satu unit itu ada 3 kamar. Satu unit itu diisi sama 10 orang.
1: Oh.
0: Nah, kebetulan kamar Lia.
1: Kalau 3 kamar berarti ada yang isi 3 ya?
0: Iya, ada yang isi 3. Enggak, satu di depan.
1: Oh gitu, terus kamarnya kayak apa bentuknya?
0: Kayak kamar sih, tapi dia bukan ranjang.
1: Kamarnya gimana, Lia? Kayak dapur kan? Ada kompor, meja makan.
0: Enggak, tapi dia bukan ranjang, dia kasur bawah. Karena kan tambahan kasur kan.
1: Oh iya.
0: Nah, itu kita pas 5-5, 5 muslim, 5 non muslim.
1: Oh, lucu ya?
0: Iya, lucu kan, limanya itu, dan kebetulan semuanya Kristen.
1: Oh, jadi 5 Islam, 5 Kristen lah ya?
0: Iya, 5 Islam, 5 Kristen. Nah, jadi kan ada Idul Fitri kan, kemarin kena Idul Fitri. Terus mereka tuh yang kayak, kalian gak sholat, ayo sholat. Malah mereka yang ngingetin
1: tapi,
0: kita.
1: Tapi jujur ya, teman-teman aku yang Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, mereka tuh malah yang suka ngingetin teman-temannya, termasuk anak-anak broadcasting school. Nah, anak broadcasting school yang generasi ketiga ini benar-benar agamanya beragam banget. Hindu ada, Buddha ada, Kristen ada, Katolik ada. Konghucu sih ya nggak ada. Adanya saudaranya mereka yang Konghucu.
0: Okay.
1: Jadi tuh ingat banget aku yang agama Hindu bilang sama temannya, kamu udah maghrib nggak sholat kah? Digituin. Heh, gue bilang, ih malu sih aku kak, jadi kamu bisanya temanmu yang Hindu yang ngingatin.
0: Iya, mereka kayak lebih sering ngingetin kita kan. Terus kayak puasa tuh mereka makannya bener-bener diem-diem, kayak maaf ya padahal aku masak
1: apa-apa.
0: Iya, padahal gak apa-apa, kayak kita sudah sering kok. Ini event tahunan.
1: Iya, ini event tahunan yang kita selenggarakan di seluruh dunia.
0: Iya.
1: Bersamaan. Dan perempuan juga di dalam agama Islam juga ada waktu yang enggak puasa kan?
0: Heeh, benar.
1: Jadi ya udah, makan-makan aja. Malah justru teman Pro2 kalau misal yang penting kita sering, tapi enggak apa-apa, bagus saling menghargai, maaf ya. Cuma kita juga kadang, aku juga suka bilangin sama teman aku yang beda agama sama aku ya, enggak apa-apa, makan aja enggak masalah. Justru pahala itu buat aku menahan rasa lapar. Karena hawa nafsu yang kita tahan tuh gak cuma amarah, emosi, termasuk gak cuma lapar.
0: Iya.
1: Termasuk kayak rasa keinginan, rasa nafsu. Amarah,
0: nafsu.
1: Eh tapi ngomong-ngomongin soal temen ya, ada juga orang-orang yang hubungannya beda agama, tapi itu jangan deh.
0: Temboknya terlalu tinggi.
1: Itu cari perkara namanya.
0: Iya, tapi aku juga begitu.
1: Iya, itu cari perkara tuh ya namanya. Iya. apa ya, kadang kita beda suku aja teman pro dua ada aja clashnya ya.
0: Bener.
1: Apalagi beda agama, dan memang terbukti loh kalau misalkan beda agama itu tuh nanti dari anaknya juga bingung.
0: Bener sih.
1: Itu bakalan complicated banget. Jadi bener, diusahakan teman pro dua dekatlah sama orang yang
0: seagama.
1: Seagama, karena takutnya kalau udah makin cinta makin susah lepas. Karena pengalaman dari teman-teman aku ya, teman pro dua yang beda agama tuh rata-rata awet banget.
0: Awet.
1: Bahkan aku dulu punya teman ya, dia tuh agamanya Islam, pacarnya agamanya Hindu. Ini sedih banget ending putusnya mereka. Jadi teman aku itu bapaknya itu adalah orang yang dituakan di kampungnya itu. Dia tinggal di Berau kebetulan. Terus bapak ini haji, pacarnya ini orang Hindu yang kental juga banget, orang yang memang wah. Terus tapi cowok ini ikut pencaksilat. Pencaksilat itu kan kayak rata-rata banyaknya tuh kayak belajar, ada maksudnya disisip rata-rata kan ini ya. Terus tuh takut salah ngomong teman pro dua. Cuma tuh kayak ada Islam-Islamnya juga, yeah, kayak pencaksilat gitu loh. Yeah. Gak tahu yang sekarang ya, yang dulu aku tahu ketahui kayak gitu. Jadi teman aku tuh si cowoknya bilang, suatu saat nanti kalau kita nikah,
0: yes,
1: sebelah kiri musola, sebelah kanan nanti tempat ibadah aku ya, gitu. Terus kayak mereka tuh putus nyambung, tapi tetap terus balikan terus, sampai akhirnya cowoknya ini pura-pura selingkuh, pura-pura ngeduain temanku.
0: Demi
1: jadi
0: putus.
1: Dia tuh pura-pura bilang gini, maaf ya katanya, anggaplah namanya Lia ya, maaf ya ya. Kayak kita gak bisa sama-sama lagi deh. Aku udah terlanjur nyaman sama teman aku.
0: Ih sedih.
1: Jadi si pacarnya ini bohong sama teman aku kalau udah gak suka lagi sama temanku supaya mereka putus. Karena kayak udah lulus kuliah, pacarnya udah kerja di Bali gitu. Tapi endingnya kamu tau gak?
0: Apa?
1: Endingnya ya pacarnya tuh memang nikah sama temennya itu.
0: Pacarnya memang,
1: kan pacarnya bohong nih. Ija nih bohong nih misalkan. Soalnya ya, ya
0: beneran kali itu kak, dia mah suka
1: tapi lama habis itu. Terus kayak yang ini nah fair, tapi nggak apa-apa fair, aku ikhlasin katanya, karena nggak mungkin apa kata orang kalau sampai kita nikah dengan beda agama, dan dalam agama juga nggak boleh nikah beda agama itu.
0: Iya benar. Sedih, sedih, sedih.
1: Hah, itulah teman pro dua. Ini lagunya cocok nggak? Oh enggak, lagunya Agnes Mo.

0: Mitos atau fakta? Banyak orang beranggapan berbahaya menggunakan ponsel ketika hujan petir disertai angin. Benarkah demikian? Menurut Dr. Mary Ann Cooper, Profesor Departemen Kedokteran dan Bioengineering dari University of Illinois, mengatakan sambaran petir yang menghantui pengguna ponsel adalah mitos urban. Padahal, sejumlah fakta terkait cedera akibat sambaran petir tak ada kaitannya dengan penggunaan ponsel. Cooper menyebut, menggunakan telepon rumah lebih berpotensi menghantarkan listrik saat petir menyambar. Para ahli justru menyarankan untuk menggunakan ponsel.
1: Mitos atau fakta?

0: Eh, besok jadilah. Jangan lambatlah, Pian.
1: Iyo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira gak keren.
2: Di keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
1: Eh, lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
0: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
2: Yaudah tuh, pakai aja, ini usah malu.
1: Yo, ngomonginnya yuk, malah gue deket rasanya.
0: Nah kalau, jadi besok jangan telat. Janji sudah Pian.
3: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption. Pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.

0: walaupun berbeda-beda. Oi.
1: Tapi tetap satu jua.
0: Benar sekali teman pro dua. Jadi kalau ngomongin soal perbedaan ya, seharusnya itu adalah menjadi sesuatu hal yang membuat kita bangga.
1: Bener.
0: Bukan malah jadi masalah.
1: Benar.
0: Jadi apalagi makin kesini menurut aku kalau misalkan kamu masih berantem cuma perkara perbedaan agama, itu jangan deh.
1: Iya, kayak masih ada masalah lain yang harusnya lebih bisa diomongin gitu.
0: Bener, dibanding soal tadi perbedaan agama. Tapi aku alhamdulillah, aku punya tetangga tuh juga beda agama sih. Dan kami saling menghargai gitu. Jadi nanti kalau lebaran tuh mereka datang ke rumah.
1: Cute.
0: Terus kayak, misalkan nih mereka mau ngasih sesuatu ke rumahku gitu. Mereka tuh karena mereka, misalkan nih mereka tahu kan kayak orang Islam tuh apa yang gak boleh dimakan. Jadi mereka tuh lebih seringnya misalkan, Bu, saya tadi baru panen pisang. Nah dia ngasih yang mentah-mentah gitu loh.
1: Oh lucu, gemes.
0: Jadi dia ngasih mentah pisang, tiba-tiba ngasih jambu. Itu yang dia petik sendiri di kebunnya dia. Gitu. Karena dia tahu. Jadi kayak, oh iya, iya paham gitu. Jadi kayak, itu sesuatu hal yang memang jadinya tuh beragam, seru gitu.
1: Kalau aku keluarga aku sih kak, keluarga aku tuh beragam, ada yang Kristen, ada yang Katolik. Nah aku kemarin kan yang waktu aku di Jakarta itu kan keluarga aku yang non muslim itu kan di Jakarta. Pas aku di Jakarta itu Idul Fitri aku gak balik ke Kalimantan. Aku sama mereka, sama yang non muslim. Terus mereka yang kayak, aku harus merasakan vibes lebaran gitu loh. Untuk mereka, jadi kayak dia kamu harus bisa ngerasain vibes lebaran. Jadi sholat id itu diantarin. Terus mereka yang kayak sampai beli kue kering kak, bikin kue kering
0: ikutan.
1: Iya, padahal kayak itu bukan event mereka.
0: Iya bener, tapi ini apa ya, aku itu kemarin habis lihat postingannya temennya suami aku. Jadi dia ngerayain lebaran kebetulan di Solo. Kebetulan di Solo, kamu tau gak selesai ibadah, keluar dari masjidnya, dia mau masuk kembali, itu benar-benar divideoin sama dia. Tetangga-tetangganya yang beda agama tuh pada ini kayak berkumpul di kanan kiri nyalamin baju-bajunya mereka. Mereka pakai baju kebaya. Jadi yang nyalamin itu ada agama Hindu, Buddha gitu. Itu benar-benar di story-in. Jadi aku bilang, oh gini toh gitu. Karena kebetulan walaupun aku juga orang Solo ya, mami aku kan orang Solo. Cuman aku nggak pernah Idul Fitri di sana. Jadi kayak ngeliatnya, wih seru banget ya. Jadi selesai ibadah, salam-salaman kanan kiri tuh beda agama, kayak nyelamatin gitu, kayak iya, mohon maaf lahir batin.
1: Iya lucu banget, kayak gitu tuh kita seneng gitu loh ngelihatnya, kayak ih damai gitu loh.
0: Bener, beragam banget ya ternyata Indonesia. Dan teman pro 2 saking beragamnya, aku juga, kami ya, kita ya, mau ngajakin teman pro 2 juga gabungan. Boleh sambil livot kan? Kamu punya teman beda agama nggak?
1: Iya.
0: Yes. Kemana ya gabungannya ya?
1: Di IG kita.
0: Di mana?
1: RRI Pro 2 Samarinda.
0: Terus?
1: Terus ada di juga WhatsApp kita 0812-5848-7885.
0: Yehey.
1: Yow. Wow.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman Ethoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan Ethoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.